0: Ya ke mana gede? Kita ni pun minta berkawan kita itu. Kawan kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Ya sebuah kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Lama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngah tua.
1: Sama.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, Wandi ahli pengerindu di Tanggam Baru. Mai jam kita pukul 8.08 minit pagi. Datai 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, Emel.
1: Ya, selamat pagi, Sam. Pagi tu, nama berita pagi satu.
0: Berita cukup manah gerai tu, Emel. Harap ke bala kapan peninggal kita sama gerai magang, meh. Tak lembau hari satu tu. Tajak pengkau jom minggu tu tadi. Mayuh pejalai yang kita sama nemu mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Jadi harap ke tak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik dengan orang masuk pekit kini atau ke bisik dengan orang run kini hujung minggu tu tadi deh. Okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur.
1: Tajak pun lemau saya dipujur kami pengawal kita hari tu.
0: Aman.
1: Yang jentuk ke lemai lagi meh. Aku sudah ikut office hour-nya. Aku kita ke shift tu. TikTok-TikTok jam-jam tu.
0: Indah orang ke gawak ke dirimpunya. Gak jadi menak mansal dirimpu deh, Mel. Gawak ke dirimpu pan kita meh ngerja ya. Kita toke. Kita ke bekerja.
1: Ya, betul, Sam. Bekerja tu, meh. Tajapan kemari kita sama belah kawak bau ujung minggu. Pagi tu tumu gak nurun pagi-pagi tu. Kau pandak sama kita. Rasa ngerti, meh. Kerja pengawak,
0: Sam. Kerja pengawak. Ya, sambil kita ke kawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okey, topik kita ke pagi tu santai-santai, maka berkawal ngau. Ya, meh, kita ke nak boleh diseliah ke beli ke barang. Lepas kita ketamak ba supermarket tadi. Nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh, Mel. Macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area.
1: Ya, section ya.
0: Section ya menya tadi. Ni ke section atau ke area hardware. Orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigirino man luar tu deh, Mel. Utai ke baka penyayat, utai ke perengkau pai, utai ke berkenyap, tak ada utai ke di rumah. Lalu section baka anamit, pampers, pihak megak bawa pemakai. Tadi pan yang bisik area yang pu, pemakai dalam tin pan bisik area yang pu, barang basah, baka sida ikan, utai ke manuak kenyak, nya pun bisik area yang pu. Jadi kita itu tadi bah city-city area nya bisik nur kita ke lama lagi.
1: Ya, nya mengkel.
0: Nya delay dia dulu ni.
1: Ya.
0: Kadang sampai carut ngepangan diri. Atau nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah. Sikit nak sama. Siku mai luan derimpu, siku mai luan derimpu. Baka laki tadi. Nya munyi kaku tadi ngagai barang-barang hardware tadi. Medak pala sida Swiss-Swiss lampu. Medak sida skru-skru teh bekenya teh ke di rumah teh ke di jai maya nyak mes sida ya ke meli atau ke medak ya tadi. Jadi ngo bala indai tu tadi lebih lagi sida ya nanti nak pemakai barang-barang baka Nuci Gari, pelawak aku, Mel. Mel, pelawak aku lekat benarnya.
1: Nanti bakal aku munyi kenuan tadi. Laki bini berserarak, ne.
0: Pecah.
1: Lagi
0: bertemu baru.
1: Nanti bakal kami doai balaku. Nak berserarak, kami doai laban. Nanti bakal laban yang ngasuh ke troli. Dia aku nyengkau-penyengkau.
0: Bisi, tengah
1: rempuh. Kita bisi tekan ngasuh.
0: Bisi tugas rempuh.
1: Kasih rempuh deh. Nanti baka beli ke barang hardware tu jarang ke bas pemarket. Semina baka utai ke mimiat baru bisa beli bas supermarket deh, Sam. Baka berkedai kan beli barang hardware. Lawak kedai yang pu deh. Nang ia berjual kerban hardware. Ya, bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nan tu. Naren tu pengerindu bak dia. Laban kita naren tu berguna kota nyak deh. Baka sedap ya rindu. Main mana utai ke baka menyiku ketua tadi. Teh penyayat. Teh kena pengetam papan. Teh jahat.
0: Baka pai utai ngagak-ngagak utai skru riba tukul Swiss utai banyak tadi.
1: Ti pedak mata tu terus bakal magang atau nanti pedak mata sida ya bisi bida ya beketuk kuat ya. Beketuk kita boleh kena skru beketuk kuat ke kriang ge kelembut ge deh tai bekenya deh nanti bakal aku nada tu mina panjai jam ku bakal hak we nya sem
0: ngiga no bukai gede ne
1: iya tang ku ngai ka beserarak ngau ya deh sem laban kedai nya kedai hak we deh pusing-pusing tu nak rasa nikah bertemu ge baru ketua lagi laban tu kene ke mada nada tu pengerindu bak kedai hak we nya deh
0: lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai itu tadi deh mel bakal kini kok kita yang ngau sectionnya nih nuci gari utai bukannya deh lama gede lekat dia mel lama orang pada aku nili kali kata ya. Nyium bau ya mel
1: lama nyenak ke semina maka aku tu contoh ya selalu kena produk A tu tadi deh nanti dah berjalan ke pasar mayu agak produk kasih kenguji siti tu asal kenguji siti tu nya lama ya bad dia tu tadi jong lagi pulang agak ya ke A tu tadi ke tu tadi
0: ama munyi kunuan tadi mel nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brandnya aja.

0: Tak bisa orang nanti bakar aku bawa barang dalam tin tu tadi, Mel.
1: Oh.
0: Kenapa tadi laban ili hari bulan, tili makanya. Tili hari bulan, tili harga ya. Ni dah lama dia deh. Ni dia nyo nama tu mayuh tak kedi tili abak barang tin aku tadi nya mengai ke ambil timpu ah. Ribulan nya tadi tahu ke meda engkau bisi kempi mimit kini tiannya pusin nya ni nak rindang diri dia ni
1: ya tiba supermarket besar ke jarang ke nama tu utainya ya expired the same minat kita ikat nemu kemayau utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman meda ribulan ya
1: deh ribulan ya deh lama kita sitik kita nemu gak sem cita ya pun nemu cita ya tentu nanti bakal sebulan lagi utanya ke expired deh. Beres saya murah apa dia? Macam si mirah kira macam sell, macam murah kena ada sem. Dan dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan. Oh, dah lama lagi.
0: Ya. Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Ba area ni kita ke Mengkang punya kereta di mail atau ke lama mimiat meh. Ba area supermarket. Jadi tu pelabak ko berengkah macam komen bala peningal. Atau hari Joni ke lajuan ke pagi tu selamat pagi Sam ngau email ta aku ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini ya berbelanja aku ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur aku ya lama elkat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali utai kebekenya mah aku ya kadang ya ukai nama aku ya ya melinya nitih ke bajet aku ya medak reka banyak tadi ni ya
1: sebe korang
0: sebe nyak mah ngasuh lama kenya ba area nya tadi ni
1: utai bekenya segi maka periu kali bedanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya sem mesti ka di nama tu di survey tu pedak tu bulan tu bulan si tinggila hari tu bisa hari tu ya bisa sell hari tu jong-jong ya lu nak lagi
0: ya berkini kita nemu maya sell mail
1: nanti bakal bisa pengerami banyak kalau kita segi nemu mayanya segi
0: season
1: apa
0: lah.
1: Season yang bisa buat momo tu tadi ya segi bisa ngagak sales sem ya pemanai di dini di kak melin bandonya bisa bak siti kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemidia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup pagi nama tu ngagai pajak banyak berjalan kaki kaki nampak utai ke mayu lagi discount ya tadi
1: ya,
0: nyameh laban ngatur belanja dream pun eh Mel. Okey, lalu mami nini ke pagi tu anti ba Nur ya ku ya. Ba barang rempah-rempah utainya ku ya. Ngabeka barang pemakai dapur. Bedawa ki ba Nur sayur ngabuah buah ku ya. Nyameh anti beli utai kediri senang lagi hati aku ya Mel nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi berkenuan pun tadi laki non bahat we boring non ni berketuk gengi atau tadi kadang laki nanti ngau lagi nyo begawat berbeli ke utai ku ya Mel nak rili ajak meh pa rumah ku ya ngambil ke semua nak suah nurun ku ya kadang nyongka ambil list barang dibeli ku ya nyari mami nini ke pagi tu
1: ya segi amat Sam nanti bakal aku deh nanti bakal tamak ngagai perengka kenika bakal waksen tau ke gadian bekenya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku labai yang nemu lagi aku
0: lama
1: nanti ku bergulai ngau ya aku nemu yang si ngante deh rumah dia beli barang apa dia ngai yang nanti lama deh Sam nanti dia keriri dia boleh fokus nama tengah beli dia tajak pun kadang-kadang pansut ada tak ada baik lama dia kan macam review dulu bulan setinggi lah kak beli kata kena muai stres korang deh Sam
0: window shopping ya kena muai hati stres bisa kurang kenyak
1: ya ten stres kan Sam lama ada duit kak beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kan ada

0: tadi.
1: Okay,
0: Rini sampai ke pagi tu. Nanti bak ya kuya Nur ya ke lama ngetu kuya bak perengka dapur kuya. Bayaknya bak Nur orang ke kena nyumai bakal sidak periu pinggai sidak kontainer kuya asal utainya baru datai kuya sigi rindang dia kuya sigi lama lekat dia yeah. kuya tau ke ngasuh recaru tadi ni mel
1: aku ba ya nyebut kontainer tu tadi sem aku sigi rindang ku ba ndo tai bekenya sem
0: area kontainer nya
1: ne rindo mada ka di meli bisik ke di rumah nak dikena
0: dah mayuah ke di rumah
1: mayuah
0: Alu nyebut agak apa tuai lagi ni. Mama di rumahnya nak habis kena ni ko.
1: Ya betul.
0: Beli ke paru.
1: Rindu saya waktu pernah nemu nama ke buah. Bakal butuh air meh mai waktu mai butuh air. Kena lagi butuh menderanya ke kena.
0: Ya kena lagi. Kena nyak lama ke kena baik lagi ni.
1: Ya. Kena pengrindu kita yang menyapa de.
0: Au rindu ngumpul ya. Atang nak de kena.
1: Ya kena ke sem nak ke tua kena nya. Kena ke bakal sari tu tu kena pengrindu tu kasih tiga nak ketua bekerja deh.
0: Lama aku mendak ngenaknya lama.
1: Ngenaknya masuk dia. Mulai kebalan ne.
0: Mulai kebalan ne.
1: Aku kena menuh ke amari deh Sam. Okay, kita bisa reca unok tu sebab kita mendiang ke lagu nangkan ketul lagi. Selamat pagi ngagis doai ku ya gayari kami mana bah supeng semunjan di tu ku nanti baku kita bak ngagis pemakit segi bah area barang pemakai tau ke barang dapurnya meh lama ku ya rindang ku dia yang ingat barang ke udah habis barumah ku ya kira ya tu tadi ka, top up utai barumah ya mah tu tadi
0: amar ni kita kena ada rumah tadi nah udah list ya dulu banyak-banyak meh ke berbeli ok tahu terus komen peninggal bah area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

0: Okey, hangai Tun Lady Aria Lucm agak lagu dikenal merindang peninggal kita dua pagi wai kita.
1: Ya, ni kekalap mikrofon.
0: Kekalap ngiga ya. Okey, area ni nur kita lama ge ngetu mengkang antik ngagai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisi lanjat nik ageng kuya selamat pagi. Nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat tik ngasuh aku ngetu lama agi ianya ba ya ke bisi nyua minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ke ya tak nak ke meli nyium rindu nyium aja ke ya
0: Ahmad aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh ka aku ke kadang ka aku nguji te bukain tadi ni mu mane hage deh anti nadai te ke mane hage ambe ya ke nang dikena kita nya ka nya ke buah kadang mak lama ke nya dia tadi tanti perfume kereta tu ya tu sah ka di siom kita ni laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang Ahmad deh.
1: Si orang.
0: Nang
1: bisi, bisi ke tester nyampu desem. Nak mayu bisik-bisik ke bisik-bisik ke nadai de. Ya kekak kita nya selalu yang nadai ya.
0: Nadai. Ya alah alah nak ngai ke salah nama tu lagi. Ngai ke bau nak mana lagi. Pasal ke ngambi ke nang kena kita nya.
1: Okey. Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Okey, nanti aku ndua pala lama nu aku usha Usha ke ya baka perangka hakwe ngau dapur ke laban sigit ke ngeraja pengawak DIY serta bebelah ba dapur ke
0: ya ne
1: ya orang ke rindu ngadu ke DIY tu de Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri contoh ya baka ngadga rak kabinet kediri sigit rindu lipat ba tak ke usah-usah barang ba kedai hakwe tu
0: Laban ya, ya bisi idea.
1: Ya betul.
0: Mulai beli dulu tanya, mulai ke rumah lagi. Ni kuya mana? Nyambung ya, ngadu kia kreatif lagi mana lagi ya tadi. Ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini. Nama tu tanya tadi ukai set ya tadi. Tang ya labannya kreatif tadi di mail beli atau beli ya tau udahnya lagi disambung ya nyadi kenyang tadi bisa nama yuah ke orang bekerja ya puas hati ya ke ngagak dirimpu. Okey, Silver Angela ke pagi tau
1: udah
0: ya udah ya,
1: nih tadi mata.
0: Okey, mak Guan
1: apa
0: dah. Okey, tajak suah meli tusu anak ku ya. Tang ku ya, agi meh rindang ku ya, meli ku ya. Laban tusu anak tu tadi ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ku ya. Ke anak tu tadi kak gi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu atau sama gitu ni lama ngetu ba section susu ngau pimpas anak ku ya. Lama berunding kemaya membisik peluang ke beli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ku ya. Plot twist tadi ni
1: dia mesti kena Sam
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mel ilailah
1: ilailah
0: ne ba area-area tusu area-area pimpasnya sikit pansak aja nya laban nadai berunding ke nya tangka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan mel udah bisi pramu-pramu nya tadi
1: kayak bisi pengrindu ba nambiam ya bisi ke orang bekenyak sem jengkau tadi beli ya. Kau ukai tusu atau ke Pampers tadi the same ke beli ke anak menyadik ya kini. Atau kau beli Pampers tanya kau belum menyadik nama Pampers kena anak tuan. Tahu kau beli the same mana salahnya?
0: Betul. Dan kau ya, aw kau ya rindu ilah puan ya yang kena betul tusu.
1: Ya, ya.
0: Betul tusu tu pun mayu bangsa, mayu design
1: menyukur. Ya. Nanti bakal aku suba main aku ke lagi berenang ambil coba the same. Udah bisi mayu agak betul tusu mainnya the same. Tapi anak ngemayu dia tu same dia tu mau mayu
0: macam-macam.
1: Mana mana ke the same. Berenang baru kita.
0: Berenang apa
1: ni? Okay, beri selamat pagi ngah guys. Pendengar kita itu James Nuing. Selamat pagi ko ya. Aku selalu ya sangkut ba ndu nama tu ruang pi ke sampai ke rumah nama tu. Tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke bakal dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ku ya ngena card pengelola aja. Tahu kena maya aku ya. Enggak itu sih ke orang ya ke berjimat lah bakku sem.
0: Tamat ya. Mayu tadi kira dulu lah
1: banyak
0: tadi
1: ni. Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut. Engkau yang rundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh. Laban baju ngetancut tu kita tanya lagi udah kena tua. Kena main dulu. Laban tek pemakai tu tanya ya baka beras. Beras tu habis
0: sengaja
1: deh tu. Baka gari tu udah masuk tu baru.
0: Dia baka berasnya. Nalah kena kenyataan ini nampaknya nang dempak kita bisa resari. Okey, kumang bungai merjas bedau mel. Okey, nanti iya kuya area ke lama nur yang atau kuya ianya nanti ya mansa barang sida priu kali sidu barang tu kunya tadi punya mel barang sida baka kontainer okey nama kuya ya rindu nili-nili mendak tanya deh kadang mendak aja entah deh nak beli entah deh okey sudahnya aku ya barang kena nanti barang bakal barang kena ngantak entah deh aku ya hanya pansak limpas saja aku ya laban ya orang ke simple aja aku ya dan tu tanya ya kak gi utai ke baka teka periu kontena nya tadi dia elama gi ngetu
1: sigi rindu mada tai kayam kenya sem
0: ya
1: eki kita bisi ulinten imai ko ya ba supermarket ko ya ke ngasuh ko lama ya nya ba section jesri ko ya ti baka ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 ke garanti kena jerat ko ya
0: racun.
1: Nah, nama jali pulai ya. Tengok kami sebilia. Kamu beli sitai je barang. Penuh baku ke desem. Aku nak menemu.
0: Tetrolinya tanggung kereta.
1: Okey, ngara bukai. Ngana aja.
0: Barang ya aja.
1: Barang ya aja. Nyaman lah.
0: Pedih pala ni. Nama awak. Nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah sidaya kata invest dulu ni. Tuai lah sidaya katanya ni.
1: Okey, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Barang basah ke bakal mano ngewikan ngau barang pencuci tau ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au tak kena mandi entah deh punya.
1: Ya ya.
0: Au simpu macam-macam te shower dia tu benda. Nyo macam macam brand dia tu pada aku
1: ni Melayu.
0: Abang tanya boleh di makang ku balik dulu ke kawak dia ni. Nama nadai punya pecah rahsia. Pusing ya tuduhannya. Siwa macam tadi mel. Ni ke mana dia? Hanya aku beli ni ke bau rengut ni teh kati punya tadi. Tutup baru ke dia.
1: Ya. Maka Siti brand tu tadi ya kan mayu produk ya. Contoh Siti brand bisi melimai te bau ya deh.
0: Tapi
1: bakal ngaku di siom ku magang mana. Jangan nemu Siti ni kak dipilih ya.
0: Taja kita nang bisi nang brandnya nang nama tu nang brand nya aja dikenal kita deh. Mm-hmm. Kadang kita itu tadi kan uji ha, ne, yeah. Uji bau kebukai.
1: Yeah.
0: Nanti baunya mana lagi? Yo, mindah angkai brand bukai ka?
1: Ya yeah, betul.
0: Ya, kelama na dia mau uji kedai. Siu siti entar deh. Berdau ke brand bukai.
1: Mm-hmm.
0: Brand siti nya aja dah lima itu bangsa ne.
1: Ya. Ya, kau mana kedai nanti kau tamak ngai kedai ke warna biru, ngai warna oranye nya. Sigi ngai ngamai orang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
0: sigi dia ne.
1: Nama tesium sium swaka nya lagi ku rapu pupu genya lagi. Oh ya kan mau.
0: Ngawa nang sor malam dia aja. Malam dia mereka orang. Okey, Bob Freri ke pagi tu. Nanti ia kuya lama agi ya bandor lauk basah kuya pakai ikan manu daging capi ngau sayur kuya ukai nama kuya laban milih lauk ke segar baru datai kuya amat ketau tadi kadangnya undang tadi nyu bau kadang atau nyium ya nama tu medak dulu orang kena mohon tadi medak mata ya tak kebukanya tadi mel ne
1: nanti bakal undang tu sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kena ke
0: lembut
1: udah lembut anak beli deh
0: kak babau ne
1: okay kak babau nang nak lama ya dempak tu pun dia nak tu kena kerem crunchy
0: nak ke kerup nak kira nak segar lagi macam tadi nak fresh lagi ni sudah ke lama macam tadi ya
1: bapak lah dia dek pegai ya lagi kita bisi Elis Jawa Elis Jawa tu selamat pagi ku ya nanti aku kaya lorong paling dikerinok ke aku ianya snack ngau biskut kaya coklat sekirin pada ke lama dia ketawa Sam kita ngatuh dulu bapak Rina dulu lagi ketawa

0: Franklin Timang pengerindu puang ke pagi tu.
1: Ya, ini nampung baru. Ya. Ini ilis jawan tadi, Sam. Ya. Iklan lama tadi, okay? Jadi, ya mari selamat pagi ngagai pada DJ ku yang ngau semua peninggal. Okay, apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ianya bak snack ya ke bisi biskut, coklat. Asyik kerindang medak ku ya. Tak nak beli medak, nyium, megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngagai gerempuan Balai Indo Metodis ngau serakup Indo Dayak Sarawak.
0: Ya rindu taika ba snack-snack kenyak ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenyak.
1: Ya. Sigi rindang se ti di bisi jalan ge mo. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios mit ya sem. Bisi gela batu tau ke coklat ya ke ulah dibeli tu sigi selak sigi seringgit sem. Payat diri garga. Tangnya nyamai dempak sem aku nanti ku siap jalan kagai more deh sem. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku 10 ringgit. 10 ringgit. Lepas dia kan uji kasai coklatnya deh sem.
0: Rindang lapan milih ya.
1: Rindang. Ku lapan balan nak ku ngemai ku sem. Nyak ku nyoka.
0: Sudah kukis.
1: Ya. Nanti tanya nak dempak ku. Lapan ku rindu beli deh sem. Kadang-kadang tepuk waktu lama. Budak ku ya makainya sem ditumpik ke coklat.
0: Amat ya kita ke nyuk ke dapur.
1: Ya.
0: Nyinguak peti air. Nama tu nyilak ke peti air. Sempak ke lebih.
1: Ya. Nah, apa nyawa tu nak bakal subak sem. Bakal subak. Nak tahu pungkang ke coklat tu deh sem. Dia tahu. Kira gi ulih lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi Mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tu nanti ya tama supermarket ku ya ya sigirino ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh bakal sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah menya tadi ne Mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya bakal sida daging kambing capi ku dah di frozen orangnya ngau bakal sida nugget kenya le kadang tamak supermarket ku ya nak ulih nak meli utai minak rindu meda aja ku ya seraya kemandi yang kerga ku ya nyadi ku ya tadi mel ngau ya ka meda bida rega nya ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi nya benar dan kadang ke pagi tu
1: okay, kita bisi Albert Matthews tu ku ya nanti aku berjalai ke sigi gila minyak wangi ke laban aku nanti nak ada minyak wangi ya saya kena ada kena baju ya
0: mesti nak boleh nak
1: mesti pancit minyak wangi okay, kita bisi uka best tu ya nanti tama market ya segi lama lebih lagi berjalan dulu habis pusian baru meli ya lebih lagi ba exco ko ya sem Okay, pemaga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hakwe sikit lama dalamnya ke. Labar rindu mendak kereban kena gawa ke ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat beli sikit dua aja ko ya barang. Yang udahnya nus baku ke barang dibeli ko ya.
0: Tu
1: shopping shopping orang laki tu sem.
0: nadai tanya ge, nadai pedak kelias lagi.
1: Ya.
0: Nama aku dari pansa jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisi sel mainnya de sem. Nang utai ke ukai kak dibeli dek. Bisi tu kena ke bisi ngurundian kak belinya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisi sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambil meh mainnya. Laban kedung dia murah kurang
0: deh. Tamat. Yang ada nama tu lain teka deka dalam hati atau ke dalam lias. Lain teka dibeli ne. Tang abang tanya benong bisi diskaun. Nada salah alu ambil. Bisi kita bisi hati kak belinya tadi ne. Mel. Dennis Jinggan udah ne.
1: Bedau.
0: Dennis Jinggan nyo berkenang kenya gaya koya soba tahun 2000 ngagai 2010 kelia kuya pama mansa kedai nyual VCD sikit lama lekat dia kuya mel anang ki nanti BC offer baka buy 3 free 1 kuya atau ke buy 3 semina RM20 aja kuya benar milih cerita ke dipedak kuya tan dia tahu jarang kuya lama pama bisi berjalan minat ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nyak tadi menyak tadi rumah gaduh ngau rumah oren nyak tadi mel nyak tahu tanya dulu nuan tahu ngigak kedai makai dulu lek kesida ya rindang dalam nyen aban nak ulih setengah jam nyak tadi agi nak lama tadi ni mel bisi orang berjam jam dalamnya laban pusin kia meda tau siom tau bidar ga tau uji ke dulu
1: ya
0: yang ngasuh hai lama dia deh
1: okey kita lagi bisi peninga ke bukai ke bisi nyapa mega tu sem kelimpah hari ke bisi berkunci dengan kita penerbak sedak ya au maka kita bisi Alina Bugis bisi nyapa kita pagi tu au lalu tu sem Tuan Bill tadi udah Sam?
0: Udah Mel.
1: Udah ne. Okay, Wellington Imait tadi udah. James Pengiran. Dah?
0: Bah bedau.
1: Bedau ne. Okay, nanti aku kuya selalu ya lama bapalan supermarket laban meli barang dapur kuya. Okay, kita bisir ini Sabai. Selamat pagi kuya. Nanti aku kuya tempat kendo lama nak aku getu ianya supermarket orang berjual perengka dapur. Bayak ke utainya dikena nyumai baka periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak kuya.
0: Aman. Okay. Tu GB Novem ke kenyap menama tu dah ML. GB Novem hari ngkelili mambam kami di ngkelili kuya. Nanti ya kuya nur ke salu dituju ya kuya enyak ba nur kasut sukan tu orang nang segi orang sport po tu mel orang rindu run orang rindu brisk walk sukan meh ba pengawak sukan ya segi ba area nya kuya okey nya meh komen bala peninga kita ke pagi tau
1: ya kepedudi tu Sam
0: okey
1: Juana MB kuya nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya ukai ulih berjam-jam aku pada aku ya terapi minda ya ukai ke Malis semina ke meda aja ya jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama aku ya
0: barang elektrik ku ya tu tadi pelawak aku bakal sida blender bakal sida nama tu periuk karan
1: ya
0: teka bekerja mentari neh mel
1: maka aku Sam segi rindangku ba dua periuk pinggai mangkuk tu aja pun di bisik baruma dan di rindang anang ganti ya bisik ngagak sel banyak apa nanti ya bakal beranak-beranak ya beli site bisik cuma site apa tentu lihat kau
0: buy one free one
1: ya betul
0: okay okay ke Tegal kak meli kenyata tadi rindu medak ya tanti bisik duit lebih ya tadi kadang jingkau ke Siti dua nih
1: ya dan kadang-kadang nanti ku aku tu nanti ku rindu dengan utainya deh Sam maka aku rindu ke periwaknya deh tak jepan aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh nanti bakal bisik kawan ku kawin ke Malay ku beri kau ke orangnya
0: ke present ke sidaya tadi nyak meh engkau udah tu lagi bisi bala kita inyo ninga tua nyo kak shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandai kini bertemu mandai kan urun.
0: Kak meda tanya lagi ku ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Kak meda tai kena nama atau macam-macam eh. Ya. Tai ke bawah supermarket nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergilah begulai ngotua baru kan Mel bawa penggerak pagi pergilah kami dua ngiga topik ke bukai dikena kita ngericah ke pagi kita
1: okey tajak pen nama utai ke dibeli kita bayak kenya barang elektrik barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna diguna kita meh ana meli ya nak dikena
0: koleksi aja.
1: Ya, punya kurang pilih dengan bijak.
0: Oh, pilih dengan bijak.
1: Ya.
0: Beli dengan betul.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Mayu Peningan. Bukulai baru bahawa kebukai itu hari Daniel Petrus ngau Deni Umpiang Engkining. Engkau benar Engkining kini yang tai belah mall belah supermarket menya pagi tu neh Mel.
1: Ada salah Engkining yang menabung kita.
0: Oke, bye bye sampai pagi.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Semen atau pagi. Assalamualaikum kawan. Jumpa kita lagi dalam fikiran dan dalam kenangan. Pak Jojo hatinya gembira. Sama ada kita pernah bertegur sapa atau tidak mengenali, tidaklah mengapa ya. Bagi kita, kita adalah kawan. Anda gembira, anda ceria, itu cukup menyenangkan. Yang penting, semangat jangan pernah luntur. Hari ini Isnin, 28 September 2026. Pak Jojo menemani anda hingga jam 12 tengah hari ini. Kita adalah kawan selamanya. Kamu enggak sendirian, karena Pak Jojo tetap menemani anda.

Yasnita, jangan bersedih, jangan berjauh hati. Teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo. Sudah pun 9.30 minit pagi. Dan yang kita war-warkan tadi, kita bacakan dulu ya ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi keadaan di Miri untuk sebelah pagi, ramalannya hujan di beberapa tempat ya. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat ya. Jadi pagi, petang, malam adalah diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala keadaan laut di perairan, keadaan angin selatan ya, laju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Suhu maksimum 24 darjah Celsius. Suhu itu suhu minimum sebenarnya ya, 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu mengenai dengan ramalan cuaca untuk hari ini yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Sebelah pagi, petang, malam, hujan ya, diramalkan hujan di beberapa tempat. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi teruskan bersama-sama kita. Kalau tadi Jasnita dengan untuk anda, jadi kita teruskan lagu ini ya. Apa khabar? Apa ceritanya Endena? Okey, kita dengar lagu ini.

Ya, lagu sekadar untuk hiburan ya. Sehari untuk yang tua, sehari untuk yang muda ya. Tiada ketenangan dalam rumah tangga. Jadi sekadar untuk hiburan ya, bukan untuk ditari tetapi didengar dan dihayati. Jadi hargailah pasangan anda ya, sayangilah mereka selagi masih ada ya. Bukanlah mengajar namun sekadar nak mengingat. Baiklah, kepada anda yang berada di kem-kem ke ataupun di ladang-ladang kelapa sawit, selamat mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Industri kelapa sawit ya terus menjadi antara tonggak penting ekonomi Sarawak apabila menyumbang kira-kira 801 juta ringgit kepada pendapatan negeri menerusi cukai jualan negeri ke atas minyak sawit mentah CPO, isi rong sawit dan juga minyak isi rong sawit. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, sumbangan itu meletakkan industri sawit sebagai penyumbang kedua terbesar kepada pendapatan negeri selepas sektor petroleum. Dan kita percaya kerana kebun-kebun sawit ya, ramai pendapatan-pendapatan rakan-rakan kita yang berada di kampung meningkat ya, petani-petani sudah mendapat hasil yang cukup memuaskan ya. Terima kasih, kami sebenarnya tetap menyanjung tinggi anda ya. Baik, anda dengan tugas anda, Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo, tetapi kita sama sahaja ya, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Baik, kita dengar lagu seterusnya, agak keras, rancak dan bertenaga ya, sambil kita melihat buah-buah sawit yang layak untuk dipetik dan sebagainya. Sambil itu juga kita dengar lagu ya untuk anda di Miri FM. Dan Pak Jojo juga tak lupa kepada anda yang berada di pejabat-pejabat office di laut dan sebagainya, kita tetap bersama-sama ya. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu ini. Kita tukar rentak, kita tukar irama, agak keras tetapi menghiburkan.

9.54 minit pagi dan kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur selepas lagu ini. Apapun, teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari ini. Dan selepas berita ini, kita ada seorang tetamu kali ini. Jadi jika anda ingin bersama-sama kita, kita teruskanlah bersama-sama dengan Pak Jojo. Baik, kita tukar rentak, kita tukar irama. Yang penting anda terus gembira, ceria bersama dengan Pak Jojo. Asal kau bahagia bersama dengan Kumpulan Armada.

0: Sudah pun 10:11 minit pagi dan nampaknya ya kita masih lagi tidak dapat bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi di Alam Ghaib ya Cakra Ajna kerana beliau begitu sibuk dengan jadual-jadualnya ya. Tapi tak mengapa kali ini kita bersama dengan tetamu kita ya, iaitu bukan ustaz tetapi doktor ya. Doktor Farah Kristina binti Azaha ada bersama-sama kita, iaitu Dr. Farah ya, mesra dipanggil Farah katanya. Apa berita ni doktor? Apa kabarnya ni?
1: Okey, kabar baik.
0: Senang ya? Gembira hari ini nampaknya.
1: Boleh dikatakan begitu.
0: Boleh dikatakan begitu. Dan untuk makluman pendengar, sebenarnya Dr. Farah Kristina binti Azhar ada membuat rakaman dengan rakan kita nanti, iaitu DJ Liza ya, Riza Yusuf. Tapi sebelum membuat rakaman, ada membuat lawatan kepada kita di sini. Jadi terus kita tangkaplah beliau ni ya. Jadi tajuk yang akan anda ceritakan mengenai dengan untuk esok tu, iaitu mengenai apa ya?
1: Kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak.
0: Kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak, anda boleh ikuti esok ya. Akan disiarkan oleh rakan ya kita DJ LY ya, Liza Yusof. Tapi tak mengapa, kita akan ceritakan yang lain. Jadi doktor ni sebenarnya doktor kan di Miri ni banyak tempat ya, klinik dan juga hospital. Anda ditempatkan di mana ni doktor?
1: Okey, saya baru saja berpindah ke Miri bulan 3 itu hari. So saya ditempatkan, saya sekarang cover 2 klinik lah. So saya akan cover klinik kesihatan Tudan dan juga klinik kesihatan Bandaraya Miri.
0: Oh, jadi anda adalah doktor pakar lah ya?
1: Ya, betul.
0: Pakar dalam bidang apa tu?
1: Pakar dalam bidang kesihatan keluarga.
0: Jadi kita di Bandaraya Miri sebenarnya amat bersyukurlah, gembira dan senang hati ya. Doktor sebenarnya bukan orang di Miri tapi sanggup bertugas di Miri, dan kabarnya tadi bulan Mac sudah pun berada di Miri.
1: Betul.
0: Jadi macam mana suasana apabila anda ditempatkan ya dari Kuala Lumpur ya? Dari Hospital Kuala Lumpur dipindahkan ke Miri ni, adakah anda gembira ataupun sedih semasa melihat surat tawaran tu?
1: Sebenarnya saya memang meminta untuk penempatan di Miri sebenarnya.
0: Jangan cakap saja, betul-betul kah atau ini hanya untuk menjaga perasaan orang Miri ni?
1: Betul, saya sebenarnya memang memang volunteer untuk datang berkhidmat di Miri sebab saya mahu mencari pengalaman. Mencari pengalaman dan juga mahu tengok bagaimana suasana di Sarawak.
0: Pak Jojo ni ketawa bukan apa. Sebab bila disoal macam ini, selalunya orang ni akan kata bila temuduga lah, macam temuduga ni, anda sedia untuk berpindah, bukan main, saya bersemangat. Tapi bila dah dapat surat, mata merah ya. Tapi anda betul-betul berminat ya?
1: Betul.
0: Adakah anda berminat sama ada di Sabah ataupun Sarawak, dan anda khususnya memang meminta di Miri?
1: Saya khususnya memang minta di Miri. Okey, sebab sebelum ni saya tak pernah berkhidmat di Borneo. Selama 16 tahun saya berkhidmat, saya tak pernah datang ke Borneo. Tak pernah berkhidmat di Borneo. Saya pernah datang ke, saya pernah melancong di Sabah, tapi di Sarawak saya tidak pernah.
0: Tidak pernah?
1: Tidak pernah. So sebab itu saya buat keputusan untuk datang berkhidmat di Sarawak.
0: Berkhidmat di Sarawak?
1: Ya.
0: Dan anda sebenarnya memang tidak pernah ke Sarawak sebelum ini?
1: Langsung tidak pernah. So ini adalah kali pertama saya jejak kaki di Sarawak.
0: Oi, beruntungnya orang-orang Sarawak. Tapi ini Liza ni sebelah kita, dia ada bisik-bisik. Mungkin doktor ni pindah ke Sarawak, mungkin fraska putus kasih, cinta kan sebagainya. Betul ke tuduhan begitu?
1: Tidak sama sekali.
0: Bukan ya?
1: Tidak. Saya sebab saya mahu mencari pengalaman. Itu adalah tujuan utama saya minta penempatan di Sarawak ni.
0: Ya.

0: Tidak. Sebelum saya datang Sarawak ni, saya dah tanya Chat GPT.
1: Tanya juga ya.
0: Saya tanya Chat GPT. Chat GPT beritahu saya tentang kemajuan Sarawak yang telah ada sekarang. Ya.
1: Jadi dalam penerbangan yang pertama untuk anda datang ke bandaraya ke Miri lah, ke Miri ni. Dalam kapal terbang tu belon lah kata orang Sarawak kan. Tak rasa mana saya nak diam ni. Macam mana keadaan saya di sana? Makan minum senang ke? Tak jadi persoalan ke?
0: Ya, itu semestinya menjadi persoalan sebelum saya berkira-kira untuk datang ke Sarawak. Tapi sebelum saya melapor diri, saya sudah buat preparation lah. So saya sudah contact pejabat kesihatan Miri, klinik Bandaraya Miri untuk mencari rumah sewa beberapa bulan sebelum saya diarahkan untuk berpindah lah. So dan itu tak menjadi isu lah.
1: Tapi mungkin juga rakan-rakan anda ada yang doktor yang sudah lama berkhidmat di sini. Anda kenalkah di antara doktor-doktor yang sudah berkhidmat semasa anda nak dipindahkan ke sini, yang berkhidmat di Miri?
0: Tidak, saya tidak kenal mana-mana doktor. Cuma saya ada kawan dekat Kuching yang memberitahu sedikit info berkenaan Miri. Dan saya ada kontak-kontak dengan kawan saya yang dia punya kawan kepada kawan untuk info-info untuk mencari rumah lah pada ketika itu.
1: Jadi sebaik saja anda menjejakkan kaki di airport Miri dan keluar. Apa perasaan anda?
0: Okey, sebenarnya saya mendapat seorang landlord yang sangat sangat bagus.
1: Apa tu?
0: Penyewa rumah saya dia sangat bagus.
1: Belum. Waktu anda menjejakkan kaki anda di airport lapangan terbang Miri itu, anda kan tak tahu ada orang menyambut ke?
0: Ya, itu saya punya penyewa rumah saya, dia yang sambut saya. Dia datang untuk ambil saya dekat airport dan terus bawa ke rumah dia. So everything sudah prepare. So saya macam tak ada keresahan sangat kepada ketika itu.
1: Oh, patutlah, senyum lebarlah.
0: Ya. Dan saya punya penyewa rumah tu dia adalah seorang matron di Hospital Miri.
1: Oh, ada kepentingan jugalah.
0: Ya, dia matron di Hospital Miri. So kami dalam bidang yang sama. So saya sangat puji dia punya hospitality dia. Dia sangat bagus sebabnya dia banyak menolong saya ketika saya mula-mula datang di sini. Saya tidak mempunyai kereta saya still dalam kargo lagi. So dialah seorang yang bawa saya ke mana-mana saya nak pergi.
1: Jadi untuk bonus track lah untuk sebutlah namanya.
0: Okey, kepada Metro Empiang Rabbit.
1: Empiang
0: Rabbit yang sekarang ni bertugas di Hospital Miri. Saya sangat berterima kasih kepada anda.
1: Budi baiknya akan dikenal sampai
0: akan bila-bila. Dikenal sampai bila-bila.
1: Mula-mula anda datang di dalam perjalanan tu macam mana Bandaraya Miri anda fikir faktor rasakan pandangan anda?
0: Mula-mula saya datang di Bandaraya Miri, saya rasa sangat tenang. Nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur, dengan keadaan yang penuh sesak.
1: Jujur.
0: Saya tengok dia macam, bila saya sampai di sini, sangat tenang di Bandaraya Miri ni. Dan bila saya tengok pukul 6 tu, semua sudah senyap. Dia sudah tak ada kereta, semua dah gelap. Macam tak
1: kejutan.
0: Tak havoc macam KL lah. Macam KL pukul 12 masih meriah kan. Tapi di Miri pukul 12 semua orang sudah ada rumah.
1: 12 malam?
0: Bukan, dia di Miri pukul 6 saya tengok semua orang sudah ada di rumah, tak ada di jalan lagi.
1: Itu fakta. Boleh dipertikaikan.
0: Jadi tak banyak kereta yang berada di bandar lah, di jalan.
1: Agak tenang lah ya.
0: Ya, agak tenang.
1: Tapi kadang-kadang kalau pukul 5 jangan jam jugalah.
0: Ya, pukul 5 ya, semua orang mau balik kerja. Selepas pukul 8 lah, dikatakan pukul 8 tu memang tak banyak kereta sudah sudah dia jalan.
1: Jadi sebagai seorang doktor jugalah, ni tak ada kena-mengena lah juga ya. Anda datang ke Miri, bagaimana dengan masakan anda kalau anda tak makan di rumah?
0: Ya, so dia memang

0: lainlah dia punya selera, semenanjung dengan selera apa Sarawak ni memang lain. So bila saya datang di Sarawak ni, saya makanan dia semua sama lah, ayam kepok, laksa Sarawak, mi kolok tu. Lepas tu dia tak banyak macam semenanjung kita ada banyak masakan apa lauk apa banyak pilihan lauk. Ada masakan Thailand pun banyak. Dia macam banyak jenis pilihan makanan lah. Tapi di sini macam agak terhad lah. Dan cara masakan dia tu, dia tak sama macam semenanjung. So sebab tu saya lagi suka untuk masak sendiri.
1: Masak sendiri ya? Nanti kami di Liza. Bolehlah dijemput makankan Liza. Di Liza. Ini pandangan anda. Anda ke Sarawak dan anda bertugas di sini. Anda lihat wajah-wajah di Sarawak ni, dapat tak anda membezakan kaum-kaum mereka, bangsa-bangsa mereka?
0: Oh, sampai sekarang saya masih tidak dapat nak bezakan. Terlalu banyak bangsa dia, dan saya tak dapat bezakan bangsa-bangsa. Setiap kali saya tengok pesakit, saya mesti akan tanya, kamu bangsa apa ya? So masih tak dapat bezakan.
1: Kadang-kadang yang macam Cina tu bukan Cina ya.
0: Yang
1: betul. Melayu tu pun sebenarnya bukan
0: betul.
1: Melayu.
0: Betul. Yang Melayu pun bukan Melayu. Yang Cina pun bukan Cina. Betul cakap tu.
1: Ada yang binti tu tak semestinya orang Islam ya.
0: Betul. Dulu masa awal-awal tu saya pun terkejut. Bila macam nama macam Melayu. Ada nama Melayu, siap ada binti. Tapi bila masuknya, tak macam Melayu. Dari segi pemakaian dia, daripada segi semualah. Lepas tu bila saya tanya saya punya assistant tu, dia cakap, oh doktor, dia nama saja macam Melayu, tapi dia Melanau Kristian.
1: Itulah. Okey. Bila anda ni hebat dan petah-petah kata, Pak Jojo pun seronok juga ya. Okey. Berapa anda yang anda tahu setakat ini bangsa-bangsa yang berada di Miri ini yang anda ingat?
0: Okey.
1: Yang luar biasa bagi anda.
0: Yang saya ingat, yang biasa saya jumpa lah ya. So kebanyakan yang Iban lah kan.
1: Iban,
0: Bidayo, Kayan, Penan, Melanau, Melayu, Kelibat, Kedayan.
1: Apa? Kelibat?
0: Ada kan?
1: Kelibat. Bukan Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit, Kenyal. Itu saja.
1: Bagus, spontan anda jawab ya. Jadi pendengar-pendengar kita, Pak Jojo ni suka sakit menyakat ya. Dan doktor ni kita tak ada rancang pun apa-apa, kita dah soal, kita dah bercerita, dan beliau dapat menjawab dengan hebat. Kalau anda di depan saya ni, apa anda fikir bangsa saya ni?
0: Saya rasa kamu Iban.
1: Betul ke? Betul. Okay. Tak, saya Kedayan ya.
0: Kedayan. Itu saya susah nak bezakan Kedayan.
1: Tengok tu yang di depan kita ni, DJ LY. Apa?
0: Dia Melayu.
1: Bukan. Dia Jawa.
0: Oh, dia Jawa.
1: Jadi di sini sudah banyak bangsa yang anda lihat ya. Jadi kalau anda duduk semeja lah, kalau anda di kedai-kedai kopi ke, tapi anda bukan jadi kedai-kedai kopi kan? Macam mana dengan perpaduan yang anda lihat ya? Bila duduk semeja ataupun dengan tu, adakah satu bangsa saja? Kalau di Semenanjung kita minta maaf ya, taklah semuanya kan. Tapi kalau India, Indialah dengan Melayu, Cina. Macam mana dengan di Miri anda lihat?
0: Saya tengok dia sangat semangat perpaduan tu sangat kuat lah. Macam dia orang berkawan tak mengira bangsa. Dan saya tengok dekat sini, walaupun macam saya Muslim kan. So macam diorang sangat mengambil berat. Macam kalau saya kali macam nak keluar makan, diorang akan cuba sedaya upaya untuk cari makanan halal.
1: Harmoni kan?
0: Betul. So macam sekiranya macam dia tahu tu, kedai tu tak halal, diorang akan bagi tahu.
1: Jadi inilah sebenarnya kita di sini hormat menghormati ya.
0: Betul.
1: Jangan bingung mengenai dengan makanan tu, memang orang tahu ya. Bukan kerana anda seorang doktor pakar dan itu anak buah anda. Tak kira sebenarnya, walaupun sama level ke, sama-sama tu, memang hormat menghormati.
0: Betul.
1: Sentiasa ada ya. Jadi anda gembiralah dari bulan March ni sampailah sekarang. Anda tiap-tiap bulan kembali ke kampung kena rindu ke kampung halaman.
0: Oh tidak, tiket flight mahal. Tiket flight mahal kalau saya. Tak mampu saya untuk balik setiap bulan.
1: Cakap saja kan.
0: Tapi dekat sini setakat ni saya dah berjalan banyaklah di Sarawak ni. Aha. Saya sudah pergi ke Mukah, ke Dalat, ke Sarike. Uh-huh. Saya sudah pergi ke Jambatan-Batan Lupa.
1: Dengan masa yang begitu terhad sudah boleh melancong ke sana kemari.
0: Saya sudah pergi road trip naik kereta daripada Miri sampai ke Kuching.
1: Uh-huh.
0: Saya pergi hiking ke Bengoh Dam.
1: Bengoh Dam di
0: Kuching.
1: Oh, di Kuching.
0: Ya, kamu pun belum sampai. Saya sudah sampai di Bengoh Dam. Dan Lambeh, semua waterfall dekat Lambeh saya sudah pergi kecuali Tengkorong.
1: Kagum saya ya. Anda suka yang mendaki-mendaki? Tak perlu pergi jauh lah. Yang di Kenadah ni ada pergi ya?
0: Sudah. Seharusnya itu sebelah saya punya klinik saja.
1: Okey, apa cabarannya? Tak ada cabaran langsung bagi anda?
0: Dia easy lah kita panggil. Easy lah.
1: Oh, jadi begitu anda gembira, begitu seronoknya di Miri ni.
0: Saya suka hiking. So sudah saya banyak tempat saya pergi hiking di Miri ni lah.
1: Alam semula jadi anda suka juga ya? Logan Bunut? Logan Bunut.
0: Belum lagi.
1: Dia macam Tasik Kenyir. Tasik Kenyir kah? Yang ada Tasik Cini kah? Macam di Besar Pahang tu ya?
0: Di mana tu?
1: Di Logan Bunut.
0: Di bahagian mana? Di daerah mana tu?
1: Bahagian Miri jugalah. Taklah jauh sangat. Kalau kita pergi ke... mana jalan-jalan ni? Nuju ke... Sebelum kita ke Long Lama. Ada jalan ke Long Lama tu, anda sebelah kiri lah. Tapi perlulah ada pemandu pelancong dan sebagainya ya. Mencabarlah sedikit ya. Jadi kalau Gua Niah belum lagi?
0: Belum, sebab Gua Niah dia orang ada renovation kan. So saya tak pergi lagi selepas.
1: Ini saya yang seronok. Belum dibagitahu sudah tahu ya.
0: Saya sudah... Gunia memanglah salah satu saya punya wish list untuk pergilah. Tapi disebabkan dia tutup, so saya hold dulu sampai dia buka sepenuhnya.
1: Okey, itu cerita-cerita yang ada. Jadi kalau ke rumah-rumah panjang pernah pergi ke?
0: Rumah panjang belum, tapi bulan depan saya akan pergi ke Bario. So di situ nanti saya akan pergi melawat rumah panjang.
1: Bario. Tapi rumah panjang di state kita di kawasan Miri ni pun berlambak ya.
0: Itu on the way nak pergi ke Kuching itu hari nampak banyak rumah panjang lah.
1: Tapi yang seronoknya kalau kita ke Long Lama, ke Long Long ni yang di bagian Miri, itu anda sudah sesuatu yang menyeronokkan ya. Gunakanlah kenderaan anda. Okey. Sibuk juga doktor ni ya. Ada panggilan pesakit barangkali. Okey, doktor ya. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama-sama Pak Jojo dan DJ Riza sudah pun bersedia dan anda akan membuat mengenai dengan
0: recording untuk kepentingan vaksin untuk kanak-kanak dan bayi.
1: Jadi DJ LY bila akan disiarkan agak-agaknya?
2: 11.20 minit pagi esok di siaran Gen Pagi.
1: 11.20 minit pagi esok ya. Dalam siaran
2: Geng Pagi.
1: Jadi sekali lagi Dr. Farah Kristina binti Azhar, Pak Jojo senang bersama-sama anda. Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey, kami hadiahkan pendengar dengan lagu seterusnya Ke Pintu Kasihmu untuk anda di Miri FM. Pak Jojo bukan muda lagi tetapi tetap menemani anda dengan hati yang senang.

bersama dengan Tri Suaka, Aku Bukan Jodohnya. Dan ingin juga kita ucapkan tahniah kepada rakan kita ya, Jaya Ramba. Ya, Jaya Ramba dinobat penulis buku terbaik Borneo 2026. Dan penulis dari Sarawak ya, Jaya Ramba mencipta kejayaan membanggakan ya apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah penulis buku terbaik Borneo 2026 pada penganjuran sulung anugerah penulis dan buku Borneo di Sabah. Jadi pengiktirafan berkenaan sekaligus ya mengangkat nama Jaya sebagai antara penulis dari Borneo yang berjaya mendapat pengiktirafan menerusi karya penulisannya, selain menjadi pencapaian bermakna buat Sarawak dalam bidang kepengarangan dan penerbitan. Jadi Jaya Ramba, tahniah untuk anda ya, Jaya Ramba dinobat penulis buku terbaik Borneo 2026. 10.40 minit pagi, kami hadirkan anda dengan lagu seterusnya, Jika Kau Rasa Getarnya.

Tiada tunasnya bersama dengan kumpulan UK 10.54 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda. Pendidikan menjadi tanggungjawab serta kerjasama semua pihak untuk memastikan potensi generasi masa depan dapat dibangunkan secara menyeluruh. Jadi demikian kata timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang sambil menekankan ya pembangunan pendidikan adalah juga hasil bersama sokongan ibu bapa, masyarakat, kerajaan dan sektor swasta. Pendidikan tidak boleh bersama rakyat untuk sehari kerana pendidikan mesti bersama rakyat setiap hari. Kerana apabila kita berbicara tentang pendidikan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan anak-anak kita, masyarakat dan negara. Anak-anak kita buah hati kita, kesayangan kita ya. Apa kabarnya anak-anak kita? Kalau sihat alhamdulillah, kalau kurang ya, kalau kurang sihat cepat-cepatlah bawa perubatan yang terbaik ya, bawa berubat doktor dan sebagainya. Kerana anak-anak kita itu adalah buah hati kita. Dan kepada rakan-rakan kita, mungkin hari ini ada yang menyambut ya, menyambut ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun hari jadi ke dan sebagainya. Kepada anda yang menyambut hari jadi, selamat ulang selamat hari jadi. Dan kepada anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, kita ucapkan semoga anda terus bahagia. Begitu juga dengan rakan kita Grace Wilson Isaac ya, Isaac Grace Wilson Isaac dan pasangannya Colin Malang ya, Colin Malang yang kata rakan-rakan yang lain ya, ulang tahun perkahwinan yang ke-7 tahun. Dan kepada rakan-rakan, ada yang WhatsApp kepada kita, katanya Grace Wilson Isaac dan juga Colin Malang nanti akan menjemput kita rakan-rakannya katanya di salah sebuah hotel terkemuka di Bandaraya Miri. Hei, makan sedap tu ya. Okey, apapun selamat menikmati jemuan lah kepada anda yang sedang menikmati jemuan. Kebersihan di tempat-tempat restoran kenalah jaga. Dan bukan abang hajar, tapi kita lihat alhamdulillah ya, kebersihan terjamin. Dan anda yang minum pun hati yang senang ya. Baik, kita terus dengan lagu hiburan seterusnya. Dan selepas ini kita dalam segmen Cerita Pak Jojo ya, Cerita Pak Jojo versi dalam bahasa Kedayan. Teruskan bersama-sama kami di Miri FM.

0: Ah, silamitkan belai si anu nda silamah nda jadi sudah pun 11:08 minit sambat ia ni. Jadi aku ia ni nda ketunggalan ya. Nda ketunggalan ia ni. Amun selajunya kita sama dengan pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, tapi ia ni nolah ya sebab ia ada lawatan sama timbalan menteri ke satu tempat ya. Jadi nolahnya ya kim salam untuk semua. Tapi ya ni yang jangkun tai aku ni nda tunggalan kengan ni. Sebab aku pun ada ukan ujenangan tu ukan yang gimban lah, tapi kawan selamanya. Ia ni sedang-sedang ngantang baca ya, ya ni kulihat ya ngantang baca untuk baik suaranya. 7 lapis langit ke atas, 7 lapis langit ke bawah, suaranya kan yang paling baik. Apa kabarnya pedian hatu-hatu tiada duduk mu tu?
1: Alhamdulillah. Hai bahaba dengan. Nak ada.
0: Anang gaya muka macam mun aikan bercerita tu anang di antang ke baca ni indah ya.
1: Indah juga.
0: Umundangan rindu gu apa daun gugu pun daun berhenti bah ya. Melayang itu dah dijual lah ya. Jangan macam-macam baba mana kau ni ya.
1: Tapi om lanya pakai apa kalau bunga panggil-panggil itu kado, karena supaya melakau dangan kayaknya.
0: Ngambil apa?
1: Supaya no pemanis kado, kayak pemanis kado.
0: Apa bacaannya? Aku kembali aku. Hampir-hampir ini kado. Okay.
1: Ini lo hampir mana ya?
0: Jadi ukan juang Sebang lah kau ni sebenarnya. Kau ni ukan dari Sibuti kan?
1: Bukan lah.
0: Dari mana?
1: Saya Sebang sebelah Bonai sebelah sana. Di Limbang tengah-tengah.
0: Di Limbang tengah-tengah sana. Wang Limbang ni.
1: Game-nya tu lah.
0: Suka aku melihat apa sumit mu ni melintang. Melintang miah kan mata. Macam kau eh. Begalap jauh begalap ni.
1: Mulanya pakai gata timbangan dah.
0: Lantik kan sumit. Jadi anang sumit ni, anang sumit mu mana kah?
1: Originalnya dengan.
0: Original ya. Anangnya lantik sendiri kah? Ataupun dia lantik?
1: Dia atau mesti dia usai lah sikit.
0: Saya usai lah. Jangan dicoba-coba kamu.
1: Nah, barang kena anu kah?
0: Dia datang kamu ini amun ada di dadanya. Tapi pedang-pedang kita tahu sajalah kami ini begalap nganya ya. Enggak ada apa-apa, jangan macam-macam ya. Ini kan begalapan di nganya lah ya. Jadi kau nang kau kerja di sini kah?
1: Biar tu lagi nya.
0: Di Mihian ya. Anang kau hafal juga tu kadayan. Kau kadayan kah?
1: Cuma tu lah.
0: Kadayan Limbang ya.
1: Bapa mama memang kadayan lah.
0: Anang kadayan ya. Apa jadi anggotnya pun kadayan juga lah ya. Macam kadayan Sibuti juga. Anda jauh hantap bunyinya kan.
1: Tapi ya tu je lah. Kalau kata ni orang bahawa. Okay bahawa lah juga ni.
0: Tak ada aku ucap muda amun kau. Tu macam aku juga aku lihat. Ambut putih.
1: Tak ni banyak berjauh keluar. Ya terkadang.
0: Mantau lah.
1: Mantau. Saya ni terdang. Kopak kadayan tu. Kadang pandai berubah. Dia cakap sama orang lain.
0: Betul tu.
1: Tuan.
0: Ingin nanti juga. Kau ini anu lah sebab kau ni no muda antar lagi kuasa kau ni berbini sudah.
1: Sakitnya sudah jumat bakal.
0: Bini kau orang kedayan juga kah?
1: Bini indah. Bini bala-bala bonai.
0: Bonai ya. Tapi anak kuasa tutun kedayan ke tutun apa ya kau di rumah?
1: Kalau anak tu akannya bilang dia lah. Itu tu kedayan. Ya bilang ikut mama lah biasanya.
0: Ikut mama.
1: Ada je lah dikit-dikit kadang dia untuk belajar juga ya.
0: Ingin hati ya. Kau batas sudah sini. Di ada yang akan bertanya ada yang SMS ni. Limbang ni mana awang tu jinya aku?
1: Adi,
0: katakan tahu dengan jawab gaya. Suamu ni baik hantar bunyinya mengkali.
1: Itu ya.
0: Berkata atas
1: ngambuh ya.
0: Dari mana ya?
1: Kalau kampung kami itu kampung Batu Bekang. Kalau dahulunya kena lagau, kena gala, kampung Bukit Pengatayan.
0: Apa ngan?
1: Pengatayan.
0: Pengatayan ni apa nama bunga apa?
1: Aku pun dah pasti juga tu. Tapi itulah orang-orang lama kami.
0: Pengatayan? Jadi tukar ke Bukit
1: Batu Bekang.
0: Dua-dua baik hantar bunyinya. Bukit Bakang ya.
1: Batu Bakang.
0: Batu Bakang.
1: Kampung Batu Bakang.
0: Hmm.
1: Kampung Batu Bakarang lah.
0: Amun dalam tulisannya Bakarang kan. Tapi amun dalam sebutannya Bakang ya. Macam kampung sana tulisnya Terahat sebenarnya jadi Tahat. Macam itulah. Batu Bakarang tapi ejaannya Bakarang tapi Bakang. Batu Bakang.
1: Double E
0: gitu. Berapa minit di Banda Limbangnya deh ke Batu Bakang?
1: Kurang lebih jam macam di Pujut ke bandar ni dalam 7 minit, 8 minit macam lah.
0: Amun ay tanghai memalak jalan laju hantam kemahan kau kan. Laju je mau amun 7 minit. Amun ay Pujut ke bandar tu, aku rasa amun dah kena hon. ada juga sampai 10 minit, pesan ku 20 minit ya. Ingin hati ini. Batas sudah kau ke ajak di Mihi ya. Saya sudah kau lah yang kamu-kamu mihi macam ke si butik sana ke apa nama tu sampai ke Nyalau kau kau.
1: Ada berjalan jo ingin hati jo kadang-kadang macam tidak patutnya dengan kau aja di mihi tidak ano tapi tidak berjauh-jauh kang kena tipu lagi nya ne kelakainya mau ingin tahu jo.
0: Jadi kau ni memang ujarangan anang selaju berjalan-jalan ya.
1: Okay,
0: aku nak mau nipu jo lah. Amun sebelah kampung Kawang tu yang sebelah kemai dikit apa nama kampungnya ya?
1: Tak, aku belum hafal tu. Tapi ingin kan tahu juga.
0: Amun sebelah kemai hunai, sebelah kenuhun berkenu asli. Sebelah kesana lagi satap. Itu anunya. Jadi jangan didustai lah amun di Sibuti ini. Amun di Batu Bakang dapat go di ucap-ucap lah.
1: Kalau lebih juga tu. Tapi bila tempat di ini lacah je pengalaman lah lacah dah bukan di itu.
0: Menuju dah umput tu atai dah aku jejaki ya.
1: Ancam.
0: Ampus sudah. Hantu juga pandai yang menutup kedaian ya. Mekali ada bezanya kedaian di Limbang, kedaian di Sibuti ini ya.
1: Banyak lah tapi tu logat gantiunnya anggutnya tu dah sama. Tapi namun banyak juga bahasa dalam yang sini ya mungkin aku
0: mengkuang
1: lah banyak lah yang tahu ano yang bahasa dalam yang kau sapu-sapu tu banyak yang aku dah tahu tu.
0: Cuba kau cerita dalam kau yang kedaian kau di Limbang tu tahu kau kau indah tak hati ke indah
1: tapi kami pesan kau lah. Kami ndak banyak beza yang sini yang aku nak mati.
0: Ndak banyak apa persamaan? Satu kau cakap sendiri.
1: Beza.
0: Kami jangan kami mudahkan beza.
1: Kalau
0: mun kamu apa?
1: Apa dah?
0: Beda. Beda ya. Nah, beza tu wang-wangan pun apa asalah amun kita kadayan beda ya. Amun ujawang ke Melayu ni

0: May sangoy sa na. Apat, mukha niya.
1: Amun kau duduk-duduk, kau mata kau melihat ke hadapan. Amun dalam bahasa Melayu, mudahlah. Temenong siano tu, si Rudy. Ataupun temenong Leo Antis. Lihat muhanya. Apa jadi ya?
0: Kalau ano, apa... Kalau macam tadi, kalau bahasa ni, bangang, bangang-bangang ni, atau
1: bangang-bangang, jauh hantap ya?
0: Apa tu ah?
1: Ukur ni sanung-sanung kah?
0: Oh,
1: sanung-sanung kulihat.
0: Ada lagi yang macam, oh sanung.
1: Macam apa? Macam apa?
0: Anda kau tekanang. Macam ada lagi yang sandi bau.
1: Tapi kami jang, kami tekanang sini. Amun kami sini, amun tekanang tu, alu mantap ben.
0: Oh, na-
1: apa amun tekanang, amun kamu nuhun? Kita ni ano berkelahi ni kadayan mana? Takinta. Lus ke takinta?
0: Lus.
1: Ada kau mesti nanganya tu?
0: Kami jang tu. Ya ano, tapi sini ialah. Malah tapi kami jang gunakan bahasa tu. Ya tu yang ku banyak sini banyak bahasa dalam yang kami mungkin
1: ni dalam tu, itu biasa
0: pada kamu kami dalamnya tu. Ada yang juga yang saya tu yang kuka berjalan ke supaya ke Nyalau tu. Dia cakap biasa dengan tapi ya nya dalam tu bahasa mentuang ya yang ku apa macam dia biasa saja kan.
1: Kau ni hantar muda abusanmu. Dalam bahasa mentuang ndak uang lagi ni kau lihat ni. Bapa uang.
0: Apa? Nda di muji siapa lagi? Menjadi.
1: Tapi amun kau menakan dalam bahasa mentuang ada nya tu kah? Benar kah? Ukan yang menakan tutuanmu.
0: Oh, lost tu. Cuma dalam pemahaman dia kan.
1: Ia nak akan menakan bahasa mu dalam tutuan.
0: Oh, lost.
1: Ia tutu, tutuan, tuturlah sebenarnya. Tapi yang kedayan ada arnya tu, tutu. Betutu ya. Ini hantap mun kau nak tahu ya. Rokok apa pula ngoya wang nuhun?
0: Sigup kah?
1: sigup ya?
0: Ya, sigup eh.
1: Coba kamu tutu ano buat ke ayat perkataan gunakan perkataan sigup. Dalam bahasa Kedayan.
0: Wang nyalo na cung-acung sigup tu nya wang amai tu kang na tangkap polis kau kang.
1: Acung-acung. acung-acung ni amun macam ikung kuyuk senang anulah ya yang ke kiri ke kanan ke atas ke bawah kan. Acung-acung ataupun kipat-kipat ya. Jadi acung-acung amulut ni makna kepus-kepus lah. Ya macam ke atas anulah tapi dia macam tapi kepus-kepus. Tapi kau biar ni kurang apa nyikup juga ya.
0: Hampir je lah. Dosta je jendangan tu.
1: Namun dah bersigup ya?
0: Ada je 20 lebih tahun je lah.
1: Ya. Jadi ini berhenti tu kau sigup ya?
0: Alhamdulillah lah.
1: Benar kau jendangan? Ujar nenek mulanya, nambai bisa je mau bersigup tuang je kan? Tapi ya ni, namun dah bersigup tu bisa ya ke pesanmu?
0: Ya, macam mana?
1: Jangan memuji dia sendiri. Banal je nenek tu ya. Nampak bisa bersigup lagi. Amun kan bisa, banti bersigup ya.
0: Lost tu.
1: Dapat cakap bong bersigup ya?
0: Alhamdulillah lah. Tapi ada sejarahnya je tu. Dia banti bersigup. Konyong-konyong dah lagi masuk kasainya. Banti jadi tu.
1: Mesti je kau ada dengan sakit dada?
0: Tindak pulang. Tapi macam... Di isap tu asap luan-luan tu nda lagi nyaman bah, nda ada rasa nikmatnya tu nda ada lagi bah.
1: Baiklah macam tu ya. Nda payah bawa ubat, nda payah apa?
0: Nda.
1: Itu jerangan. Amun kan banti, nda payah makan ubat, nda payah apa? Ada hati sendiri.
0: Los.
1: Bakal bunyinya. Aku pun bakal. Amun dengan bersigup sendi itu, memang hanya. Aku tak suka dengan bersigup bah. Benci, aku melihat. Jangan macam-macam ya.
0: Iya maksud konte acung-acung tu bila kawasan larangan tempat bersigup lah tu tentu ya.
1: Jangan mahal lah yang bersigup tu.
0: Aku bakal bersigup juga.
1: Aku terus tanggalan. Aku suka dengan bersigup bang singkun. Hing pesan ku bawa. tapi kan ni ukai kan pegelapan ya. Ini cetak mana ni masih pegelap. Ukai betundik ujung pedian kita.

0: Anang benar-benar ya. Amun di Bakano jangan kan ja mo jangan acung-acung kan si Gop dan galak akan dia kupi ya. Hmm, 200 setengah ja mo kan ni.
1: Oh, jam ko.
0: Amun mali gula. manis tu.
1: Labas. Lapa je 2-3 kampit tu.
0: Amun bas baik dikit, amun mali gula ndo jo baik. Amun besi Gop sakit dada kah? Amun lon tu banyak manis kang sakit kancing
1: kancing manis.
0: Kancing manis lah. Tapi amun kancing manis kan dan jadi mendakan kami manis kan. Ndak ada juga kan.
1: Oh, pikir-pikir akan juga tuh.
0: Mikir-pikir akan. Jadi pedian-pedian kita sebenarnya kita nih dalam bahasa segmen Pak Jojo ya. Jadi kita sama tetamu kita Rodi Ato Wang Limbang. Jadi tetuan kita sebenarnya Anang sengaja fokus bahasa Kedayan ya.
1: Los.
0: Los tuh ya. Bana aja mau tuh. Amun uja dalam bahasa Melayu tindih. Tindih eh?
1: Oh.
0: Amun dalam bahasa Kedayan apa?
1: Kena pihit kah?
0: Halus. Halus. Cuba kau aku buatnya nih kau terimakan dalam bahasa Kedayan nah.
1: Oh.
0: Kau translate apa jadi translate ya?
1: Tuka
0: mudah saja itu tuka-tuka jojong di lah ya. Tutuanakan lah. Oke.
1: Nah, haliwat eh. Imbit dia ni kan.
0: Tapi yang haliwat yang paling senang ya. Apa ya? mati pelanduk untai tapi hit punggu yang mati.
1: Di
0: itu aku Kedayan kan. Oke, tukar lagi ya. Terpihit ya. Terpihit dalam bahasa Melayu untai apa terhimpit ya?
1: Tertindih.
0: Ya.
1: Tertindih.
0: Kayak aja kan yang diklasikakan. Jadi sebuah penunggang janganlah itu. Ini yang mudah-mudahannya lah ya.
1: musim buah ni senang ni kalau anu pakai buah lah musim buah ni.
0: Okey, ini ya. Kura-kura mati terhimpit buah cempedak yang masak dari ketinggian 30 meter. Cuba kau terjemahkan dalam bahasa Kedayan. Aku tulis ya. Kura-kura mati terhimpit. Tapi bukan ini terjatuh lah. Bukan yang terjatuh ah ha? Terhimpit buah apa tadi cempedak masak dari 30 kaki sajalah senang cakap
1: kuah-kuah mati tahat tertindih
0: pihit
1: tapi hit
0: tapi hit
1: buah tibadak kalau tibadak lutur apa namanya lutur tibadak 30 kaki
0: cuma itulah lus ya. Sebenarnya pengkap yang tibadak tua yang masak amun niki dimudahkan tibadak masak kan lutur amun buah teh munim buah masak, buah tap,
1: lagus kah?
0: Kura-kura,
1: kuah-kuah. Pengalaman itu ah.
0: Kuah-kuah mati,
1: monggo.
0: Tapi kita tambah ke, mati jadi mati. Tuan, kadang-kadang ini macam-macam saja ya. Jadi Pedian, sebelum alum kita cerita-cerita lagi, kita nanga lagu Kedayan juga. Ini dang banun ni jukit usin, namun dah busin dah senang hati inya.
1: Layan
0: layan kita lagi ni.

0: Itu luan jua ya, amun banyak usin galang batis macam setokin tabal tu ya, amun amas.
1: Atau mana?
0: Itu baik bana, atau bagaya bana, atau gingging lah gitu ya. Jadi mana yang baik sanya? Ini jujur lah, jangan dusta lah. Bosin ke nda bosin?
1: Ada.
0: Palu ini soalan itu. Nda dijawab.
1: Tapi jangan te bila bosinnya lon eksinnya. Sandi juntu.
0: Jangan eksin lah. Bosin tu ya. Geng-geng tu basah tu jinya aku ya. Jinya lagu itu. Tapi lagu itu untuk hiburan kita nganya ya. Nda pendapat galap juga ya. Ayah. Kekal jodang kita ni kan belajar lah dikit bahasa Kedayan ya, Kedayan Melatik ni. Sebenarnya amun uja kita ke Kedayan, uja kita dalam bahasa Melayu mengunyah. Amun dalam bahasa Kedayan apa yang ngunyah, mengunyah?
1: Apa tu? Iya mau disensor lagi ni, takut terlapas-terlapas.
0: Amun kita mengunyah.
1: Mukanya mapak-mapak.
0: Mapak lah tu. Mapak. Mapak. Cik kau Pak Jo bukan jangan lah nama di orang lain lah namanya. Tangahnya apik. Tangahnya apik. Makan pinang yang nuju ke matahari hidup.
1: Adi, ini belmo ni bunyinya ni.
0: Apa dalam bahasa Melayu ya? Dalam bahasa Melayu, ini dalam bahasa Kedayan ini tu. Okey, kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu ah, tengahnya apik, mapak buah pinang yang nuju ke matahari hidup. Dalam bahasa Melayu apa?
1: Weh, liwat ni, anunya ni.
0: Tengahnya apik apa?
1: Tengahnya apik kalau anu
0: amun
1: bahasa Melayunya
0: ni lah
1: paci lah tu kayaknya paci apik mapak mengunyah pinang untuk anu lah
0: yang menuju ke
1: matahari hidup matahari mati kah
0: matahari hidup mudah kan ya kan. Paci apik mengunyah pinang yang menuju ke matahari hidup. Itu ceritanya. Ceritanya kan supaya senang maknanya.
1: Pemahamannya maksudnya.
0: Pemahamannya apik. Oke. Tangahnya sagap.
1: Oke.
0: Tangahnya sagap.
1: Tangkap dikit bunyinya namanya tu.
0: Pusing-pusing di Bandaraya Miri hari Sabtu.
1: Tangahnya sagap, liau sagap. Belion-lion Bandaraya Miri ininya, belion-lion. Kalau tapi banyak anunya kan. Dia terbanyak terbawa-bawa daripada Indon kan.
0: Belion-lion tu okey lah tu.
1: Terus kata.
0: Yang kata kuncinya yang kuntai tu sebenarnya pusing-pusing. Lion-lion. Lion. Lion. Satu lagi apa selain lion-lion?
1: Kalau putar-putar tu, itu lain dia berputar. Yang gasing dia tu kan.
0: Itu pusing-pusing. Putar tu pusing. Madam tu pun pusing.
1: Madam.
0: Ya, macam tak lion-lion. Ada satu lagi perkataan.
1: Jalan-jalan, alun-alun, bejaan, balion. Apa lagi tu lah?
0: Lus lah. Pusing-pusing Bandaraya Miri. Lion-lion Bandaraya Miri, ya.
1: Jauh-jauh. Jauh-jauh bukan bahasa maksudnya.
0: Tapi ya hampir sajalah. Saya kata dengar perkataan ini. Bunyi kuling-kuling.
1: Jang ada tapi jang tapi dah lakat di ano sedi pun jang makai lah. Kuling-kuling ada.
0: Macam si anu tu apa namanya? kuyok tu sukan tepkan kuling-kuling. Matnya round round about lah pusing-pusing dia. Kuling-kuling hanya sana dia mulai. Si ano ba mencuri itu ano kutawai pakai kunyit yang menuju matai hidup. Dia lah hanya mulai kuling-kuling hanya di rumah tu. Bunyinya.
1: Kuling-kuling
0: hanya. Belmo tu benar ya.
1: Biasanya ano kena kuis ano naik pohon buah dangan. Kuling-kuling buah pohonnya tu hanya. Saya meter tu.
0: Jadi perkataan pertama kau tu guis. Jadi kau ni anang-anang ada mana ni kau ni?
1: Jangan belum bahaba.
0: Antar dia macam mana guis lah semua nak tu.
1: Bocah hijau kamu ha.
0: Aku amat kau baga hendak nolong. Harap tak akan sumit yang melintangan ni. Jangan macam-macam jahat mana kita ni. Tapi pedian-pedian kita jangan salah hati ya. Kami ni anang pegalap nganya bananya. Dah itu antau ni macam aku juga. 10 tahun mudanya dia aku. Jadi itu kuling-kuling dapat ditukar lion-lion ya.
1: Lion-lion.
0: Dalam bahasa Melayu pusing-pusing, ampun putar-putar lah.
1: Mundar-mandir.
0: Mundar-mandir itu ke depan ke belakang, belakang ke depan kan. Mundar-mandir yang datang tu hala tu. Nah, tujuh tu ya. Pusing-pusing, kuling-kuling, lion-lion. Tiga kali lion. Amun pusingan naga berapa kali lion?
1: Pusingan naga. Tak ku apaan tu kalau oh yang wong kawin tu kah? Mboy wong kawin tiga kali ingat ko.
0: Oh, bukannya tujuh.
1: Tujuh kah? Ada yang andali tinggal itu.
0: Tujuh pusingan naga tu.
1: Aku yang salah tu.
0: Jadi kau ni alam tu mesti nuntun.
1: Nda.
0: Apa namanya yang bawa pengantin ni? Pusing-pusing.
1: Bukan bidang kau tu.
0: Tukang tuntun ya. Amun dada si ujara kan yang tukang tuntun kawin tu amun dada di dada kepisan. Jangan macam-macam dada lah kan ni. Itu adat. Bukan ya apa nama itu? Bukan semestinya ya. Pusing keliling tujuh pusing tujuh naga tu ya.
1: Tujuh naga namanya tu ah.
0: Pusing naga anulah. Jadi itulah. Pusing naga tujuh keliling.
1: Bejo mau bokuluman je tu.
0: Yang selanjutnya sumit melintang mata mia. Itu yang kepala kudinya ya.
1: Oh iya tu.
0: Jangan macam-macam bagah olehnya kan. Jangan pandai-pandai nonton. Tapi itu uji tangan mulanya.
1: Ceritanya.
0: Kan cerita. Kang ya ni enggak ada lagi lah ya. Jangan dibawa wang limbang ke sana kang mesti butik ke nohon. Ada bunyi eh.
1: Palis palis.
0: Iya palis. Aku dah aku minta datang sekali-kali kamu.
1: Tapi ano ani le cerita ku jo.
0: Apa ceritamu tu?
1: Nah, kalau yang kang ani jang ditedanga. Siap-siap pun jangan terang. Palis-palis ni orang tani lah. Kalau sebelah-belah sana tak ada bah.
0: Iya.
1: Takut kepun. Siap-siap pun orang.
0: Siap-siap pun. Apa yang paling mudah kepunan amun orang kita ni? Yang jangan ada amun kena lagau?
1: Biasanya.
0: Jual lalunya mah.
1: Banyak eh.
0: Apa yang banyak tu?
1: Yang... Bila yang akan makan tu, jangan ano.
0: Apa makanannya?
1: Bila kan ke sungai kayaknya. Itu kalau makanannya, bebas lah. Apa saja, bila indong biasanya mulainya, indong lagau makan tu, jangan ano. Jangan jelingan.
0: Itu baik apa?
1: Baik kepuhunan mana.
0: Kepuhunan. Okey, tapi apa makanan yang paling dengan takut kau rasa?
1: Apa tu? Ada aku tak anu tapi aku tak terkenang.
0: Hambuyat.
1: Benar-benar.
0: Hambuyat tu amun ujak dengan. Tapi percaya tu jangan. Tapi lupa tu ndak janjo lah.
1: Tapi janjo takabo.
0: Jangan takabo. Ndak kosa tu ya. Hambuyat. Hambuyat ni. Tapi yang lain dia hantar mana? Amun hambuyat tu. Jangan sekali-kali. Amun kan ke sungai lah. Jadi ya. Ndak jauh baik bunyinya. Amun kadang kubuhaya.
1: Baju nyamah.
0: Baju nyamah apa aja payah nyamah ya. Tapi paham-paham jual lah yang belagau tu. Amun tang-tang kan bawa kail, bawa hambat ke kalau. Bah, makan hambu ya dahulu. Itu nyakiti hati.
1: Nyahaja itu.
0: Nyahaja. Disengajakan. Jadi nyahaja ya. Nyahaja bana ya. Tapi kok anang jang kau ke sungai aja lah kok.
1: Sini ni jauh-jauh kalau di tadi di belah-belah bandar jauh di sungai ya. Ataupun yang hampir ni ancam sudah berkadangan jahe sudah sungai itu.
0: Ah, semua dia bercerita pasal ngail ke apa ke. Kau ni ada pengalaman ni juga siap ya. Ai waktu macam hujung minggu, kau macam ada ngail aku lihat. Kau kah yang melihat ngail tu? Tapi kail kau macam lain macam aku lihat. Bukan yang kail yang pemata, bukan yang bertimbat, bukan yang apa. Apa kail kau tu?
1: Anu tu ngail anu kembura belanak tangat tangat.
0: Oh. Apa jamu?
1: Iya, kembura ni kan ada kalau ada
0: kembura kau jadi
1: yang damit, iya ada si ketua
0: spesies. Enggak, orang kena yang apa?
1: Kembura.
0: Kembura.
1: Yang ma. Kang mungkin muda kan.
0: Ini kembura lah pulang. Enggak ada kembura. Lau kembua.
1: Ah, kembua.
0: Tapi kulihat kembua yang kamu kail tu, apa sebenarnya? Ukan nak kamu pakai ambat? Ukan juga kamu pakai kail? Apa gaya kamu nangkap
1: pakai lo? Betul, betul yang jernih itu
0: betul transparan. Betul tu ada pemata kah?
1: Indah, tapi betawi tapung.
0: Oh.
1: Oh, pakai.
0: Nak lelah kah?
1: Ya, ikut yang kain kena jiki jadangan lah. Hmm. Itulah. Kalau ini ada musim-musimnya akan makan kan. Hmm. Makannya di pajal.
0: Tapi kau anang kau tahu dari limbang kah?
1: Tidak, tidak. Ambung jadangan tu. Di sini je kali ya.
0: Buat aku masih di mihi ini juga?
1: Ikut kawan je.
0: Jadi kembua ni pukul berapa selajunya? Yang suut kah apa?
1: Ya ikut yang pasang tengah air lah. Kalau anu yang sajuk dah mau je tu. Kalau akan hujan. Ya. Hmm. Lepas yang pasang tu, kalau ya cuaca panas hangat tu, baik mana anunya tu, ya di kulit aing lah, kan kembuannya, lok kembuannya.
0: Apa ni yang mau yang butul tu di papat tu, butul apa? Yang 1.5
1: yang liter damit, tu? Damit sedikit, satu pun lima.
0: Yang amun yang yang basah yang macam sabu sajalah ni ukuran macam kokola lah. Macam kokola 1.5 liter tu. Yang nyetuk kah ataupun yang damit lagi yang 500 mm tu.
1: Yang biasanya dengan banyak makai yang sadang tu kan kalau lembah basah tu.
0: Yang basah tu macam mana
1: jamu? Dapat juga tapi yang betul basah kola basah tu.
0: Itu yang tiang basah.
1: Ada yang masak.
0: Yang maknanya yang 500 mm lah jamu tu.
1: Yang nombor 2 tengah-tengah tu.
0: Amun jadang amun minum tu. Amun satu damit lagi kan 250 mm. Yang anu setengah liter 500 mm.
1: Yang tengah-tengah tu.
0: Yang tengah-tengah. Damit jua. Oh. Tapi pasal jua lah amun yang aing mineral tu ya.
1: Pasal.
0: Jadi macam mana? Apa yang dipapat? Ndak ada payah dipapat.
1: Tu ndak ya panggal dua kali. Ndak ujungnya.
0: Ujungnya mana di
1: lubang itu supaya anu aing kalau ndak timbul tu jua.
0: Oh, enggak jamu tu. Yang mana di pepatnya? Jubunya kah? Di atasnya yang tempat pembuka bekuli itu.
1: Jubunya lah. Tapi kang di anu lagi tu, ada kanosai lagi tu lah. Huh? Supaya tek-tekannya tu kang lauk tu masuk sana tu lah. Maknanya lauk tu masuk sana, ya lauk tu dah dapat bondo lah.
0: Lauk benar je ya kan? Hanya ni, macam anggap saja kan botol botol mineral tu. Papat yang sebelah jubunya lah. Senang lah, benarkan jubu. Buntutnya tu. Jadi dibuat tali tu, macam kita nak pasuk lah. Senang tu.
1: Kayak kayaknya tempat tani nyintak lah tu. Ia masuk ke sana, maka tapung di ujung tu.
0: Okey, yang anu pembukaannya tu dibuka kah ataupun dipasang anu lagi?
1: Indah payah tu. Ia sudah masuk. Ia pandai-pandai bondo.
0: Bukan, enggak yang dibuka kah? Anu yang hadapannya tu, yang anu kulit, yang anu betul tu.
1: Indah. Ia buatkan tali, lepas tu labang-labang ternyata yang masuk sebab kalian apa ya je masuk tu lauk tu.
0: Oh, jadi umpan tu di dalam tu?
1: Di dalam tu.
0: Tapung di tokinya dalam lah. Tak payah di baiknya baku.
1: Indah, indah.
0: Oh.
1: Iya. Tapung tu kena aing anu je tu ya. Macam iyalah jadi anu tu jual tu.
0: Apa kena di tahu yang lauk tu ada sudah di dalam?
1: Atau kedapatan tu bila sanang di anu ngilala apa? Anggut-anggut tu ya. Lauk ni spesialnya ya di kulit aing bah. Ia bukan di dalam.
0: Anu di atas lah. Yang timbul ajarangan mentahi itulah.
1: Nampak.
0: Timbul tahi. Ia bukan tinggal lah, bukan jadi atas ya. Jadi mesti rekod kau lah.
1: Kawan lagi rekod.
0: Tapi orang lain dah yang kau. Berapa kilo kau masai amun main hamrangakan yang pakai butul jerangan tu?
1: Aku saya tu paling rekod 80 lebih ikong.
0: 80 lebih ikong.
1: Tapi dah sama rata basah yang ada mitan yang basah.
0: Iyalah, aku nampak amun jadi yang 3 kilo, 3 kilo ndak logik juga kan? Basah-basah gitu.
1: Ya tu.
0: Tapi ikongnya amun 30 kilo tu.
1: Okey, ikong
0: ada jo 8 kilo tu ya.
1: Hampir lah.
0: Okay. Banyak tu. Weh, mana ini ndak dihalah ukan di tempat yang rahsia aja. Mana tempat berselajo? Amun kita di Mihi ni.
1: Di sana di sungai Esplanet tu sana kualanya tu dia no di sungai apa namanya Akubo sana tu Kuala Akubo tapi ke pantai sedikit lah.
0: Apa cakap kamu Akubo?
1: Akubo ano Jahiat.
0: Jahiat. Banyak kau main sing-sing Jahiat lah.
1: Nyanyi dah. Baik salam dulu.
0: Kang ai sedang ai tu sajok senyap di belakang.
1: Wang dia.
0: Laki kau wang. Macam-macam ya. Tapi dari hari itu lo kembuak nganya lah. Tapi kembuak kenapa nganya? Lo.
1: Maksudnya tak?
0: Yang ulih mu tu selain daripada kembuak tak?
1: Tidak ada kembuak nganya.
0: Kembuak nganya. Tidak. Oh, lok terpilih ya? Itu ingin hati menjual, jual-jualan ya? Kembua, ingin hati. Itu mencahai bana lah kau itu. Dari pukul berapa?
1: Biasanya di jual awal bana. So, kalau di nunggu mata ini, aing pasang bubut, pukul berapa pasangnya aing itu kan? Kalau surut, das, anunya, arusnya itu kuat lah.
0: Arusnya itu. Yang terkuyung, darah kau mencahai kah?
1: Batah sudah nama.
0: Apa agak. Namanya? Bukan kesising juga apa? apa nih yang main berkukut? Yang berkaut-kaut itu lah?
1: Yang lupa mana? Aku pun enggak.
0: Yang, iya macam seafood, yang apa nih dalam bahasa Melayu? Yang besar-besar zaman itu lah? Yang macam shell, hujan itu. Kerang kah? Kerang yo lah, kerang sing pasir itu bah.
1: Apa namanya? Nggak saya ikut kalau ada selisip kata apa tu?
0: Entahlah, aku bener dah aku tahu nampaknya. Tapi mahal jangan main-main. Nanti hal lah. apa yang ujar amun guntu dalam bahasa kedayaan apa ya?
1: Beguh kah? Beguh. Bekilat, beguh.
0: Kalau guru ya dalam bahasa kedayaan guru berguru amun yang kuntai itu tempaik
1: ada kilat
0: amun kilat tu petir dalam klit doa kan
1: kalau apa tahu kedayaan bonai tolong sing ano semai gong nyabut sini kami pun dah.
0: Tapi betul jadi sekarang saja lah. Ya hampir sama juga tu. Amun tempaik, ya sekawan juga kan guh ya. Tapi sekawan juga kan guntu, hujang di kan beguntu. Betempaik.
1: Jahat ai itunya. Itu mana sabut tu kan.
0: Jahat ai.
1: Jahat ai itunya.
0: Jangan main-main buah kayu kan kena timbak. Kena timbak apa?
1: Panca.
0: Kena panca kilat. Nampak juga bunyinya tu kan. Masaya kau dalam seumur hidup kau ada melihat yang kena kayu kah yang kena timbak tempaik?
1: Ada banyak ya. Kalau tapi bukannya maksudnya secara langsung kah?
0: Bukan kau melihat lah, tapi kau tahu bekasnya kan?
1: Oh, bekasnya.
0: Amun biasa apa jadi?
1: Biasa punggal tu anu.
0: Munggu ya?
1: Munggu, mati buagan.
0: Mati buagan ya. Okey, amun kayu tu pacalah tempaik. Namun kilat tu bukan hadapan kita, tapi mesti juga kita dengar kena sampah petir lah hidangan, sampah kilat ya.
1: Palis.
0: Ya, johakan. Jadi kan, kau ni ya, muda indah jua, tua pun indah jua ya. Aku kan berdakan kau. Cuba kau ceritakan apa banyak buah yang dimakan bulan. Buah biasa dimakan bulan.
1: Oh, anu apa dah?
0: Cuba kau cerita apa banyak?
1: Iya, sepau-sepau anu macam ada juga nyabut di panah bulan ya, dimakan bulan. Iya, sepau aku pandai. Sepau alus kakak yang sepau nya tu baisi, alus tu tapi airnya pun macam bahal-bahal bah pesanku. pasan pula.
0: Jangan kau ditipu lah ya. Oh. Tapi apa kelebihannya?
1: Itu kompas dia lah. Alam sampai belmo, alam sampai nuntut sampai sana.
0: Amun kan bisai makan buah apa yang apa? Buah biasa dimakan bulan. Dusta jamuan. Tapi jamu satu, amun buah ini makan bulan tu walaupun yang muda ingan kan. Ingan. Tapi amun kau tampik beku didil.
1: Isinya patutnya. Ini je anu atapana palas pasir mereka kasar.
0: Ah iyalah buku didil anu tu asaknya bahal-bahal lah ya, kami bahal-bahal lah. Tapi kamu mungkin bahal-bahal ke bahal-bahal.
1: Tapi ada juga yang ku sampai kang ni lembatan itu tekanan macam di contoh orang dulu kan ninyo apa motifnya sebenarnya tu yang pemahamanmu nya. Orang yang nak makan otak nenggalah tu nya ano padahal dia akan makan tu ano bay otak nenggalah nya bay ano belajar main pandai belajar nya.
0: Apa aja istilahnya bukan ya dungu bukan ano bay ano
1: ada bahasanya tu bisa
0: itu hantakan makan otak nenggalah
1: psycho nya ano cuma ni anak-anak berapa makan nya
0: ndak baik kepala
1: ada adik alam puas makan.
0: Nyaman benar. Ya. Bila kau patah ada makan ninggal lah ya?
1: Ada kali seminggu lebih lah.
0: Aku bawa tekan bawa kau ke restoran tadi. Dan makan ya. Ninggal. Tapi aku sudah tak payah lah.
1: Ada masih lah.
0: Ninggal lah. Itu ada kau yang mukat-mukat ke laut. Ada kau di mihin. Hujung minggu kan ada. Ada kau aja.
1: Lui jauh ni. Mulai macam kamu pun. Mau akan masa setengah jam 40 minit kalau ada tu kalau akan mengail.
0: Macam ya. Kau kan mesai kau kan sangat ubu-ubu kah?
1: Ubu-ubu ngasai.
0: Ingin hati kah?
1: Ada.
0: Apa yang baik? Ubu-ubu kah kena balung?
1: Balung ni sama juga ni kan anunya. tapi padih dikit juga. Padas bah.
0: Mana yang kau guna? Macam jerangan pilihan ubu-ubu kah ataupun
1: ia tidak sama, bah. Anunya tu macam contoh ah, 9 lumut atau 9 atau sakitnya lain ah, mana yang kan, anu ataupun lapuk kah. Kalau anu ni ia macam ia beberapa anu cecairnya tu kan lain bukannya satu kali kanannya tu banyak lah.
0: Yang ubu-ubu.
1: Yang landinya tu, nyendi tu landi.
0: Yang sesungutnya lah tu macam mana itu. Ia asal tekacik sakit.
1: Acutnya tu.
0: Mesti sudah kau kan aja lah.
1: Mesti.
0: Di mihin ni mesti kok?
1: Tidak. Dulu saya kakal bujang di Bonai itu ke laut.
0: Memalas lagi sanya ya. Padasnya. Dikikiskan limau jerangan. Ditawakan limau. Tapi waktu itu mana ada kita ke limau. Muda-muda yang mandi itu. Pasti yang menahan asak. Padi. Ke kanan, ke kiri. Tahu pasti kahing. Lainnya tu je kawan. Bong masa. Tapi sebab itulah mungkin kita dah minat mandi ke laut ya. Tapi memang musim juga sebenarnya kan. Tapi yang kena balong tu nampak yang di hadapan kita akan main undo ke belakang. Yang di belakang pun ada lagi. Ida dah ingin hati ya.
1: Tapi di orang ni biasanya pemusim kan kalinya banyak-banyak kali. Senang di ingat-ingat jedangan.
0: Tapi ingin kau anang menghunjah kau bubu kau ni.
1: Endah.
0: Yang dibuat ubu-ubu yang dibuat umai ubu-ubu nyaman.
1: Kena makan kan?
0: Yang ubu-ubu apa? Itu yang ampai-ampai kah ubu-ubu atau yang mana satu? Ya, aku enggak sampai ini aku tahu. Dua aku, sudah aku jual kah?
1: Aku pun dah jual. Enggak ada.
0: Tapi kakak muda lah kau.
1: Bila dah. Eh mengambu ya. Ane lah. Enggak ada sin pacah kan mana kamu joki.
0: Ubu-ubu amun pandai buang nyaman ya?
1: Dari di tanda ada pengalaman tu kan apa kan bercerita pun anda dapat.
0: Jangan kau nangkap ubu-ubu kang kau buat sendiri makan anak kang tekanang di kang. Mana tiada nuhun, kenuhun makan tu makan ubu-ubu buat sendiri. Jangan dah baik bunyinya tu. Bah, jadi karena habis sudah kita rancangan kita ni.
1: Itu ya anu anak asal
0: dalam cerita Pak Jojo sama tengahnya Rudy Ato ya. Kadayan dari Limbang. Sekada untuk bercerita-cerita nganya. Jadi kali adakan kau cerita untuk pedian-pedian tengahnya Yamit kah nang apa jadi tu ah? Ataupun si siapa namanya yang sekong ni
1: Tengah Yusuf.
0: Tengah Yusuf. Cerita dia.
1: Aku ni ndak kalau anu bakal-bakal nang akan anu ni support ni Adio kan si Jojo ni. Programnya ni. Kalau anu kalau malah nang akan tahun ni jalan ceritanya.
0: Wah, jadi nyetungannya dari kami dua, aku kan Rudy. Jadi insyaallah minggu hadapan mun dapat sama dengan ayanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Jadi sebelum pisah, terima kasih kawan, terima kasih semuanya, dan kita akan sambung sia berita ya, berita dari pusat berita di Kuching lah, berita dalam YFM. Jadi ku tinggali kamu kan lagu ini untuk pendengar-pendengar di Mihi FM.

Selamat tengahari dia tu cuma bor ke berita tengahari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti berkelingi ngau nya dekat di perundiang kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ilah. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti ke peluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tuliah ngangkat ke Sampadi nyedi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kinya di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawal ti muka kampus University ICATS di Trombol ilak disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana menonyak ti nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemuka baru-baru. Menua Sampadi tenat jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagur mayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakutu, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama udah dikerembai ke ngagai teknologi satelit. Tuai filo pemansia bab Fakulti Aerospace Engineering College University ICATS Insinyur Nur Hizam Hamzah madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace Engineering Degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemun specification ungkup satelit ngau tinjau bab bidang tu mega udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem ngau tukuh konsep. Sida mega udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah hari kebenuang nuku ke kaban teknologi antarbangsa tulis nyawup ngeruman pemansang teknologi CubeSat ba ICATS ngau Sarawak. Projek tibungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tebu di pejalai kena cara gotong royong antara orang mayuh bandurnya. Kaban Kusin Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembuk gagak serta dijaga. Yang megang lala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai dentu ke projeknya oleh terus di pejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke Jakutu bak program tuai bergulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dibejalai ke bak Sita Kunci Negeri Kenawit kenyau di tahun 2022 nyentuk ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3 hari berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang redagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup manah hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Gerald Rentap mansut ke Jakutu bab pengawal ndur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisi ndur ngatur macam pengawal komuniti, pengawal dagang, lumbak ngomain serta pengawal pemerindang di nyengkaum konsert. Seekor lelaki berbalik nyawa lalu 3 ekor ke bukai bakal lebuh sebuah kereta sedan berbadi ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Seriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. 3 ekor orang ke bakal bak penuh satu ianya seekor induk ke umur 23 tahun. Seekor Dambiak Miet induk ke umur 3 tahun. Ngau seekor lelaki besai tuai lalu berdau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi UPS Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebelum Rabam Kilamat ke Dianjung ngagendur penusahnya. Lebuh keduntung bandurnya, semua sidat tikirap penusah bebad itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembi amit induk lalu ditaban ke Raban EMRS ngagai hospital. Lalu lelaki kebesai tuanya dibai Raban Rupis Menteri Pengerai berubat ke hospital. Niang dari Q Cifan Mega udah diserah ke polis ngambil ke utai dipatut uliah dipejalai ke. Ada ke berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sekulai sejalai.
1: Okay, selamat 3 hari berikutnya. Terus kawan ngelat 3 hari kita ke Sarito. Kita mulai ngau YFM Sibu.

Ya sama ngale hari balap tinggal tuh baru kita ke ngale hari itu dalam bawa ngelat ngare hari kami di YFM Sibu. Ya tuh sorry tuh ya hari ya, satu kena kenop lalapan hari bulan 9 tahun 2026 gue ngaku nana hari jam dia tuh nyetuk kakek pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya bakal selama begak sudah kita terus ke ngelah tengah hari kita dulu kita ngelatai ketusun rintai atau ketusun program kita ungkup ke Sarito. Ya 12.30 nur kita mulai dalam awak randau temuai ke disetia pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngau program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1 bakal selama begak dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program Sada Tengah Serwak boleh ngau pengari kami Tia Kapit. Ya pukul 2 lagi kita kerindu keninga ke program ke dikeluar ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Nanti ingat pukul 2 beliau penghidup aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kupi. Lalu pukul 3 bakal sama megak dia kita rekam goleng pengarik kami di YFM Kuching. Abu goleng kita adalah mawak rentak ngali hari YFM Kuching. Ya tadi itu suna program kita ke Sarito Bala Peninggal hari 1, 28 hari bulan 9 tahun 2026 ya 13 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya sekali lagi selamat tengah hari guys semua Bala Peninggal kita di Serata Menua Sarawak Kulih Bulengo kita dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu bakal ke Sarito ya. Yang harap ke berita semua Bala Peninggal kita manah magang ya apa yang magang harap ke apa ngawak ke dikeja kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya pengen menggage kita ke benar dirantu jalai ke jam ke dia tu anena berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu ya, jam lalu bahaman kita datai bandur ke di tujuh ya. Ya anena ingat orang ke di ke saya. Okey, kena ngemun ke ngelang tengah hari Rewa FM Sibu dulu kemai kita berperindang ngau siti lagu kudah di asli aku kena merindang kita bakal ke tengah hari tu. Ya sudah aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami. Ya berperindang kita boleh ngau Kath aja lemah nanti uli aku aja aku ya.

Balapan yang kita bawa ke Terubah Ngelah tengah hari kita ungkup ke Saritore 1.28 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonyak kita ngucing natai ke sekedar pesan ke BCD terima. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Bali, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit, Ketibas, Batu Pikul, ngau kapal belayan di Batarajang serta semua kapal belayan kena uliah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya hana umpang, saya hana umpang tau ke saya hana sawai tau ke madik ni yang igu hana umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanduk pesan tu baru. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Bali, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit Ketibas, Nangga Bangkit Ketibas, Batu Batu Pikul, pihak megak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kalau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya hana umpang, saya hana umpang, tak ke saya hana sawai, tak ke madik igung hana umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonyo tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang ke Silia dia kita tak bertelefon gagai ucuk ya, hanya basi bak kusung 19674-9558 tak ke anak ya gereng bak lumur kusung 14841-5230 tak ke polo bak kusung 13798-8126.

Okay, jadi pesan si Tito ditujukan ngagai kabablayan di nangga Benin, nangga Pelagos, nangga Melah, nangga Kapit ulu Rumah Balang. Nangga Kapit ulu Rumah Balang, nangga Stapa, nangga Steluak, nangga Praran, nangga Senuang, Rumah Tayang, nangga Benak Sud, nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kabablayan di Pasar Kapit, serta semua kabablayan ke Nauliah Dirintai itu, ke Ngelala Mudi Anak Umpang. Jadi pesan tu madah ke...

0: mudik anak umpang, mudik anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudik anak umpang tau dekat di Sungai Berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung, jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tau dekat di Sungai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudik anak umpang tau dekat di Kubur atau dekat di Anjong kena ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Nangga Benin, Nangga Pelagus, Nangga Melah, Nangga Kapit Ulu Rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluk, Nangga Peraran, Nangga Senueng, Rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Meruruan Julau, Ijet Pakan, Pasar Kapit serta semua kapal belayan ke nak ulih dirintai ke di tu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau ke ini kiang tau dekat di Sungai Berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tau dekat di Sungai dua malam ianya kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111-933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 119-887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 111-317-53467. Okey, jadi pesan Siti itu ditujuk ngagai kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, ngau di Nangagat Kapit, lalu nuju ke kapal belayan kenalah dirintai ke ditu kengelala ex rumah Jawa yang anak Janting atau kapal Jeffrey atau kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke ex rumah Jawa yang anak Janting atau kapal Jeffrey atau kaki Tony tu udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ex rumah Jawa yang anak Janting tu dekat di Sungai Barumah Felix Jalian Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke Saritok 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjong kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangagat Kapit, ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu kenalan yang ex rumah Jawa ngana Janti yang tak kapal Jeffrey tak kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ex rumah atau ke madah ke ex rumah jawang anak jantian tau kapal Jeffrey tau kaki Tuni tu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang ex rumah jawang anak jantian tu dekat di Intu Babala Mayuh tau ke dekat di Sungai Babala Mayuh baru rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjong kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tak bertelefon ngagai anak ya nya Jeffrey anak Jawang balumur kusung 119-2298-29 tau ke Lenti anak Cuat balumur kusung 111-463-2113. Okey, kita lagi terus ngau pesan kita. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Tebaruang 3 buah rumah, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Durik 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Kejemut, Bakas Baram, Pematuh, Payes, Enteban, Pelasuk, Entalun, Bunuk, Baluai 2 buah rumah, Jengin, Pesagu, Tatuk, Mujan, Murat, kapal belayan di Mejuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang anak ujai atau KPMRI udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu dekat diin tu kena ke malam hari 1 yang malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena kari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi semua bala kapal pelayan dipinta datang agai rumah bilang Tanjung Sekerang gau nyengai pemati niang tampang anak ujai atau KPMRI udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu laban niang tu dekat diin tu berbalam yuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat diin jom pagi pilih 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu terus ngau pesan kita nyadi pesan tu pesan ngetah sulit lalu berantu ditujuk ngagai semua kapal belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau sebindang berkikik nanga skuau, skim gempuruk skuau setapang tamin di Jiah Selangau Bintulu Miri, Pasai Siong Sibu Tekuk Sibu, Tuah Kenawit nanga sejugam, nanga tubai buah pedanum, pakan entabai, piamgak kapal belayan di entabai julau, lasik julau, betung lubuk antu, lubuk subung, pasai engkabang jalai Bukit Tanggi, Spur kapal belayan di Sibu ngau di Kuching serta semua kapal belayan kenalan yang elister engkaman anak ramau kena leh ke dirintai ke ditu ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang elister engkaman anak ramau tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke 6 yang ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak nguan uliat dekat diatur kena kari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palan dur ngetas uliat inya baru mah ramah rantau dagih Batang Uyak Selangau. Nya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang Elister engkaman anak ramah harap kita tadi uliah ngau pengawak ngetas uliat niang Elister engkaman anak ramah. Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam nguan ulit hanya malam hari 5 lalu ulit dekat diketas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya jadi sebarang penerang kesilia dia kita tahu bertelefon ngagai tu rumah ramba nak berinan bak kusung 11 14 00 5213 tau ke cegu jelai nak berindan balumur kusung 12 7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke BCD terima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Rana Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Mari selamat ngalih hari bertemu baru kita ba awak randau temuai katanya hari itu begulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12:30 hari bisik temuai ke dikangau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke ndang ya jelai nama tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita nya Dr. Patricia Ganeng siko penglica ari University Pendidikan Sultan Idris Sanjong Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah kediri dia sama asal hari menua niyah kita itu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Yeah. Nama berita dutu berkini ke asal hati tu sari tu baru ya datai ke konti pelaba aku nak dutu.
2: Ya. Yeah. Asal hati tu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batas siak dia bisik punya memang kak mimik agak tepi yang tak siak dan tajak pihak aku berasa termegah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datang ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu peluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamat tu ada agak peluang berketuk dah. Ketegal. Mayuh mah penangguh jam tak serekat amat.
1: Ya, tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerempu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai ba WFM Sibu ke tengah hari tu. Jadi nyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayo sida ngelala dutu Patricia to tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia to dutu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia to.
2: Okey, selamat bertemu, selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningar. Jadi keterubah ya, aku tu kak ngenang senentang derimpu. Jadi nama aku tu kepenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kepala peninganmu, kami dua DJ Mar tu oh. Sebenarnya berimbai dan menua kami dua tu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jematan gantung kami dua.
1: Semayak
2: jematan kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bawa menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia, aku untuk megak sikuk pengajar, ngajar bawa sekolah, sikit sekolah bawa menua berkenu, ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia, lalu lalu mindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: Alah, 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku meda nuan tajak penuan kini itu. Jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suap pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nak udah datai di itu. Ngambil kebala kita di luar dia. Nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukan muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyadi peransa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey, terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama.
1: Merik selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai. Katanya hari itu bergulai ngau kami dan yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikang ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita ianya Dr. Patricia Ganeng, siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjong Malim di Perak. Merik selamat tengah hari itu, Doktor.
2: Oh, selamat tengah hari, megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dia sama asal hari menua ni ya kita itu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Nama berita dutu berkini ke asal hati tu sehari tu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu.
2: Ya. Asal hati tu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batasiak dia bisa punya memang kak mimik agak tepi yang tak siap dan tajak pihak aku berasa termegah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu peluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamat tu nadai gak peluang begitu deh Tegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat
1: iya tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerempu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu jadi anyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayo sida ngelala du tu Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningar. Jadi keterubah ya aku tu ka ngendang senentang derempu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu semina tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jematan gantung kami dua.
1: Semayak
2: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebentar aku ke jadi pengelica dia, aku untuk megak sikuk pengajar, ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu, ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia, lalu lalu mindah ke Derempu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia ente diperhati kota dutu aku medanuan tajak penuan kini itu. Jadi pengelica di UBSI Bak Perak dan wasua pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak ditu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi ente bakal nadai penangguh tu nah dutu laban Nuan Sri Niat nah udah datai ditu. Ngambil kebala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempuh bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyandi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pek megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tau aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang merik ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari mit aku sikit nanam ke juluk hati tau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau juluk hati nyak tadi aku tu begulai ngau bangsa bukai, seruran bertanya, seruran ngemaruah ke derempu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai, berkeni gaya. Nanti dek udah datang batikas anuk, ngagai anuk, ngagai anuk. Kenyak mah tak kau dah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi aku ngepun ke derempu, sekolah, subak, bak batu ni ya, bak tadika. Tik dia tu SJK Cimung. Dan yang aku terus ngagai SMK Subis hari PUM 1 sampai PUM 5. Dan yang nyambung ngagai PUM 6 ke. Lalu aku nyambung baru ke ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Ngambil degree. Laban degree aku nyak ke ukai degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari niat ke jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru ke Institut Perguruan Tawau. Ngambil diploma perguruan kumayanya. Udahnya udah aku ke habis diplomanya, pulai aku ngajal ke menua de Sarawak bak berkenunya tadi. Jadi udah aku ngajarnya ati tu seruran nak puas. Kau kita nak cukup. Jadi agi gak bisik niat aku tu mesti belajar baru. Ku anak tiku jadi 2 tahun je aku dah ngajal, aku terus nyambung master. Bak Sabah gak sambung ku master. Udahnya tadi asai ke bedahu ke umas. Ya, sikit lain dah. Nama udah break rebetih nyokap pah kenyak ke
1: perangsaannya. Tentu tak ke mana ya kepeh itu.
2: Majak aku tadi. Lalu genap umur aku 32 tahun. Aku buliah lah ijazah doktor falsafah. Lalu nyak mah buliah gelak dutulnya mia. Kira kenyak mah pejalai. Jadi tusah senangnya naklah dah rintai kenyak. Aib seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai mangau macam-macam penguji mah utai makin tinggi ge nya munyi ko sempama Melayunya tinggi ge pun kayu balat ge goyang angin ya kenya ya jadi kenya mia tang aku berasai nya mah berasai nama ko kitai gagal mat nanti laban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang winai ku cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu buliah namanya PhD mayanya deh. Pihak mia
1: Ya, kok aku ba umur 32 boleh PhD nya. Okey, utai ke muntangnya. Doktor leban engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu.
2: Ya, betul.
1: Ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh. Ya, udah nyadi pengelica bekerja menyok ko aku. Okey, muntang amatnya tam. Nanti kita berarti kita tok pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke atau dikumpai kita aktif tau ne ngagak buap atau ke nulis buap buap ke ditulisnya pan buap ke tau dikumpai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mayuan balawadim jadi berkenai nuan tu tulis ke rundi yang kak ngagak buap lalu ngagak ngagak buap ke lebih lagi ngagai pengawal tak kau mai kita pengawal pelajar ilmiah kau kita nak duduk entah nak salah sebut aku punya duduk nak jadi sekali ke nuan sebentar tu mereka bisi ronde akan ado cerita atau kebuap ya ke baka cerpek cerpen drama atau ke novel punya nak duduk atau ke drama atau ke bisi cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tu nya.
2: Okay, jadi kebenar ya utai tu ukai tak tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tau sigi bisik minat sigi bisik minat sigi rindu ke pengawak ngarang kebenar hari hari aku sekolah menengah ha bukannya lah tang tajak peminatnya mayanya tak nak entuh dek kerembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang rembai rembai sengrembai lalu aku tu terus nulis buat lalu nyak mea namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisa gagak pelandai ban. Ustaz danya utenya sudah suah de kunci ke aku ba titok lalu mayuhlah share ngau view ya.
1: Pengerindu orang.
2: Pengerindu orang ke pelandai nya tadi dah.
1: Laban aku meda ba nama tobak pelandai, pelandai te ketulis namanya. Amat bisa ngayat ba ati tiap-tiap ikut orang ke ninga meda meda muka aku lah banyak ber TikTok deh lalu ke dia tau ke pemadu baru dia pedak aku deh dutut nuan nama tu bisa bergagak ke nanti kita meda tu berkamera atau masuk kita live atau ke bisa dia gagak lutut pet tu deh lutut pet bisa ngagak kini kita nyebut tu lutut pet.
2: Oh, jadi aku nyebutnya anak patung ngena kerban nyalah garik tradisional
1: garik asal
2: garik asal kita. Jadi tai tau kebenar ya nanti berkenan ke pasal minat. Ku tu sigi minat ke anak patung tau. Ari minat nya mah aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tuai tau nya reflect kita ari minat nya. Nama penyadi kita dia tau nanti orang nya di cigu nya di baka DJ baka kita tau utai nya sigi udah ari minat lah. Jadi engkau tau nama minat ke dekermai ke aku ari minat subak tau. Ku sigi rindu ke anak patung utai ke setaya tau. Seminat bida ya ari ku subak. Ti subaknya seminat rindu bayar mengarik api aja. Jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu bergagak ke yang enak ngarik-garik tau ke ngena ngepan tradisional tau antara ya ke degagak aku ngena iban aku dia tu bisik ngagak 20 hitik bangsa buat Malaysia Brunei Thailand pun bisik aku ngagak lalu rengka garik nanti nama tu kerban garik tau ke ngepan induk tu aku dah ngagak kerban ngepan julau ngepan baju hujan maniaknya dunjung maniaknya aku bisik ngagak nama gek ko kitanya seribas ngepan seribas bisik maka mamayuh
1: nanti kita meda ngau semak dia tu peninggal dia kita meda live dia tu tamak kita live nanti beda tamak tamak kita live kita berarti ke kain kena kena anak patung tu deh. Kain puak kumbon dah tu
2: duduk dalam bag. Sigi kain tenun mama, de beli ko ha, sigi de guntian ko ha untuk nak patung.
1: Ya, leh ke pai, ke tempo nak berkena ke puak kumbon asalnya ke tente baka, ke tai bisa pengawal. Ya,
2: ko sigi nguji ka kena ni nangka ke alah deh bahan asli ya. Kecuali lah baka nanti baka namanya rawai pedih ama kita ke ngagak ke memin jadi aku ngigak utai ke semat-semat atau ke dampih aku kita ngau ya pakai suku tinggi nya aku sigi nemu ngagak suku tinggi aku umpu nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi kumpu lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemiat ketok lah
1: tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke tutup pet ne kan nama lah bentuk udah mana nak patung tau ayahnya nyolong nyebut nak patung aja-aja ke lebih lagi kebenar ya tutup. Aku meda ya di hari perhati tu ni dulu tu nuan kengagak na patuang tu. Kira kebakar siti hari cara nuan muai
2: tanya na. Leban bakar ku dia ada menua Melaya dia na kelimpa hari ke bulai ngobalan na. Nadai nadai tu penghidup ke bukai ku deh. Masuk ku kai kan nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ku nama ngelantang kati deh. Jadi tu macara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah jadi pulai ke rumah gagak kena patung
1: kira ke muai stres tak ada muai ke rasa rundiang ke
2: rundiang kita kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke painai kaban belayan de menua jadi nyak makan aku ngempas kia kena ngempas kia
1: laban ni endu tu atau siko orang ke penglica ni agak buap laba aku buapnya okey site dua gagak non dalam site maya tu ni dutu
2: maya dah dah dia tu dah ke 10 hitik
1: 10
2: nyak nyak buap buap namanya buap kediri deh lalu aku bisik megak bergagak ke modul modul nyak de kena bala nemiak degree belajar lah tin tapi nyak modul dalam Jakub Melayu kena sida belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah begenya deh DJ sementaranya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke bodutu tu seminat gila nak patung memitnya
1: ya
2: jadi bila maya aku peda nama tu sida yari Indonesia meda aku balat begagak kena patung begenya jadi hasil utai ke depan si aku lepas aku tu siko pemansi kumang
1: pemansi
2: kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku jadi sida edin penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang kumang tekak degagak sida ya dengkas sida berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang dia udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya nama berplasal ke design aku nya tadi. Sidak yang ngagak patung keliang ke kumang peninggi 3 meter. Bak depan institut.
1: Masih peninggi pemesainya.
2: Pemesai.
1: Nya peninggang teh kita ninggalnya okai semina ari patung kemit nya tadi reti ya mimpi ya nyu nyadi besar. Jadi 3 meter.
2: 3 meter tinggi ya berdepan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patuan kebesarnya kok aku bawa Indonesia nya digarik ni nya nitih ke pansi ke digagak nuan tadi menyana dulu
2: bisik aku medaknya bisik ngabih mimit lah tajak design aku lain tang laban orang ke ngukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimit pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai mana lagi udah berdiri kenyak deh ilak sidak ya uliah gang agak ya mana lagi kenyak kia
1: lagi ente bisik tanya diri tu bisik gambar kita berkongsi ke komen ya ngambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi Siti utai ke cukup mana tu dutu mari pengagak tinggal nuan melapan sidak dien di nuan luar sebab kita menolak luar dari Indonesia percaya ke hasil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ya boleh ngagak sitik patung ke besainya berpelasar ke tai ke udah di pansi nuannya tadi
2: betul.
1: Jadi begini meh nuan tu boleh magi mayu amat jadi ngaku ni ke ngagak Indonesia ni ngagak buap ni ngagak modul ni ke ngajar ni ngagak ngintu balannya kene kanya do tu nyangkanya bisik ko kita jako kita reto tips menya
2: ya aku kalau ngagak sitik pelandai pelandainya de tuju ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ku bisik ngenang munyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang bekeni cara tu manage tau ke keni gaya tu ngadu ke 24 jam sarinya dia enyo berguna ke penglebih hari pangan diri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Tak. Tang tusun ya tau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit nak rentung tu tu. Tak arin celak mata berngadukan nak. Udah ngadukan nak. Nyu. Ya nyu dah sekolah. Aku nyu nurun kelas apa semua. Ambil ke baru anak. Udah nyu ngajal gagi. Tidak ada orang bedak pejalai penghidup aku tu. Sikit ada yang tu, dini dua lah aku tu selit ke jam awal aku tu tadi dia. Aku tu kebenar ya, ngain tu jenuh lah. Nanti nyemak aku ngajar dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dia nak bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya, dia kencadik ke aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil. Aku ngasai ke kene ke buah pikir aku nyak lubah kebun.
1: Bagaimana dia nulis ya?
2: Tak ngena tau, ngena telefon. Jadi aku bisik siti ruang dia, sikit nama, bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 dia. Nanti aku ngena pensil, lubah idea nyak datai dia. Nanti aku ngena telefon bertaip jam 4.
1: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk.
2: Udah nyak baru aku ngeminah ke ngagai laptop, makanya cara aku.
1: Jadi nyo kau datai di ujung ke tu atau di tu ranau. Agi rindu amat ke hati tu kat ninga pemansang tu ke tak kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia nuan ke ngajar, nyo di pelica atau ke nuan ke nulis. Rindu amat tu. Tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo. Lepas dia tu udah bertakat tu dia tu. Nanti baka aku nyadi orang luar meda. Udah tinggi mana nuan tu tu dah hati dia. Tang aku nemu dah puas kuatin nuan bapak aku. Nama tinjau nuan kedudi hari lo bapak pengawak nuan tu dah.
2: Okay, nanti hari segi nama hari sudut nulis pop tu. Sikit nak ngetu maku tu. Tajak pan tu dah ke 10 buat biografi yang rosa ngalai dah tembok. Buka pansut kat cetak. Lalu bakanya megak buat pantun tu tadi tu nyuka pelancaran dak tu ya ke buat ke ke-9. Jadi bisik beberapa itik udah nunggu. Beberapa itik udah nunggu bisik dalam 4 itik. 4 itik dak lagi buatnya benungnya benung ditulis aku. Aku sikit dekat nulis mayu hagek lah buat udah tu ilak lalu nyak mah ni nangkak kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai laban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedia mai kat nulis pek ku jadi dua perkaranya pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih maku nulis mayu hagek buat ilak lalu hari segi aku ke begagak kena patungnya besai julu ati tu kebenar ya. Nak nemu ni maya ya uli ya. Tang aku ngandal ke derimpu jemahilah aku bisi sitik galeri lah. Galeri ndo aku ngengkah ke semua kerban-kerban anak patung kunyak tadi. Ngambil ke bisik gada pedak bala anak ucu-ucit jemahilah. Ko anak ati manya tadi tang nyak lah ngarap ke uliah lah de nama. De kemata ada kemata lalu dia telak petara mah niat julu hati aku tak tadi
1: Tuhan amin mulia terdutur jadi kepenurin dar pengharap hati nuan terdutur ngambil ke nyangkanya ulih jadi ketenggau lalau ngambil balap dengan luar din pengharap hati nuan buat tiap itik pengawak kedegak mampu mega.
2: Okay, jadi pengharap serta pengenal hati aku ngagai semua bala kebisik ninga radio baka kesar itu aku anal mal hati nanti kita berda mayu tak ada gagak dutul tu anu okey jadi aku tu kebenar ya nak tu kau utai ke kelalu complicated erti aku tu tadi nanti kau nulis buk anang nyu nulis ya sampai beratus nyu baka tebal buk serba guna kita ingat deh bepun mah tu hari utai ke mimi baka kita ke nyingkang seribu singkang tua bepun hari singkang tak serkat kenyak ya. Jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat, bisik julu hati kat bergagak kebub. Anang kelalu mikir ke, maramat utai tu. Pedih samat utai tu. Nanti kita medak, tau ke kita kalau medak bak titu aku, aku bisik duitik bub. Asai ku ke paling-paling muntang, tau ke paling ringkas di gagak aku. Siti ianya bub pelandai, sadar berbuah tadi. Ianya engkau bisik pedih mimit. Nama de gagak deh. Tang, aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadikan sebagai bob. Ngau sitik ge bob ku tiba penemu. Tau ku kita dalam jakuk kemayari tu quotes.
1: Quotes.
2: Kini kita udah jadi ke bob. Nyak muntai ke kak dah padah ke kuni buah tu. Oh, aku ngai nak ngagak buk ke ilmiah mamat. Aku tu ngai nak ngagak buk bakal ngasidak anu-anu. Ni buah tu bisik jalai tu empu. Oh. Kumpul. Nama muntai ke ada minat tu kumpul. Kumpul. Hmm. Lalu bila ya udah menjadi mayu, gagak ke nyadi buk.
1: Oh.
2: Hmm. Lalu nanti nyemak bala peningau. Bukan ni cara kami kak ngagak tu nyadi buk dari tu. Nada salah. Bertanya aku gigak belah tituak, gigak belah pesbuak. Bisa makan.
1: Oh.
2: Hmm, lalu aku boleh nunjuk ke jalai. Bekeni gaya ngadu ke buap tadi. Laban dia proses ya mayuah agak. Hari dia nulis buap. Udah dia tembuk dia gagak. Dia anjung agak orang bukai lah. Orang menilai.
1: Oh.
2: Udahnya pulai kurang baru. Anjung tu ngagai designer. Gaya layout apa semua. Mayuah. Proses ISBN ya, PDP ya.
1: Oh.
2: Mayuah.
1: Mayuah.
2: Tang aku boleh ngajar.
1: Sedia kak ngajar.
2: Bersedia kak ngajar. Oh. Siapa kak belajar dah.
1: Okay. Kak tahu metu atau beranau dulu tu ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru masa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah.
2: Okay.
1: Ngambil ke dah jerok datai baru tentu yang mayu agak datai ke kat kunci tu lah. Terima kasih dulu tu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau tu mai kita ke tengah hari tu ngarap ke nuan dulu tu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke gereja nuan. Terima kasih dulu tu.
2: Okay, sama-sama.
3: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat ngelari serta merik selamat bertemu baru dengan semua kita bala peningang. Bertemu baru kita buat program baru ni Rebak Baru untuk kita ke minggu tu. Maka selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi dengan kita Siti Kenang. Lalu mai bala peningang langsak kenang kedekat di kursi kunyak lagi. Jadi topik kita ke sehari itu peningang di kumai ukai utai ti kedekat. Ti mai peningang dengan yang sekedap perkara ti di kedekat ke kita. Nak nyadi ni tiah ke utai kedekat hati kita. Lalu aku terus dengan topik kita ke minggu tu. Cerita kita ke sekali itu peningang ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh bak kampung ti bebuk. Sidak tiga tu tadi berunding ke julu ati pengendiri. Kayu ti terubah madah ke julu ati diri ianya dekat digagak ke orang jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayunya ialah orang yang dekat nyimpan semua pengeraja maka emas, intan, belian dengan duit ringgit. Ia megak madah ke diri tentu dekat diukir orang dengan mana. Serta orang yang mendak ya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua madah ke julu ati ya ianya ngambil ke digagak ke orang jadi sitik kapal ti besar serta teguh. Ia dekat di depan balai sidak raja lalu ia dekat dikenak ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya sitik kapal terbilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga mana kediri dekat tumbuh nyadi sitik pun kayu ti tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemendak tentu alit hati mendak peningik ngau pengering ya. Namanya kenyak ia megak mana kediri segi semak ngau alai tala. Ketika peningik ya ti semak ngau remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lama ya. Sidak tiga tadi pun benda bersemi yang bersampi ngicak petara ningga kesampi sidak tau tadi. Minting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampi. Ngambil kau julu hati sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyap peninga datai seraban orang tengigak kayu ngambil kedi jual. Sikau lelaki datai bak pun kayu ti terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyual ya ngagai tukang kayu. Pihak aku lelakinya tadi. Pun kayu ti terubah tadi dalam hati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degagak ke tukang kayunya nyadi sitik peti kayu. Udah nyap datai sikau lelaki bak pun kayu ti kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunir dekat nyual ya ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu ti kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digagak orang nyadi sitik kapal ti besai. Nangkan kenya sikau lelaki datai bak pun kayu ti ketiga. Bila lelakinya datang semak, dia matu dia pun kayu ketiga tadi mumpuak irawati. Nanti berkata, nak boleh aku nyadi pun kayu ti pemandu tinggi, lalu semak julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ketiga. Kalau lelakinya, aku nak nemu nama kak digagak ngapun kayu tu. Tebang aja lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikenak dua hari, pihak lelaki ti ketiga tadi berjakuk. Udahnya pun kayu ti ketiga tadi pan ditebang orang. Lebu maya pun kayu ti terubah tadi, datai bertukang kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya, nyadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu capi yang dikena merek capi makai tok nang ukai utai ke di sampi kiang lama tau tadi pun kayu ti kedua di anyu ngagai alai nu orang ngagak kapal yang digagak orang yang di sitik perau kemit ti dikena orang berikan pun kayu ti ketiga di sayat orang yang berbadas lalu disimpan orang bak nu ti peteng ngamek diguna dunia hari tahun berganti tahun tiga itik pun kayu tadi lalu nak ingat meh kujulu ati sedak yang pung semua menyuruh hati ngau sampai sidak tiga atau tadi nyau nak digingat ke sidak ya ge. Arti bakal kena ada harapan nya. Nah, terima aja mah nasib kuda diatur. Age ingat kita peninga nama juruh hati sidak tiga pun kayu tu tadi. Jadi kayu keterubah tadi kuya ngumai diri degagak nyeri peti kayu ke mana. Tengnya degagak kurang jadi alai nu nyimpa pemakai jalur capi. Pun kayu kedua tadi sampai ya ngumai diri degagak kurang jadi siti kapal terbesai. Tengnya degagak orang jadi perahu kemit kena orang berikan. Pun kayu ketiga tadi kuya dalam sampai dia kan jadi siti pun kayu ketinggi berkampungnya serta dikelala semua orang. Tengah nasib yang namanya labas pengudah ke ditebang supa yang lalu ditejuk kurang bak dua kepeteng lalu disimpan dia ajak. Hari siti siko lelaki ngau siko induk datai lalu induknya ngandung lalu dia balangkau capinya. Induknya lalu ngadah ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang tidak gagak hari pun kayu ti terubah tadi. Mendak pakainya pun kayu ti terubah tadi baru yang nemu. Baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna. Dadai reta bukait lebih bergarinya. Ianya ke ada badul yang ke digalek ke bayang. Beberapa tahun udah nyap tinggal seraban lelaki benu depan perahu. Tidak kena sidaknya berikan tidak gagak hari pun kayu ti kedua supa. Siko lelaki berasa lelek lalu yang induk ke diri. Nadai bertengah tasik terbesar serta dalam dia ribut pun belawa berpuput serta ngokil-kilat. Perahu ti di depan sidaknya muka dipangkak kumek terbesar. Perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak uleh ngeliduang bala sidak ke depan hari keribut kengamalatnya. Siko lelaki bak perautnya ngereak lelaki terbunuh tinduaknya. Lelaki itu tinduaknya angkat lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pun ngetu. Lalu tasiak megak badok bergelumeng. Nyak baru pun kayuk ti kedua tadi nemu. Nemu diri ti udah maik siko raja ari segala raja depan bayar. Mbak pengujungnya peningah. Siko lelaki datai lalu ngambil pun kayuk ti ketiga tidak ditinggal korang bandua terpetang tadi. Pun kayuk ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar lalu masak orang mayu. Jadi bala orang mayu tadi diberdak nuko ngeludah serta malu orang tengesan kayuk ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayuk ketiga tadi lalu deregang berkayuk ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipantang agai pun kayuk ketiga lalu didegi ke bak atas bukit pemandu tinggi. Pengalaman udahnya lelaki ke dipantang bak kayuknya tadi pun mati. Lebu datai bari minggu diameh pun kayuk ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke bak atas bukitnya. Yang asai kejari semai amat ngau Tuhan. Ayatnya Tuhan Yesus tidak regang baiknya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peninga udah tau lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita ke baru ditusi aku tadi. Jadi peninga cerita tu diambil aku dari internet lalu penjalai cerita tu yang berkait ngau pengada ngau penjalai Tuhan Yesus keada ke dunia tu munyak kelia. Cerita tiga itik pun kayu tu yang berkait ngau diri sama diri sebakal ngau ke dibaca kita yang buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayu tu tadi ianya pun kayu titurubah tadi dekatnya di titik peti kayu ke diukir orang serta alai nu nyimpan intan belian emas ngau duit keberga yang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu nama kemukai tu dari tadi alai nu nyimpan reta ti pemandu berga ianya Tuhan Yesus ti digalik ke inaya Maria batas dulengnya suba pun kayu ti kedua ngumai diri digagak orang jadi siti kapal ti besai serta teguh ti dekat bala sidak raja ngelingik dunia yang ya digagak kurang jadi siti perau ti mit dikena orang berikan sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumel terbesai bayar sidak kebelaya batasnya. Siko lelaki berdiri lalu tekalannya ribut baduk berpuput. Glumel baduk mangkak ke perahu sidak lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan siko raja di atas dari semua raja di dunia. Cerita dalam buku kudus bisa nusi pasal Tuhan Yesus dengan suruh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayu kedua tadi digagak kurang yang di siti perahu ke di depan Tuhan Yesus mayanya. Ngau balanya muridnya ke ngelayang tasik. Pun kayu ketiga tadi julu atinya nyadi sitik pun kayu tinggi serta kering lalu ngau peninggi ianya tadi tentu ya semai anggik ngau Tuhan serta ya dekat dikingat kurang berlama-lama tiangnya tadi ditebang lalu disimpan bandua tepeteng nyau penglama tudah kayu ketiga tadi dibaik siku lelaki berjalan niti pasar nuju sitik dua kalai lelaki kengesannya tadi deregang bak kayunya munyi ke julu ati din pun kayu ketiga tu kan jadi sitik pun kayu ti dikenai orang yang berlama serta dekat bersemak dengan Tuhan dan juga hati tadi ukai seminat semak dengan Tuhan dan kayu ti ketiga yang mega alai Tuhan Yesus diregang nyentuh ke Tuhan Yesus parai berarti ya tadi juga hati ya kelekat dia semak dengan Tuhan sudah nyata sampai ke serai tu mega peninga pun kayu ti ketiga tu meruan dikingat ke kita ia jadi kayu regang ti dikenak kita semiang nyemak Tuhan jadi cerita tu ngasuh kita berunding bernama kita bersampai ngecak ke Tuhan meri utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tak yang kadang-kadang utai ke dipintanya nak jadi nyata nite ke penekak kita. Mayu hage perkara nya nyadi ukai utai te digingin ke kita nya. Tak ya pia kita mesti ingat Tuhan nem bisa atur atau ke pramau ba tiap ikut kita. Ya tentu dekat mari kita utai te pemandu yang badas. Ketika-tiga pun kayo tadi uli utai te kedekak sidak ya. Si mena utanya nak nite ke penekak sidak ya. Tenite ke penekak Allah Taala. Terlebih hage mane ari julo ati sidak ya kedulo age ari sumpah. Makanya mengat dalam penghidup kita peninga bersari-sari macam-macam utai kedekak kita. Ambil kebani maka kita dekat nyadi orang yang kaya. Contoh benar kita bersampai ngicak kita itu kaya. Tiang nak ke kita itu kaya-kaya. Tiap kita nak kaya dari segi reta ngeduit. Tengah Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai, kaya dari segi pengerino, kaya dari segi pengerai, tak ke kaya dari mayu kabar belayan. Semua tu pun kaya. Baik kemiskin, baik ketuai, biak, semua nunggak pemati magang. Semua kita nunjuk kiak magang. Nyalai ane ngira untuk kita nene duit sebenarnya cukup makai. Nyau dan nasib kita nyak mia. Kak berkenipan kita berdarah lekam mata nanti kita pun angubah nasib. Nada kini kini mia. Semua tu berpangai bajari kita pun. Contoh kebukai baka pemutus perusa balanya kita ke sekolah. Sekedar kita tadi kaya ngumai semua. Gagit amat serta berpikir ke pemutus perusa balanya. Paragam kita ente anak boleh tentu yang pandai serta merti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai ngambil kesidaknya tadi boleh magian dalam persa. Mereka pemutus persa pansut dan sekedar anumiak boleh batik bangka subjek. Sekedar mereka bisa boleh tak bisa ke B atau ke C. Lalu bisa mereka balan miak kena ada boleh atau ke B. Mereka berkenyak tadi dan kita bisa berjakuk di dalam hati. Udah agak disembiang semua kesahinya sebedau ke persa puas bersampai ngambil ke boleh magian tapi bisa ke boleh B atau ke C. Sekedar kita tadi lalu ngeransik ngumai sampai kita nak bisa ngumai Tuhan nak ningah ke kita yang ngutip bukai. Tem peningan semua tajak pembekanya aneh kita yang rawati. Laban pengawak perasa tu seminat nguji di nakap penemu bala nemiak basitik sitik subjek. Harinya tadi dia sidaya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaya. Aneh kita nyalah ke sidak nemiak ketika dina boleh target nitih ke penekak kita. Laban perkara ke pengambil sempurna ianya penghidup sidaknya ke dua hari. Nyangka maya sidak yang bekerja udah bisik ruang bilik bisik boleh pengawak meruan penghidup nyomenyana cukup berkat nyakmat ke dikumai kita. Mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngagai balakaban ente main sekolah suba. Sikit nyadi nemi contoh tak semampai boleh A belama. Sikit nemi ke sekolah sengoya tadi semina boleh B tau ke C. Tiang main lepas sekolah nyom kerja nemi ke contoh pas sekolah tadi nyadi nak meruan nyom nyadi pemabu rumah tangga nak meruan kerja main nurun main nak nyadi nemi ke selalu boleh C ngundi tadi nyom rangsi ngati bupenda gawak ngigak pengawak nyentuh ke penghidup nyom meruan. Jadi peningan siapa ke boleh A mayu agak contoh ke bukai. Suai kita nak sedar ke perkara ti bangsa tu. Kita suas bana ke utai ti nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan mayan menyana. Semua sadar ada. Tak penghidup kita nak bakal angik sidak ya. Tak kebenar kita udah diberi utai ke terpatut di pengik kita. Seminat kita ajak nak nemu. Lama kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Tak ada kita nemu orang ke ngembuan penghidup penyana terbedak kita dia tahu. Nadai kita nemu nama penyalai penghidup kalau ditujah sidak ya sebedau tau nyentuk kenyali berkata nadai ya terus senang bukannya tentu yang bisa tusah-tusah dulu senang-senang duri mana lagi kita bercontoh bersidak ya ngamik kemelansiang penghidup kita nyak lai jajai ni pun perkara kenyali bapak penghidup kita tentu yang bisa ngajar kita reti terbesai perkara penghabis pengguna ianya hati terlansiang serta terus ke penyalai penghidup tajak penyamar aneh alih kita lama penguji kenyali bapak penghidup kita aneh takut lama semua kita itu dikemata ke Tuhan buat segenap bekal penghidup kita. Cerita dalam buku kudus mana Allah yang ajar kita semua. Jadi udah tu lagi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu tu. Dia tahu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke sehari tu. Topik kita ianya ukai utai ti kedekak dengan yang pasal sekedap perkara ti di kedekak kita nak nyadi ni teh kutai kedekak ti kita. Nak ada guna nanti kita suai sebana serta nyalah ke orang bukai ketiga perkara kenyadi bab penghidup kita. Kita mesti ngering kati sabar nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelantang nak datai ke diri. kita yang mesti ngigak ya. Nanya dirimu kita nama utai kulit di gagak. Ngamik ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya aja mentari asal aja nak nengah jalan itu salah. Bakal menjalani pu bame ulih. Mencuri tau ke betenih kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita sikit betul serta tegur. Nanti jalan salah kita empu kenanggungnya ilak. Anak mengak nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merasa diri. Ngamik kulit serta singkir orang bukai. Kadang-kadang kalau kita ngubah dirimu ngamik kita orang nyadi. Tidak ke contoh mana yang mengganggu orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayok tadi. Nak semestinya utai ke dekat kita, utai ke di semayang kita, utai ke di samping kita nyari nyata magang. Oh, ni tiap kepedekak tau ke samping kita nyak. Nak 100%. Sekedar perkara tarik nyari bacara ke bukai, terjauh lebih mana hari utai ke dekat kita nyak. Minat ke tempu kena sedar ke perkaranya. Nyak lain, lagi berdua lawan alai kita dekat ngepun ke hidup baru. Perjalanan tipanya berpun hari sitik singkeng. Tahun 2019 dikandatai, nama cerita ke dekat digagak kita buat buat penghidup kita nyak. Semua aja serta cerita dalam buku kudus bisa nerayam pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperiksa orang tak kau orang babi uli abad penghidup kita. Siapa aja kita lama seminak Tuhan aja nemu. Nanti berkatnya udah ngik kita ia tetap ngik kita. Tidak pun benar orang dekat ngerampas yang ada kita. Anak takut anak irau. Lalu pihak mereka nanti kita bisa rezeki atau berkat terlebih kunci berkat yang orang bukai. Terlebih lagi tidak keberguna. Makin kita berkunci makin mayu lagi berkat kulit kita. Oh, jadi ngotok peningan mupuk dulu aku lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru ngotok pergi ke bukai lalu kemudian besar terima kasih ya dengan bala kita peningan tu dia mending ke program baru ni rapat baru kita akan ngelamak tau ngau perlu untuk menggak aku Remy William dekat Amari selamat hari Christmas ngau selamat tahun baru 2019 ngagai semua bala kita ngarap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat dalam setiap bengkeh penghidup kita. Oh, jadi ngotok mupuk dulu aku.

0: pau ama lamo kene tuai to milih meli barang nas kasanya te jingkau te jingkau ne jingkau pengingkau baye oke ngene duit rempau
1: eh raya penemu de ne sumpah nak kala badas di nga kota telengak mulut de bekenya mu te sebut de nya meda nya kaskas penekati meli utai ko de amat menya oke duit kitai pandai-pandai lah de
0: hei lembau lembau kuninga de to ku kutap kien ku duduk den. Baik, semak peleknya. Uliah ngecas telepon ku tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ya, nama bisnis dia banget nak tahu jauh dari telepon. Nak tahu telekak telepon dia nyak pihak. Ini sumpah. You sampai dekat duduk ke ngecas baterainya orang kemendak peniau dia berkenya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook ting tu atau ngamik kena tinggal beritahu muda.
1: Eh, kita ke telepon dia mada. Kita ke telepon dia suak kita ke. Ya, berita nama mangat kada baca dia nyak. Ni, mana dia baca.
0: Tahu pada dia nyak.
1: Ni.
0: Nya.
1: Pe. Kumin orang anak katun ketawa. Pansu eh matanya deh. Nama deh kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ka mata dia tekali ke sebayan. Ih, bedah deh mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah deh matanya gugucuanya.
1: Eh, awek deh kumai orang kumin tes ngapa amat mata gugucua nya baik kalau bala ketawa pogucua ai mata kita ni gilang de mulut entu peng ge nya ketawa ente nya baik pada nguyup ge mulut katun nya baka kulat
0: nah saleh tu deh
1: saleh nya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegal ane katun nya ulih ngasu caro ne macam de
0: po pio
2: hei au au ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Dah tai berdau sengih udah mohon. Engkau amat. Kau, berdia kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sigit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tanah namu jerok, minah sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai boleh media ramah semuanya ku deh.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpian internet likun tau ke kimpian selamat. Kata ke? Kimpian internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tu guna internet tu ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kau bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu penekat hati ngayan ke bos sebelah media rama deh bos impon kita kenyak ya
0: hei namo mai kau nyak ngay kita itu kena tipu virus nyak orang jahit rundiang nyak ngambil uli ya namo aku teh kenyak
1: dak deh ya bunyi kenemu aman ya nanti orang madah ke utai kebenar aku suang utai ya nyak
0: oh
2: ya kau ku dek hei hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nah nemu ku kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi, ngau Multimedia Malaysia ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien tahun yang tadi kempennya di berjalan ke ngamai ke tau ngirik penemu ngagai nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nyak nemo ko nyak nyian sekolah seda nyian dian bisa berjaga ke kimpinnya. Nyak agi kau ngomai ko nak nemo?
1: Bakanya belama dek ko mandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kien nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kien ketasiak temu deh magai anteng lagi deh dengar penemu ala yang lagi ini bilai
2: berdau gaknya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil seda eulia megai tangguh pengawak seda impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama jap

0: Aja ke nya privacy ngau penglihkun digital utai ke bekanya ini gua
1: kate ke basi basi privacy kate yang kenya deh dek kwa kau
0: nya baka kita ke belalai ke beneran derempo me ke nak patut temu orang mai wa ngau cara ke terbuka madah ko orang nya pengerai ngau penglihkun digital menyang disebut orang privacy besi besi nya tadi
1: oh penemu deh cukup mayuah di ngaku wai ne sumpeng tan bisa si tidak ke disebut orang tok si tidak namo re tau kala di ninga tok dinga dinga de hak dan tanggungjawab orang kengunan internet nah ku mai de iso aku amat ku nak nyamut bahati ku tersebut dari tadi
2: ya ini sumpengnya suai hama de berkongsi ke nomor telefon ya babla Facebook de pada de ya ni na suai ya nuka nomor telefon ya.
0: Kene ke tau macam orang ke telefon nomor nyelai.
1: Kene kene kene. Nya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa? Bak kita nama kedame nya duang nomor telefon nya belah Facebook, belah tinto. Dia tenda si si te pengawak dia tau ini sumpah yang pada aku cukup nyelai ari ngurai nah,
0: ya. Ya kene,
1: orang tua umur bak ade nya age ke kilau teme macam.
0: Ya kene aku nama dia nomor telefon lama aku de. Nya gena dia guna ge. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kira wah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kabar dekat kamat nyengalau ke bulai ngode. Bulai ngode berlama deh. Nyin, kabar belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama bab pispuak, bab tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tau ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tau nak media kebukai segi menam di tau baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tamah ya kau tau aku.
2: Ngai nak madah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyemata amat. Nak nyentua ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya made ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu. Nyok ngode 1 2 3 4. Ya, nya nomor luak deh. Kita break dia ke deh. Engke ke anak bulan dia nya. Engke ke ragu muna yang dia ku mada kedai password dia dia amen temu orang. Engke ke leka mata bayar dia nya cap nya bisik mage yang bahimpun nya kena ngelai ke nomor kita ke password.
0: Nama umur deh lu telepon ku 1 2 3 parai ku pergi lalu sa nemu dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntayang nyak tukanya. Passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ngomit. Mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak dek. Numur sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintin 999 tanah pagal. Tanah dolar. Kini ingkah dia. Kenyak kita ngagak ya.
0: Ngamai nyamai mengingat kenyak. Lagi nyuni ingat belama. Nyang ngai mai macam ku ngai pesuat nya mudai
1: nya ku madah kedai ini sumpang orang ke bakar dek tu nak tau nak tatua madah ke orang bakar dek tu site dage ente de medak liang dek nemu de liangnya utai ke datai sengapa nya na liang me utai ke mayu begari begaries nya de datai ngagai WhatsApp dek ya ku madah ke anes neka tai de nekan liang ke begari begaries nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ah WhatsApp
0: WhatsApp
1: ku madah kedai ambil nyau duit dan nemu macam ukai duit de tanah yang boeh de nya di ulu sungai di amatnya din ku madah ke deh teng utai ku deh di report deh baru ya bupiah din amiah nyanyau tepun kena hek ku yang ku madah ke deh
0: hek nama tak ke hek nyau
1: nama deh orang ku leh ngamik data deh hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh ya orang ku leh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok ku madah ke deh
0: nyok maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hek
1: kenyit kena nyebut hek nyak bukanya deh.
0: Okay, go.
1: Jiman deh utak rata-rata sengah paling pepanai deh nak kenakan liangnya.
2: Amat ku deh nyai nai gup. Nyak, yang pu, ukai empai kalau sebab deh. Tommy.

0: Celsius jako Melayu madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Aliat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuh kita ya bak kedai ayung mayanya. Nak dek mayanya. Ya ampu, tau nak nemu, nemu dek lipun ya, mesej orang Singapura. Ya, ya ku aku.
1: Ingat ku dek. Ni pun membelut ke mata di mana kaku ini bilai. Ini kacauan.
2: Kaku. Bah. Ya, wah ini sumpah yang. Ini kereta kita tadi. Maka ke nadai no bukai no seluai dek beranau ne. Nak uliah beranau di bukai pihak. Nyu peluh ke pelayang-pelayang hari tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, ini dek pakai yang tadi.
1: Kebenar ya, aku tenang mau di ini no pakai ini ne. Ingat ku di ini ne. Di ini kita pakai yang tadi. Asal ke sepiak ni ne?
0: Apa? Ukai sepiak tau ke kita pakai yang tadi? Kadang-kadang nak baringkat setiap dok no pakai yang tadi kini?
2: Nyak maku tu banget ngaya mat pak setua de supi yang boleh mua besar pakai tau deh agak ngamai orang ke kalau uluang pakai ini sumpahnya dari bak kita untai aku mai deh baik ngalu tadi wai nai bilai de ini untai tinggal drumnya nak kena langsung untai nama tak kena dari bak kita tadi untai ke untai ya
1: ni lemau ke untai kita tiga si kau nak mengat di ni dua nyak
2: aku ni bawa nak dari bak
1: di ni bilai di ni
2: di nai pak gambar dulu tadi aku mana kedainya orang san ngai ke kita nak nemu dini no kita pakai nyanya guna himpun le nya okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru de black pet buat din boleh tinto
0: apo dinai ya sejam tu age mem peliang ni tu ngigak kereta nya
1: nya mis luai de pai aku nak ngeduai de ingat aku pun nak ingat bek ni kita tiga ton nemu telefon ku tu
2: bungau pala ku pai pusian boleh mu tau
1: nah dah lama nak nemu ku ngenye ke tong iga ingat suai bejak kau ma de kedem bom
2: ya patai habis eh betih aku tu lagi boleh mu di tak megau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke bungau
0: amat tu saya ku aku
2: iga ke ma ku nak ku di tau ya ku ngantai nai dua bak tau
1: lagi aku iga de nak nemu di ni
2: de tau tu awai nai nyai nai bila wek ke yang empuh hal yang iga kapak. Alah, dah lah lagi nak.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepaik kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Mania.
1: Okey ngah sik tionnya tadi dia kita ya bulan dalam awak sada tengah Sarawak untuk ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tiga program menyiaran dau temuai buah runder baru ngah squad trio. Keris dia kami untuk balap peringat bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megak dia kita dekat bulan ngah pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello teh.
2: Ya, hello orang sibu, selamat kali hari.
1: Selamat
2: kali hari.
1: Sama-sama beli like kawal.
2: Iya.
1: Ini kaya hari kita dia teh.
2: Iya, hari kami setelah itu pelabore pagi. Nak ya mancana panas tu, tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi yang tidak salah pun eh. Tanya dekat datai musim hujan tu now kita mendapat ke berarti ke nupisi diri hujan. Bapak bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tak kumai kita nu dah lenyau nyane nu mana nak biar kaku.
1: Arab kena datai baru mainnya. Arab ke menua sepiannya tak ngetahu mana ya.
2: Tuh me kasih kita ke ngau sebut nirup namanya udara kita
1: kasih ke sebut
2: kasih ke sebut nyame
1: nanti bakal nanti nanti ya baca kas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngembuan kualiti ke mana meh 49
2: bayar menyana
1: di kapit jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55 salah 55 sama ngabuka
2: sama muka ni
1: baik kas
2: jangan kaku buat semua nurun magangnya nah nah
1: nyu nada itu munyu kurang ada oren ada mirah ge dah.
2: Iya, umas kita begaunya lama dire spek ko.
1: Mbak ya, nyambut teh kuat kota ada ya. Sport
2: senar. Gerai nah.
1: Ada rempo gerai tu teh tang munyu kurang saya kedai yes tu.
2: Oh. Sama-sama kedai yes mana?
1: Aku kan amaran kemaya aku ke tamak ke konti tu tadi bisa beberes hujan kita di luar dia.
2: Oh hujan aman kena ne. Pamak kia nu nambah kia ge kena nu kuda.
1: Nambah kuda slow ko ya tadi ka dan nak nak bekeduli agai mencela.
2: Oh ya ngarap ke kita sama gerai namanya ku nak hari pan nu make mana kita itu sama gerai lalu asar itu mengadi satu anan ingat semua kita nyambi se temu janji tau ke semaya bertemu lutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat nah se bakaku tu puan na ingat ente wanu mereknya temu janji nyambi ke bandiang nu sebulan dak 2 3 bulan dak nu bertemu dini nya ingat dah.
1: Oh, teh bakal. Ente bakal ngedere ente pergi lah ngambil ubat ko. Ya, mbak gila lagi ni ingat ente lanjut pansak ko ajak klinik.
2: Ya, bagai yang ngambil ubat na ente asal puasa na.
1: Ay, nyam penyalah.
2: Nak ingat, paman lu puasa lu dah ngiru pagi baru tingat derempu nyanyi kah kau na.
1: Oh. Teh bakal ko nyamai laban setiap kali kita namanya maya kak ngambil namanya darah deh baru bisa puasa.
2: Iya. Au nyame ngarap ke.
1: Terakan
2: kada kada mana?
1: Setahun sekali nya.
2: Au setahun sekali. Au bayi amanya nak deh. Au angkanya kita bising ibu orang tua kini ni no. Pada mebub sidak ya pihak kaku ni. Nanti kita berhati ke dia tu sistem bak klinik deh. Ni boleh mayuh kenyebut bakal berletik dia. Ada tentu kurang jam kita ke nurun. Mereka kebanding dek tu bertemu lutu pukul 2. Dek datang pagi pukul 10 lagi. Nah dah dia mesti nak terima ya nyak aku.
1: Tetap pukul 2.
2: Tetap dia pukul 2 nak deh. Nanti bakal subuh kita tu datang dek dulu. Nomor dek mepian tadi dia tahu dia repih kurang dia mendak nanti jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama ke ngantai utai ke bekerja nak pia ya na nyak ku aku ngarap ke utai ke bekerja ngamik ke nyenang ke kita ke datai ukai semina kita ke pesakitnya sida Indonesia rutu nyamai ke ngatu jam pia entah dek dia nomor pama ya ke klinik atau ke spital. Apa yang ada satu kita mayuh nal no? Ada satu kan nyelapan ya hari nal minggu ya diau satu ya ngasa amat deh
1: asa deh hari nal minggu ngeri besai segaris titik segi penuh klinik
2: Nyak ke aku ni. Oh, nyak meh. Kadang-kadang mesti pandai milih jam ke nanti nyemak kita nyak nak temu janji minat datai berubah di rapi ke aku. Kadang-kadang nanti tua tu ke sakit rengok pada palak semuanya. Lini nyak bisa semayang aku dah nak.
1: Nanti bakal nanti aku nak semayang tadi. Tengah hari aku datang nanti.
2: Tengah hari ni. Nama nak tu tengah hari.
1: Kayak maya pukul 2, pukul 3 kenyanan tu mayo orang dah.
2: Aw nyak muda ngali hari,
1: emak ngali hari.
2: Aw nyak meh kita ke nganyo anak kini kita ke perusahaan rempu. Anak ingat meh datang ke klinik ya. Cici ubat kita peningal. Kau nyak nuam ya. Pergi lah ambil ya. Sari tu begau tu. Saya kelapan ya.
1: Nyak suwe. Emak pengawal ingat ngambil ubatnya.
2: Ya, oh, suwe ane. Ane ngamo, pihak kau nak ane sari je tinggal.
1: Kau ada, jago kada sampai seminggu.
2: Oh, pada kali dutu ai dah dan tu punya.
1: Nah ingat, asa ke tanya deh. Sepadanya, hai bapa bulan pun ambil ubat punya. Sekali pada apa, nyedang lebuas minggu.
2: Ya, ya, dan ada orang kita ke spita pemalawan.
1: Nanya ke sih dah nama ubat ke beda aku.
2: Nama kembu ya.
1: Kan nama ada kadang-kadang kita ke tok tadi deh, puah kita ke kacau kadang ni ingat pak deh nya tadi. Nya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
2: Oh, tanya macam tu. Namun nang itu ke sebut nah. Ya ketinggalan ya kemarin ya cukup.
1: Mereka lebih saya kena tanya ada awak dalam kanal seminggu. Apa ya cukup lah kanal seminggu. Paham ya.
2: No ungkup ke seminggunya keruding pun lah.
1: Tentu juga.
2: Anak-anak kita namanya petua di
1: jenak. Anak-anak, lama dia kandang 3 bulan atau 4 bulan. Kayak kebapak kalah, bisa tinggal.
2: Dia tanya main aku menda orang ni, saya jam, bapak jam berbunyi, anak jam aku ubat.
1: Nah dah jakonya ya kakau tu kan.
2: Nak guna ni. Nak boleh.
1: Lama tanya ada sam lagi dah. Sam ni. Lagi. Halo melagainya.
2: Ya lamban dia tulis mata apa jari nah. Tulisan tulis jako iloknya ne. Bila ilok mi ya.
1: Belagi-lagi mi ya.
2: Belagi-lagi berkebiwi ilok. Ilok kita ba tungak kita kita ilok tu nas mau semaya. Dan ilok orang ketungak ke seraman dan salah aku pergi lah. Aku kalah salah ngau jakok tu kemunyinya ada nak. Ilok kita ngau ilok orang tunggu kian.
1: Alah kan tak sama nanti bakal ilok kita itu tadi lama mah jenyu ilok.
2: Nak temu semayo ilok.
1: Nanti kita tunggu ada nyi ilok ko ya.
2: Pergilah
1: hanya kata kadang saro kita ada labanya deh.
2: Saro no. Aku subak ne nanti DJ mereka ingat lebuh ya kami dua bersama di kapit subak dena. Sano ko yang anak ko. Nanti aku dek on air ilok, aku nganok ko. Aku ilok, kemaya iloknya, aku nganok ya, per bulan. Ilok, aku nganok ko. Ya, aku udah nanya apa per bulan, orang ada pergi ilok.
1: Okay, kenanya apa per bulan.
2: Iya, lama kita iloknya nak temu semaya. Ya, meh, dia tu, nama kita nemu hari kita kebulai, gawau, kita kebukanya ada na.
1: Okay, nyadi seratus dulu sedang program.
2: Panjai gaya ni boleh.
1: Berita tu apa? Sada tengah seratus dulu berperindah kita ni. Jadi kesar itu tadi kita boleh namanya ngetu dulu. Main lagu ranca-ranca ne. Alaban kita berbahasa ke pemidang tanya ne. Alaban kita bisa terima apa kita tadi banyak pemidang si kuari menyekurang legend menyata deh.
2: Iya.

0: nya niang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sare tu tadi pagi tu tadi deh.
1: Ya tadi ya.
0: Kita nama tadi ngetur dulu memang lagu rancak. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala peningat kita bawa sada tengah sok kita ke sare tu. Sti lagu hari siwan impian puang.

0: Nyak tadi puang hari steward impian ya dekena kita merindang bala peninga kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang sekok pai.
1: Ya no.
0: Ya lapa ke
1: kali ini. Tetap merindang nak kena nyak meh tetap nanti baka kami berkapi tu amat semua no ne. Tiga baka meh lebuh me kita bisi ati gagal nampi ya. Saya ke pemuang, tapi orang saya datang, pada pihak hidup tu mesti diteruskan, apa ya? Okay, aku berkongsi ngamimit berita yang aku dikapit ke sekali tu, nena, nada ika pasalah mayonal, ngamimit men, kita berarti ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua, sudah muncul benar dia tu, kalai balas tidak ke ngau, nikit Bukit Mabung, sudah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudiana Jantai, kesama menjadi kemegah program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya megah peninggal mayu titik megah program ke udah megah buju dia tu bagi menua kita di suung yang menulis penutupan program SDG Bersasa 2026 Pak Suung di Balai Raya di Suung kalai pengawak tu mereka diguluk Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Datuk Sri Muhammad Zaha Abdullah mereka Yang Berhormat Lida Masan. Jadi lebih ke datang dia mereka dia ya berkongsi berkawal dengan peruntukan ke sepenyampau 2 juta ungkup tidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelulu tau luba utai ke bukai meka ke bisik meka di kunsi kia hanya berkawo ngau pengawak ke bisik dia tu sedar meka ke data yang ke rumah iruang sebuluh sung dia yang meka peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion untuk bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jematan bak kuasa matarajang pihak megak yang kaum kolej profesional mara udahnya SMK Bukit Guram ngagak utai ke Bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan sepenyampau 1.5 juta. Nyak berkawo ngau projek kecil luar bandar semoga bisa diterima sedang di bagi menua listung MRP. Ke buka itu megak peninggal mayu agak megak berkongsi ngau sidak ke bisa ngemeran ke pengawak bertanam tupi. Kita ke bedau ngeregister dalam pu jadi petani dalam sistem itani anan ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke dalam pu ngagai upis bertanam tupi bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit kenanya dibuka nanti hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai. Jadi sebedau ke kita ke ngelatai ke dalam pu register dalam pu bahawa sistem itani tentu menagi inti kita nya nama kita yang ngembuan Sarawak Pas sebedaunya au ngambil kenya nyamai dia tu jadi insto kita nya Sarawak Pas au dan nya sidak yang ngatur berkini ke kita register dalam pu bahawa pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu gitu meh penerang berkau ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngeregister terimpu namanya jadi petani bak sistem i tani nah ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai bak upis bertanam tupi daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu atau ke ngulih ke mulumat kini nanti bisa khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utainya bisa dipadah ke makan ngau bawa komiti agro listari upis bagi menua kita di Kapit Itani nyak ya nak ne utai ke boleh dikongsi laban dia tu dia mendak nak utai ke berkata bertanam bertupik pan kita yang mendak ulih pan dibantu sedak ya hari telepon aja nak nak untuk sumpa ala nak ketan ya kian mana Awaknya meh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali tu nena.
0: Okay, jadi ya berkunci ke info kita hari sibuk tu nanti. Jadi ya nenek kan ujung minggu tu lah ada kita dekat Glengo Bala DJ DJ Sibuk FM dalam program Sarawakku Sayang ketika ada tur di muka kena kedua ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 pokok ini ke 29.
1: Ayo jawab malu pen no. Nama tu beroman kan ngamai dia pinjian.
0: Tu saya hampir celap tu siapa ya tersebut.
1: Laju deh nai.
0: Apa ya? Nyu.
1: Yang nai nikah pulai barunya.
0: Nyu 3 tahun dulu.
1: Sao kuni ngoy no. Berapa nak umur mai ya nyan.
0: Nyu ke pinjian dah sih dah.
1: Nya maka tung moment ngamai duit ke dulu speed deh.
0: Okey, jadi kami di ATM Sibu bisa muka Amini Studio bakal program Suratku Sayang ke Sepedal Tu. Jadi yang gaya bala kita di muka, ada salah kita nyengu atau kedatai bertemu bergulai dengan bala DJ DJ hari Sibu FM ke bisa ngau dalam program Suratku Sayang ke bisa ngau dalam Amini Studio. Jadi agak kita ke alu promo atau teh agak kita kenang segeri gendu belagu, ada salah kita ngelatai dari agak konti atau ke Amini Studio kita kena ke hari 6 pukul 1 mulai dalam cerita kenyalang kita ya. Kuno murah buka hamayu hamayu nemu belagu ne ya.
1: Lani ya belagu. Ambil peluangnya.
0: Ambil peluang tadi. Nanti kita nulis natai di rege konti kami di Sibu. Agai mini studio pamam eh ne ya.
1: Betul. Nanti ke Sibu nya saya jauh. Iya ke ngipok ya.
0: Ya mutai kaku Okey, nanti jakuk penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurang 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita boleh dalam program Kristia pengarik kami yang Lucia Thomas Kasau pendiawak penghidup aku
1: ini jakuk buka itu nah harap ke udah tuilah kita berkongsi mengawal berita kebuka hari kami di Kapit sekedari program atau aktiviti untuk bisik dia tu bagaimana kita di Kapit lah man hari ke majak mana tentu ya upupis no bisik pramul ni nak aku menginginkan kemua lagi kita mendapat 8 ku jerebu tadi dia mayuh program terjanggal tapi ya jadi ialah kita bertemu baru ngau berita buka info ke buka hari aku di Kapit ke sekali itu mari terima kasih nah selamat jalan ke pengawak mupu aku bye bye.
0: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang gelai baru kita dalam awak sadar tengah Sarawak berminggu baru. Nanti nak ada penangguh bacam ke sama mega ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat gelai dalam sadar tengah Sarawak. Okey, hanya jam kita ya kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinan kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Perinan kita nuriti lagu, setiap lagu hari Darah Helena Air Mata Bersara lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya aku duduk kedirik, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniau Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.

baru kita peningat dalam program Beliau Kehidup Aku. Bekas lama aku pengeluar program PPA datai baru berdia tau jam. Andor aku macam kenang hari bala peningat kita. Pihak bekas peningat, mari terima kasih. Aku ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia nanti nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Beliau Kehidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari sikup peningat kita tu dia aku dekat mic kita menil ke sikit.

Terima kasih aku lupa krim ngarap ke kisah ke dikongsi aku ngawala peninga bakal keminggu tu nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku seminat berkongsi cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadai bisi empat ikut peninga. Bina aku ajak anak Indo apa yang ngawinai aku. Kami menyadi bila udah bisi penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi belak gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munyak kucuk ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabah siap bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi belak merik ia belanja. Dikenak tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kitab peninggal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nadai kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk, sikit kapama agik karik sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih agak jakuk aku kepada sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak direk menyadiknya utai kenali guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peninga, laban kami ke bisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya megak menyadi aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat limit merek ianya menyadi aku ke nombor 3. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai pak grup WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan tu hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena kujakuk. Ukai nama laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja nintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu dia aku tekuir undiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nadai gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadi aku ke nombor tiganya bisik pakai yang baru mempanyai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah ngeki kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyenguak inai ku anai hati aku din. Teng awet kaku ajak. Sangkai aku bak pala tangga dia seninggi ya pansut hari pintu kat nurun bak pala tangga rumah kami. Kau pulai matu dah ku jakuk. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ya pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ekonomi duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena regawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lawak ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi, ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontainer ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkai yang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runi ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tayang nak nyangka nintian bulan ia berbeli ke belanja inai. Kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngagaya besangan badalam mati. Katik aku tau bisik rundiang kena maneh ngagaya menyadik diri. Aku maning ke penyampau duit 100 tibrek ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau tok. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintiang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta penglelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah kesikai orang kena munyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh pergi ya nak sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agai di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruah nak betih nuan. Meruah ngangau ke nuan siang malam. Saya udu genuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik peti sati ngai nuan wai menyade. Narai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak ku udah di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngau bala anek nuan ke ditinggal kenuan. Udah belajar nabur pemaneh ngege orang. Bak pengawak ke di kerja nuan jadi keteladan ngegai semua kami. Maya nuan kelesi narai nak ke orang bercerita ke pemanah. Nade nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mate lebu sida ke bulai ngenuan. Rantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mate laban nuan udah kala merek pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat begulai ngui nai. Udah ngelantang kate nai lebu maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik begulai arimit sampai ketuai. Beruan dikenang aku ngau balam menyadik kemukai.

di peningah nyana kakku mai kita mending ke program penyiau penghidup aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba mai ke dekat ratai. Ngatai kekenang kebukai megak kebisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: Mama tak ucok dek maya ke telefon palama na wei. Ucok dek kenainya ke telefon yang gedeknya.
1: Eh, uyo kai dek nak nemu ucok ku kai no kudu mayo. Dakok munyi semalau. Ko iya to tadi minggu baru ila ya kangin to wari pengadaya. Nai. Nyak ku kau ku dek. Medak pun tahun supa udah gak dek pengada. Bab dek. To itu baru gapi ya. Ku kau nanya ya. Nya me aku nyo bejako ngoi nai ya nanya ke halnya mu suruai
0: nai nama de
1: nya nyadi koi nai ya dini nya ke bawde ya meda di bawde apa yang ketuanya kok maknya aku deh minggu baru itu ira baru ngintau ya dari nya ke buaya sida yang asu aku to uno ku mai suruai uco aku ke ino nya ku deh sida yang menyadi bisa empari kau ya laban ke ngai alayah dewai. Empat kali setahunnya, meh ingin tu birthday ya, cukup kaman ingin tu birthday. Tak nanti hari baik ingin tu birthday. Kak minyak, itu birthday.
0: Pamau tay.
1: Nya,
2: lepas yang hidup ngau nyepul dia ni.
1: Bukai kenal agai, ya depan dia. Wah kempo, wah kempo birthday. Tadi belakang ni, alah deh.
2: Sepuluh kau kita sebiliannya, 10 kali ingin tu birthday tuan, 10 kali nyamnya birthday.
1: Tekomonya bakaya umur ko 5 tahun, 10 kali nyepunya 15 tahun, ko pama menyuehan lepodiannya.
2: Oh nyam, lepas ke nyepodiannya ni, maka ke beri orang kemarai nyak tekrino ke ya, nyak keka ya ni ingin tu birthday berlama lama lama ni nyak leh ni, bengkap kita lebannya.
0: Oh kekenal ini leh melir dia berlama leh.
2: Oh, kumai muda harga ke ya, ni melih kita bukanya ke pemakai semua, maka kemunya ni. Aku dah besar tua itu. Ulu lagi ingin tu dari sembilan aja kemis sembilan. Kalau makai makai itu pepia aja meh. Kalau kepala sudah menyadari kemakai, ya pun dah cukup. Tem masih dah balau cok. Natau kena nak kau ni.
1: Kau ini temu mana kena mila. Lepas kau kengau ke kapan?
2: Bukan tuan kau tay nama tergelembung tayanya.
0: Tiri ya. Kau hiasan.
2: Ini nyaleh.
1: Kumai nyamai berjalan kiat. Ngantung tanya kau ya.
2: Kalau yang pai berbeda, udah berapa bulan, berapa minggu, udah dulu nanya kan dia. Lu minta ya ban, lah kena.
0: Okay. Lama
1: ini kau dah nyak, kau dah balik.
0: Dulu lagi hau. Eh, semaka magi amalan nabi ada tu balik pai nawi. Eh, nyu ingat kedai kejemput makai berkedai ya kau tu. Aku tu ingat ke Kamis Bili ke makai berkedai empat lama.
1: Ya. Mahal deh puyo.
0: Eh, maka selama abe tu kami tu tak ada yang muda pemakai deh. Nama ke kampak di rembo metek udah deh ngodai bekenya nyade aku tu tadi udah temu makai nyawa tu awas na kak ngiro ai pakai ko gai bacangkianya tadi deh spek ko ai nya tadi naclap napa tu saleh labang ku tadi ngodat ai teh ayas kusuang sekali ku muda cangkia ke pakai ku nya tadi deh nemu nya teh cangkia ke kenang renam suudau.
1: Tapi ngai ayah gede puyo. Suntuk ni kan hidup. Ada yang hidup ayah hendap sudah wai. Walau ma.
0: Ayah, ayah aku ni. Habis lagi sudah di ruap aw.
1: Nasibnya ayah hendap sudah ketin. Tapi basok jahe kia ke kau.
0: Mbak ya. Nyok, mabalan ya. Aku dah benar. Benar ketawa mendak kau kau dah. Kenai-kenai. Kau tak salah jingkau gelasnya.
1: Mata.
0: Nyak mata dah lama kena berarti kecangkiannya deh. Ngai nyadip jah kau kalau buat utai udah deh.
1: Tak ada telan wai, pelipai.
0: Ini kuyo, dalam perut dien. Penumbuh buat kedai makai. Nyau eh aku si kau, aku kini kata kau nak berarti kecangkian kerja kau eh. Tapi aku kalah deh, apa eh.
2: Amatnya, kaya deh ya, kuyo. Aku tu deh apa sekali.
1: Disai ngopanya.
2: Disai.
0: Enggak lah, aku dah
2: tak boleh. Jadi angkat air kenang-kenang sudahnya salian ngaku nanti gelas aku nyempu lama kemisi ayes dia ayes jat berau dari jadi air kenang-kenang sudahnya nyak salian gelas lalu irup aw ngareng ngantai
1: nama
2: tai udah ketelan
1: nama ngasudahnya banget terserah ngiru air enam sudahnya apa lipai
2: ini keruni yang kuaku katik aku nak berarti ke gelas nyempu katik kena berarti ke cantik kenang-kenang sudahnya
0: ya maka aku apa lipai berat terketejat terjingkau aja nak maliak terkedirup ni
1: nak aku semangat gawai ngai bola seruai.
0: Tapi udah celap angka deh. Nah ada namanya suswam saya. Nyelok kuku.
2: Nya aku bohongnya aku tadi ya. Nyu tampai mata. Bapa mayo lunia sudah udah di ruak. Lengia tahu. Malah sudah kuman nyal nan mu dekap jak kau ge pelajar.
0: Ini ku ya malah pura aja pelipai. Kapoknya.
1: Ya gila ngau seruai dek. Puyo apa ni pai? Nyari ngal ko to cerita kami sebili agak. Maya makai berkedai makai. Nemu. Bakal ho bukanya, me tu deh aku to muda kederim pau nama teka dempak tu deh jalan. Ai, udah agak dulu datai. Ngai nak terkena ka kau gak ku deh mayanya deh. Ya nama dia deh. Ya aku to tadi deh. Nyu tengok kami suap tu deh aku to. Muda mi suap sekali datai Cina nya. Ya nak. Ngan nyomi gureh angkai. Nai, saya tidak ada udah ini mah kau mana ke Cina nya. Tikal ke baru ka. Ure tadi belum makai aku to pelek-pelek mata belum makai. Apa ada wai? Udah nyata deh nih, tika ke bawah sekali. Datai kami, minggu yang tu minta bahasa ya. Nai, kuaku.
2: Salah
1: ini bukan kuaku, tidak ada udah ini. Misuk. Kuaku udah nyong. Kan ateh, aku mendak minyum dua kali. Kesana, tika juga ke baru. Datai kami ketiga, minggu yang bahasa ya.
2: Tiga kali
1: dah ya aku kudai. Dia mau jari ya kau. Maka ni tahu salah aku kak. Nanti bakal keterubah ya salah. Nak gak aku tuh kisau. Bukan mayu udah paham gak kita ada way. Tuh nyom ni gak kali nganyung udah gay ke salah pengujuan. Nak nyadai kapa aku kali nyadai. Pendua dinya nama empat koko dua dek mi kempuanya mi hari kempua malam kempua ujo muka kempua mu aku tiba tidak kebukai belane kau dek udah matemu magi yang makainya aku belane aku dek mau apa baru kami tu ngante inai di tempat aja nama tak bisa dia kau kai bunyi dah kau nyawa aku dek wae dek umur kita tahu ya kau mana kesedua aku dek umur aku tu tak nak kalah amat aku dek agak orang mi yang sampainya meninggal kali salehnya mu
2: kena kedai.
1: Nah, kau enggak boleh. Nyak kau ni ate kau dah engkat terlaban orang yang kemayu. Ujo minggu ke nyak, kanya misalnya. Bunyi tiap ke direi, mau kau jakau ate di tahunan mu, ate di tahunan mu, kau saya birau kau dah. Nyawa aku tu, ya gak apa kau, mai meliwo merak sila kemakai.
0: Pernah mati ya nyak pelipai.
1: Mau kan
0: musim. Nyak mesti ada engkat ada tulis ya nawi. Datar dene ingat tersebut aja apa. Ya aku tu dah mau pakai case dene nyak nawi. Keterubah betul dan jual deh empat kuaja kedua kali engkau salah hanjuang kena nyaw nuju meja kami alit gati ku deh lapan ku deh makai ke dulu tadi deh dan salah orang alai yang hanjuang deh iya ke hanjuang ke meja kita kapa juga empat kuaja meh
1: sama
0: dua pinggai bangku nya tadi deh ya agak spesial dekaro gai ya nak bayarnya tadi awal apa kesalahan juang sudah kebuka udah makai gak nya ka angkat kami tadi pada anjuang ya ke meja kami aku mau tu ada nya deh nya
1: nak
0: angkat
1: ke
0: direk kuyung
1: mau
0: ada makai pelabak tu ya gak gerah ya ke spinghai nya kedua ya mau ngam
2: ya tuangnya dan nak swell tuang masanya
0: ama nak udah lama ya
1: nak tahu aku main nyamai aku nak main saya nak lama aja
2: emang tuang ni sayangnya puyung
0: mak ya
2: baga kena tiket deh
0: iya saya kena tiket ku tau
2: silap sedaya yang pau kenya siapa suasana yang nyewang bukannya salah kita
0: iya apa kau peripai
2: ya masak ngai kan tuang tepah nyewang
1: nak beah kuai nak namanya kegula, namanya ketusau, ketusuka. Puyo, kadang nganyong saya pindah. Tidak nyong bertuah, mulai ketua bau.
2: Tau, nyak, meh pama sebut kedai makai. Tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai, kedai ke ngenak bahasai kita deh. Makai kasai depan luar dia deh. Pama kita ngalau. Tentu kita makai ke dekat kita nyak. Nyak, meh tujuh tuang. Nyak lah, maka kita ke kedai tu tadi. Biar kita guna ke kodakau orang. Kualiti deh. Kualiti pemakai ke disegar kita nyak. Namanya ke sedak ke datai atau ke bala pelanggan kita yang tadi tetap datai kiap lama lagi kedai kita yang dia mendagang kita yang tadi dekat mansel meh maju berkadai menawi tajak pedah tau dia nanti bisik kedai minat nyuak pemakai ke degagak panu ada rumah kualiti pemakai atau ke produk dia mesti ke jaga lama yang dia lebih agak nemu kelapa aku
1: eh gak ya boleh
0: apa tu enak nemu apa ripai ngasai ke terimpo
2: tu berjual tu pas manual dia
0: oh ngasai ke terimpo nanti kedai nyamai sih nampak kedai lama lah
2: iya.
1: Nah saya direk menama tekempat dua. Nah saya kempat urep ya. Kau. Nyak me quality pemakainya sikit nak tahu nak ada jagaannya. Tajak pandraga bareng dia tok nyoni kai. Kai di nan mau re.
0: Di buh ke mama menyamai dempa puah hati dia makai.
1: Dan kualiti kitanya arwah ya mesti beruan dijaganya dia nak. Ya aku ngai mate kita tok tunggu dia muda haja ke pemakai ke jual kita. Nama sehati kita pemakai makai pemakai terpalu ya de udu deh ke aja. Amin saja. Meluk utapan patut ngau ate tarino. Ya tok aku. Ane tak nyo cincai nali kita malu utai
2: wah. Mama mangka kali. Mama.
0: Ninga.
2: Ngempang ngempang ngempang aku.
0: Ninga ngecina kita ketua tu nak tengah mempang.
1: Tata sasa gomu kemain. Ngapa lekat datah siliang ni.
0: Ate lapu minak. Ate lapu minak.
1: Ngawanya nyo mapai ninga. Ninga. Ninga.
0: Betul
1: kan saya pindah ke lembut sepuluh lekar pesilih. Bapak saya nanti. Kita lihat baik ke Sisi kenyuat yang muda ini. Aku kemudah yang nyuruna yang kita kenyuat.
0: Nama ke?
1: Nama ke? Mbak ya, bahkan nyamin nanti kita makai bakabai makai kode wai. Tapi kita tuh nyaga perut orang bukai. Nyak berkebuah ya datai nuju kota tua. Nanti hati orang puah hati ngak pemakai kerja tua. Tentu. Enggak orang kak dekat datai baru. Malai, mana tua, nyame, pamaku mana pemakai, ngai ko cincai nalai ko dek, deh, nemu gay, deh kene ko mana utai, bunyi ko, ini bika, kaban ko maya bat senayu suba, kalau bersenai, ini tua itu mana utai ko, kate kena dek, kaya nama bersenai nya, laba kita to mana utai, penuh ngo rindu ate, nya, bercinta kita dewai.
0: Mana wei ente to nya ning cai ku tai nangi kurang jerak kan eh
1: bukai kena ya ke ngai ko ngai ku makai pedia jerak amat ko makai kulo nak kile nak ke benua ngai ke tengah ngai ke tisi ngai nya nama reti nya
0: nada reti ya
1: nya kau
0: eh bisa kepala aku deh muka kedai makai ke bejo pemakai nama ku mai ramai reto fast food ya ke pemakai bangsa kita iban kulo suai deh cukup lah ke wow laban sida ke bejo pemakai nya maya tengah rai orang sige mayu ah tanya mata dek mula aja ke benar ya nyamai sige nyamai teh ke depan dua tanya mata dek nak lama empat pengelama tadi nyun nemu berbalai asal teh depan dua nya nak bakal ke mula subak deh pengujuan nyun nak lakau lapan pakai ke depan dua tadi nak asai ke baru mula subak orang kena teh makai tadi asai nyawa kita meh munyi ko madak surai dek nemu orang teh asai nya tadi nyu berbalai deh nya nya teh kok kuan yang ninjai nali munyi kenawi.
2: Ya me, ya nawi tu aku selalu mati itu. Apa yang mana utai? Natau nak berempah, natau.
0: Mayu berempah aku nak ya.
2: Sekilo bawa yang segini ya.
0: Ya aku kau.
2: Salah wah. Ni nak utai ni kan muku.
0: Nah, enam muku ngai nak pakai bawa yang.
1: Ya. Tidak aku korek-korek balik-balik. Maya puyo aku kemandu asyik banding palama. Sejak mana ya, nanggu yang tadi ya. Mau teh kengka dalamnya.
2: Minta-minta aku duduk
1: lah. Okai kena, kaya tadi nggak mana ya. Apa yang bawa ya. Nanggu tuh nggak.
0: Ini maya nyumput ke.
2: Lapa ya, kena makai utai nama teka kayo sampai hanya
1: deh. Aung ngaya,
2: tau nya. Sejak malah yang milih hanya sitai-sitai.
1: Ibu deh, mekakau kak mana kaya. Asam, aku udah mandu.
2: Nya mata dai nada jago nanti kita jual tuannya nuna laku untuk kedai mempunyai orang nya nada uka beli nya me kadang kadang yang orang keratai nada jantung ngira rega nya mal kini mal mimit kini teh nya me asai nya kegi kalaban sekedar orang uka selalu makai kedai sekedar orang yang deh tentu umum kak ngasih makai klien dari kepanduan baru mesre skala apa aku tau
1: amat munyi kode nya kalipai sidak kegawaknya deh mayang jo minggu sidak ya mai direk sebilia sidak makai betul mesti dak kang asai ke tempat ke special mimi dia mesti dak tadi pansuat bapa lama yo sidak spini sampal sidak makai pama sidak enya milih kedai tua tu tadi ente ya nyaman beta panduak tua nak ya
0: aman
1: ya ambil ke buaya asai pemakai ke dijual jualnya nak tahu nak maintain munyi ke orang deh ke jako mayare ngame ke orang tadi nak jera ane yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah kene ya saya deh
0: nak kakau ah. Nak betulnya. Mayu nak cerita bakal aku pe. Ngasuh ketawa bisa, ngasuh pedih hati bisa, ya ngasuh alit hati pen bisa nya. Kamu buat dulu enggak kau, kamu ikam masin kejembe ko ta de.
2: Ya, wala sepaka moy ka mase nya pula ku.
0: Ya, patok. Ya, jadi sari jiwa pesa makai. Rapal ko.

nyama oleh aku perengku adiam. Benak caranya jam aku leh ngambil nuan di kagulai. Ambil tua oleh aku gulai bekas lama ambahin.

Ianya tadi program duet program di Kunci Kung Bala Pendengar keterubah tadi program penyiar penghidup aku ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

0: FM Sibu.
1: Ya, berkongsi ke info ke penudi ke sekali itu, ianya bukan ngau berita ke nyinuk kati kita ke Sarito. Ianya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang ba institut jantuan nasional pagi tadi. Ianya di berita pasal pemidang Allah niang Dr. Siti Hasmah tadi udah desah kana ya. Ianya Tan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama Sarito tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke sepuluh ya, memang umur yang 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 hari bulan 7 tahun 1926. Lalu ini Dr. Siti Hasmah tu tadi siku Tukuh Hinduk Malaysia ke di Pebasau ke seminaknya di Bini. Siku Menteri Besar ke Duluk Subak dan Megak ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Rabat Bangsa Kembre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi Induk Melayu Keterubah diberi peluang nampun pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bagi King Edward tujuh college King Edward tujuh college di of medicine, medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia niang tadi jadi induk keterubah dicirinya di pemesai perubat bagi pengerai indai ngan amit lalu dalam tahun 1974 dia niang Dr. Siti Hasmah tadi induk keterubah ke dicirinya di pemesai pengerai negeri indai ngandong ngan amit. Ya megak kalau jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngauti Malam Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam ayuh macam pengawak ngajar Roban Demiak Malaysia pasal penusah pasal gunah dadah nyentuk kia tadi di Kangau Induk Keterubah Menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Ya mega ya tadi mega regas dalam lomba ngemain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Berindo ngau penyerta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung ke di anggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi ya mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega Induk Keterubah ya nerima anugerah Persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tu. Okeynya tadi mimit bas tentang info bakal ngau ane yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kenya di ke pengingat kita eh. Ya ganya kurang sembilan minit lagi dekat pukul 3 lemai jadi tu meh ngujung ke awak ngelah tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku Nana hanyurut ke diri ruai kami di Sibu ngelengkak kita ngelui tiap lagu. Setiap lagu hari Mary Camilla mimpi lalu ditangkan ngau Nuan Amelia pergi. Ya ganya mupu aku bye-bye.

Ya, selebih mana tak boleh mempukul telok lebih tamu tama dalam segmen PDK PGDN kalau mu tama nampak kedua tam lebih ini oi tama pihak PG tak dahin DJ Baun mana pukul 22 beladu atang pukul telok lebih ini deh aku sunukong PGDN telok dalam segmen PDK PGDN kalau atang pukul 6 lebih. Dahin dah barang mitam lim dah ni lebih ni mana telok lang tak peji dahin kami radio kayaan Mera FM tak jo adui mai hawa lang dahin jaka alang baik loh peji dahin uripat tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali nangih membaca buku dahuk buku telok lebih ni Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan tinok itam ada api dahuk bahad bara tusah bara hawan mantan Menteri Atam Malaysia menunak di Tun Dr. Mahathir Mohamad Alang Anabara Mayan Institut Jantung Negara Jihma Anide Bara pasti kena menapanak urip Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang nunan peluman kelak lang PJ dinai kami tak lama kelara tam lebih aneh wani habitan PJ tak lama kesetana program tam.

0: ka talam klarah tama lebeni ika ana aku ngiam lagu duet luluan dahin tuku kami langa gritama temu talam klarah tama kerani hati senjelang saya minat lalu pukul telok lebih talam klarah tam lebih do jiani 20 saya do bulan pitan talam du mana 2026. Tak lama kesud no program tam lebih ni tak pukul telok junang hop itam peji tak lama dahun surat dengar itam peji tak lama dahun surat dengar itam temu majoh kelarah peji dina kami radio kayan Mira FM tak pukul 4 lebih pihak peji ngeriang ada undak alangaya wanan itam temu pejoh nguak tak lama kelarah tam lebih ni tak lama program PDK peji dina kelok menjam to kalang layu nak dahin asan hado tak joh luaran nak deh dengar halau anak pemo menerido kayan tak pukul 4 telok puluh minit lebih macam tu kalang layona dua ni halau sejarah dan dunang pelahu dengar suntana anak pemo tak hang telok peji jarun tama peji tak lama segmen PDK peji dan kelok lebih aneh ya dunang anak pelahu tak jauh dah parah. Tak jauh dengar alang-ana dari tama patrung kerani yakti tak jauh hadui napiha hawan mantan menteri atas Malaysia yakti urib Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali kalau lahu kam jam dan dalam kalau dang tehat TV jinya nang dan dang kalau lahu tehat Facebook berita RTM ala tam jam dalam tejo dengar-dengar melawin tejo hari alang an dahna kerane okey nunai tama peji dalam kesutana program dan dahok barah mana tak lem tak lama kelarah tam peji dehin radio kayan Miria FM okey mentok lang maju su tak lama kelarah peji dehin da kami radio kayan Miria FM saya lebih mana Zahira Fitria Jeffrey Tirom aduna pelahu menulisan chen bersika duten wan sagiang so kena payah abin apaan peji dehin da kami radio kayan Miria FM
1: nonok tok telok menanam amin taman hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan alang nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinah dah alang unak loh hati taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa poin alang kedua alang perlu taman hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan mengemaran Tuhan kita menuju Tuhan dan mahak aran Tuhan nanti kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim alang ketelau ehana basah dahun Tuhan alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang pun telah basahnya nusi betelah sang basahna antelah gam jadi pengetahuan tua taman hina nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip dahnya salat lan dahnya barik taman hina pengaruh taman hina nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
0: Anak tam pejeng riang ada tangan langkanan Andy Wan.

Nama Tuhan halaku lakana na dia berjuman utama piah keriang dah tangan dalam kanan pasta Andy anya yang hab deh alang kereta ma temu tak lama kelarah tam lebih ani tak menyenang tak jo kiok layan do tak lama dalam tam tak menyenang hina mana telo alang hipun hadui sangat terhati tak lama dalam tak menyenang tak jo kiok layan do tak lama dalam tam selamat lebih ani anda ngio bahwi belare ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin hit malam ngio usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin negahan kesud do yang namanya 24 atang 34 darjah Celsius wanan do hati 20 pitan do bulan do 2 jima jima ngio do maaf kenali sun lebih ngio bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin malam nak ngia usan ha kuri-kuri abang lang tak tala madala lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau 35 darjah Celsius wanan do telok 30 do bulan napitan jihma ngia usan ha kuri-kuri abang lebih ngia bahi belare ha kuri-kuri awan alang tak tala madala lirin dahin malam ngia usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madala lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atang 34 darjah Celsius. Nunan etama peji tak lam kesut no program tak lam kelarah tam lebih kesut kiok layan do tak lam ano tam nak tapan tam te lebih ni man 20 saya atang 30 do bulan pitan. We nak man telok alang na hadui tam sangat hereti tak lam daleh maya hadui alang antam na.

Anang yo usan ha kuri-kuri awan lebih anang yo bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tala madalan lirin dan malaman yo usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madalan lirin dan nagahan ke sudo yang nama na 20 pada tanggal 35 derajat Celsius. Jadi mentok lim kena tam deng na temen yo. Kita menyenang tak jauh kio layan do tak lam dalai tam. Lak abara pelalu mentok akapi pelalu mana jabatan Meteorologi Malaysia melaman sesawang nak.

Asmah Muhammad Ali kalau ada ngat nyenang TVG jadi anak ni ada dak barang mana telah keluna na bangu lekam jam tu jah dia mengadat ampayan ya sangat lebih haya lebih ani dehi na mana telah le malang PJ dina kami radio kayan Maria FM tak lama sek mana PDK PJ dina kelo awi te dak te mah dak bahat macam to kalang layuna kelo dang mate na Facebook radio kayan Maria FM ada hendang lim ka pake WhatsApp radio kayan ya di 0GG patusu anak nama WhatsApp telok radio kaya lang dalam kelok pakai awi tak dengar timah dengar bahat alang perlu sang anak kelok bara putung do putung jakak kah anak nombor alang deng anak telok pakai lahu wina mana telok alang perlu alang perlu sang tak dah bara alang ne mana telok lim dah nak deng lim kah kalau inbox kami, Facebook Radio Kayan, Miri FM.

0: Kan kira lain dalam lagu nak langa gerita mata mau tak lama dahun surat dengar.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Ya, selebih mantam di minta mempunyai dalam adun seretengah halabi ini. Hawan bekas Menteri Atta Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad Ya, di Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali Nabara Amayan Jihma Anidi Nyo dengan halak anusang men bernama Tekbara Anak Akek Nak Ya, di Dato' Sri Mokzani Mahathir Langakun Bara Lan Tejoh Dengahani Urip Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali Anak-anak Tek 22 Dua bulan tusu dalam Duman Pulpitan 26 Onan pahawa adahin Tun Dr. Mahathir Mohamad Tek 5 Dua bulan saya dalam Duman Pulpitan 56 Ya, ya nah tek hang Dr. Doh Melayu Alang tubak loh Nyadui tak lem puboh ageh kelunan Dahin aktif tak lem hadui puboh ageh Dahin nah hadui kebajikan Tek hang masyarakat Dahin ya enahawan Perdana Menteri Dua penggal Alang higam hadui dua penggal Hati Tun Dr. Mahathir Mohamad Manduman Pulpitan saya puluji Atang Duman 2000 telok Dahin onan Manduman 2010 saya Atang Duman 2020 Umur 6 Umur nak Duman ni Ya nah lebu jatuh Duman Dahin tak jauh hadir mengadat dan pihak Kelunan ayak dalih ni Tak ada pahamu kerani Ha TBG Dahin kelunan bangu Lahu dan nyenang Hadui dah mengadat napiha kelunan ayak dalihane. Tak lama dahun sudah dengar kedua angwa tejo hadui pahara warisan dalih tekap lan anjo. Dahin atau kanan dan nak deng anna tak lama hadui semak melok tak lama dokumentasi tua bit nun perlu anna ya na na nak mengamalkan na dahin apa kali na menatabin nyama tak lama dalihane. Binanan Pengurusi Persatuan Wanita Kaya Na Telangusan Temenggung Elizabeth Ding TAK Generasi Nyam Hui Na Daha Masyarakat Kayan Ala Temo Higam Dehin Mejo Dehin Warisi Lagu Tradisional Tak Na Bale Mandahun Na Yakna Ala Budaya Dehin Identiti Kaum Kayan Pa'an Na Para Dehin Ana Pubo Ya, dua nunan teguh pejadi petadi yang terkena lagu tradisional Kayan teguh dahana Festival Kesusteraan Sarawak 2026 alangan nah stadium tertutup miri ujung minggu anide. Langapi nemok ji hana dah men hana long bawang nakung wanan tilang madang langapi nemok dua melong pila dihin long bawang nakung anan hana men uma bawang baram dihin tilang madang hana melong pila Dahin api nombor telok hana buah jama' Ida Beran. Nguak telah mendengar projek transformasi luar bandar RTP alang melegah jatuh pada puluh ribu ringgit dan nama sayu lantar rumah daripa Uma Aru Kijam SPS Nanga Ngungun dahin tokanan ulong dahin sayu anna. Ngejeloh di peji. Plakdo dapat gotong royong tak hang dah kelunan bangu alang teh uma arwanan. Dengah alang belo tanah madahunu sudah dengah halabiani hana haji laki anabara mate dan telok ngua anabara awa tanah matu sah tak usun alanaya tino dah lok gak pedang dah lak dap tanah matu sah alang anabara jadi hak kampung Sabal Tapang alang Sri Aman Kuching malam deh. Pengamayananan antara nak dinarana dari Q Cifan 24 Duman. Telok langah Pak Hanaji dah halong umur 20 telok Duman. Dan ji nyam okdo umur telok Duman. Dan ji laki lang uang yang urib. Dan jana payan dan nerana. Hei kaya. Minta melim nunai tamah penji tak lama dahun surat tengah. Lebih ni dahun surat tengah anpamu nguak tek jaka alang apiah nguak jima.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji itau.
2: lebih ni aku nak pindah kumandahin wala wala o bagi koi mangsa melah le para nak melu jenau su murid sayur.

0: Iya, nusi teh ta salana. Macam tu kurin lagu lah kena rosiana uranan. Nusi teh salana. Kalau temu dengan pejirin nak kami berkata ngede na barat dengah mana dalih apa na telok kerane. Nuh dengah mana telok lang teh umaru. Kampung. Nuh na pelahu mana telok lang teh tak lem dalih lang. Kerane tam bayar tak lem ju. Halang na kendapa telok pasti. Amin kenan. Hati Hawan bekas Menteri Hak Malaysia, hati Tun Dr. Mahathir Mohamad, hati Urip Dr. Siti Hasma, hati Ji Tokoh Dah Malaysia, alang entah Muhammad Lan, tak alam melebak hadui, alang anak-anak men, keluna anak bangu, jeong Urip nak, melalui kita mak jihma aneh deh. Okey, dan pergi dalam dahok bara ni. Ya, nama dan telok lang tak dalam dalam miri. Itu man telok lang pakai alan jalan pantai, nunam peluh jalan piasau. Jima 20 pitan, 2 bulan pitan. Manitam alang tak jalan pantai. Kita menyenang tak lama dahok bara dari pukul saya jihma tak hadui nama alan alang ana hak kuasa nanan. Hui nak men telok alang teh jalan pantai. Nunan pelahu men telok alang teh jalan piasau. Kena telok jam lim teh dahok bara hadui dahak alang kuasa nama alan hak tahanan jihma. Jihma dari pukul saya jihma. Ya, tengah lebih nak 20 pitan 2 bulan pitan dalam madu mana 2026 ni. Okey, dalam dengar mana telok lebih ni ya nah tak jo mejoh gua dengar tak jo hukah haja 7.66 juta hukah telefon alang telefon dah alang kuasa dah nunan pelahu dah bara tejo kelunan lang dah hari jak ka ha, telefon apa mo pesiwak ke kelunan dah telefon nombor telefon dihin hukahanan alang an Suruhan Jaya Komunikasi dia multimedia MCMC nyalalang norepa ana dah mutad man hadi peji serikat alang tek sedia perkhidmatan telekomunikasi dalam bulan di atau bulan saya dalam makduman ani deh. Nia dahun timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Chi. Ya anak-anak ji hadu yang ngatak lo onglan anna ngejeloh tengayat. Ji hadu yang tamu kuma. Heti ji hadu alang te nyapat mutat telefon kelunan langjan antama narana. Dan hadu anak-anak nariakna. Tak lama pun duman ani deh. Lebak tu kalau ngak deng nyapa tek Johanan, hui nak tek jo kelunan-kelunan, alang nak hadu jak ikam pesiwak kelunan nak bangu. Jadi manu kahanan ada hak tek jam, dan betul kita kelunan bangu, ala tak mampu lawa tek jo keselamatan, dalam pelahu telefon, dan kalau tam terima tek telefon usutam.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kirin.
2: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lah barang akna ni.
1: Kenu nanan du?
2: Nah, tidak ada ku alam ji grup. Tak ada nyihu kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
1: Ne, mang ima semasem skamer si anan du. Kami nongkrong lah dengan skamer kere ni.
2: Nu si, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Imbrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na du.
2: Ba nuno to kani, mang mangga plu wat ku yo. Tena ji hanguna ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da oka ku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Apna na tua. Tena jangua ni di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan. Jase ke hum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka nandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak mises, nusipa, dahanyu ayakui. Ak telefon, nusipa, dahanyu ayakui.
1: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skemanan. Nuno pekang pesada hok do. Tene tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
2: Hai. Nuna nak kulin dah hadi, pekuli konap, nusina teh gunah nak.
1: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jamlaan, nak kurim nanan.

0: Iya, asonga odena lagu na Sonia alanga gerita mah peci dinda hari na telo alanga ne lebo tak lama lah Facebook telo lebe ni janggolan dan dia na apa na telo pia hormat dina bara pasti kenap te urip tun Dr. Siti Hasmah Mama Tali abin amayan jima ani de ha Institut Jantung Negara deh na sto kenap men telo alang ne lebo kata lang mengklara tam lebi ani ya mengklo lang majusu selebi manarin telo kita nuban tino dehun harin telo kita nuban ne anak tane panu pelihe kena be belajar lapat bahi te lepa ayak kena dang medak lagu sayo kena kui te ka ame abin Tuhan uma ok itam lu dehen dena ya sayo kena menika kita nuban abin te lake lagu apa na telo pahapan telo maklarah tam lebih ane mentelok lim radio kaya na Miria FM teman hangat telo leng ke lagu ngatok dok barah dok timah macam tu kalau nggak layona ante Facebook Redo Kayan Miria FM. Dahin ana barang ruak mentro lima te jodoh bara mentro aleng te peta paalan jalan pantai alung te hamiri. Ini ya na jalan pantai te 20 pitan 2 bulan pitan 2026 jima. Na hari pukul saya jima tung pukul 22 bado. Tino sang ana dah kap jaki awan ha neme alan alang teh atahanan. Anan awan alang nomor G. Anan awan alang nomor 2 ena mentelok alang teh jalan piasau. Mana pukul G ngak do atang pukul 5 lebih dak sembekap nak G ma. Alang tak temi hadui alang perlu endak nah awan anan. Alang sang nak hadui dua alang ane G ma dalam G do dah nana ya nah men company Petroleum Sarawak Kesin Drum Berhad dah pitok mentolok kelunan bangu we nak mentolok langtik dalam mendelai miri menita melangtik jalan pantai dan perlu mentolok langtik jalan piasau hari pukul saya Jihima atang pukul 22 belado menita melangtik jalan pantai dahin men pukul jingat do atang pukul 5 lebih menita melangtik jalan piasau heti 20 pitan 2 bulan pitan apan tek temi-temi hadui langkanan Petroleum Sarawak Kesin Drum Berhad Jihima anak mentolok alang teh dalam madaleh miri alang teh dua alan ananda.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Artinya, duan dahin dah. Duan ngelma dah. Ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenep, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu. Bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone. Nun naran guru alang imminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran nak lang anda lah. Anak mata pelajaran lang awan dah lemah. Anak lang awan dah mahiang. Angkloh hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak nak lah. Abin nun nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan itong tam meti halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda teh nyinang wayang denda tentang pendidikan denda tiha internet nah adui kreatif denda awin sekolah ni lebak stres teh pita muak ka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kena awin upad hatu sahalam sekolah nyaman pita taman hinan manok baik-baik nunu baik nureh nuti dahok jak manha anak jan sayu kita mesti terlibat dalam sekolah dan

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Iman telah lim tak menang telah langgar pengah. Kita pak kami pahmo program hari itu bu bi mego ni ada ni kami jam pahmo nak. Abang Tama Nyayang memang dah bara hadui mengadat kurnaya dalam Malaysia. Hete urip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Hawan bekas Perdana Menteri Tan Malaysia, Tun Dr. Mahdi Muhammad. Tindak kerana batung nak bayar teh Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah. Jadi heran dia cakap ada sangat gerihan dari pihak Tan Nabila, ada halo, apa anda semua teh, sang ada barang ruak men dan telok lem. Ya men, itam, saya kenap dah hindar saya lebih men Dublin ke baja. Ros tarang lah, kita nuban puyangannya Menteri Brauk Nuna Napalahu men kalau orang tak maju usul tak lama kelarah peji di kami Rido Kaya nak Miri FM lebih ini kena kita telah maju agak di nak alang sayu dah hina dah hawa barah nyapat jaki tak lama kelarah tamat lebih ini. Ya nah tak jauh dah bara ano Dr. Bila Madang tak dua ada bulan 10 mana tolak lang tak dalam masih bu jih mana dak tihak rumah gayut dan lebih nak dah tak nang arau tolak dua bulan 10 dua jih mana dah tak rumah ansi dahin lebih nak dah tak rumah asun anan mentolak lang tak dalam adalah sibu. Wanan mantul orang tak dalam bahagian kapit, dalam kapit, pitan dua bulan bulu, jih mana dah hati rumah nuga, dan lebih nak dah hati rumah ringga. Anak-anak pitan dua bulan bulu, tak jauh ano Dr. Belun Madang, mana telok orang tak dalam bahagian kapit. Wanan manitam orang tak dalam bahagian limbang, dua bulan bulu, jih mana gak tak duk ji, dah sang tak pak berunut, dahin telok dua bulan bulu, jih mana dah hati sungai adang. Manita melantik dalam bahagian Miri pada bulan 10 2026. We nak mana telok lantik ha long lamai pada bulan 10 jih mana Dr. Belun Madang nek pala telok ha long lamai jih ma puluh pat gasi pada bulan puluhanan dahin lebih nak dah teh ha long bangak pada bulan 10 dahin santinan empai anda lekat teh long side 5 bulan 10 dahin san ha long leleng dahin 6 bulan 10 25 dah teh long kelian jih mana menita malang teh long lubang jih ma pitan 2 bulan 10 dahin lebih dah teh mendamit anda para menita malang teh dalam bahagian Miri alang pengah ano Dr. Rebidun Madang ne ha dalih aban telok. Okey, manita malang tek tak lama dalam bintulu dua putelok dua bulan 10 rumah Drake Jelalong Tubo Jihma dah Dr. Belun Madang teh rumah Drake Jelalong Tubo dua putelok dua bulan 10 wanan mana telok alang tek rumah Robert Ulu Kakus Jihma nak 24 bulan 10 dah teh rumah Robert Ulu Kakus dan lebih nak dah teh Long Biak Ulu Kakus manita malang tek tak lama dalam Belaga puluh tusu dua bulan 10 jema dah teh longunai Belaga dan puluh saya dua bulan 10 2026 mana enggak teh dua telok dah teh Sanganau Belaga tegu jema dan lebih dah teh Batu Kling Belaga jadi anan dah para menitam alang teh pengah ano Dr. Belun Madang dalam bulan 10 ni we nak menitam lang teh dalam daleh Miri guna pelahuman telok lang teh dalam daleh Belaga kena tam hitok te de bulan awan dah sang ni palai tam ni pubat de nengyo de bulan ubat telok kruna lebak pelahu sanado kad ubat telok tinggi telok nan telok tangan geri tegu tam te pahabung doktor ngio de bulan alang unda ngalong te kad ubat telok

0: aku dengar kita. Tapi nak kau sih nak kau itu kita nanti kurang bakal aku telaga. Kalau nak seluan kau ni birak seluan bilang di sayur makan gak aku dah kau yang sih ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kom. Ika kau bawa nol tak ika kau dah nyamun nanti ke. Hayu kita dia telefon.
1: Okay, aku nak dia kunya berada. Siapa dah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tergila. Itu sayulan ke
1: sayur. Aku nak dia. Siapa dah aku nak ke. Debi. Aman aku boleh. Mau aku nak

Ia sekena pabina temau puji dina kami Ridho Kayan Mira FM adina mai sekena man Winifred Divan alang salin dahina basa dengah mana telo lebani alang kereta 20 minit ampai datang pukul 5 lebih mana itam lang tiada dalam Miri pukul 5 lebih kalau sengah temau puji dina Ridho Kenyah men pukul 5 atau pukul 6 lebih men telo lang tiada online radio nunan pelahu mana itam alang tiada hak tak kucing serian semarahan lunduk bau kalau sangat temu puji dan kami Ridho Kayan Media FM macam tu kalau ngat layo nak atang pukul 6 lebih jangan hado men telok lang online radio so kena payak mana kalau lem dan apa mana kalau lang tepi dina kami pakai channel Astro saya tusu ji di my free view tusu ji kosong so kena payak puji din kami atang pukul 5 lebih di live Facebook Ridho Kayan Media FM macam tu kalau ngak layo nak sangat pejoh atau ngak pukul 6 lebih awi layo. Yang paling tama peji tak lama dengar suntana lawi ani ita mahani ngereang lagu alang kenan roman jok alang aku ma ame.

Iya, baik. Ramai juga kita lama lagu nak halang keritam, tak lama dengar suntana lebih ni dengar halang teh bara. Iya ti dengar mana dari hakik nak terlalu ongklunan anak bara pade. Abin nak kena na soho tupak halang tebu hak wilayah Fujian Timur dari kena. Tak lama tu sahlah anak bara jadi kira pukul 5 lebih duk nak mujung minggu ani deh. Dia datang pukul 10 jam malam duk 6 alang orang ni te tolong bayat jan ana dah habung tak lama tu sahanan. Din. Tak lama dengar ni anu sang dua umat tasa. Tak lama tu sah alang anak bara jadi tanda tenyu abin kenan tupak kena nalang ni pior tugong usan. Tak lama dengar kedua, tak lama dengar suntana lebih ni hendak dengar madalai Bangkok kalang atik bara. Soho ayah alang metik 50 daerah tak lama dalai Bangkok kalang atik na kira 52,000 long klunan. Dan alang ngap del kira 4,200 long klunan pude pala awan alang selamat. Ingyo dah bara alang ni dalam dalahanan usan nuru bapa hagak ane bara jadi hinan dalam Bangkok hui ane bara hukah usan ane an legak tegu nak an suka hina telo atu milimeter atau ngepukau pak lebih dapat 24 dua bulan pitan ni deh alang te pahmo kira 223 juta meter padu atap. Dah ini dengar alam baik lo, dalam dengar suntana lebih aneh, ini dengar mana Tripoli alam tak para, usan bawa alam tak nas, sehok nyaman tubuh kuri-kuri pansarai dalam barat Libya. Alam ujung na, nguyo apu elektrik, tak maang, butat dah ini lebak keluna na kalen, tak lama tusah sehok. Sehok ini jana sehok atak tu habis pekelet dah ini tupak. Jadi minta melim, nona tama peji tak alam dengar. Usuntana tak alam kelarah tam lebih aneh. Dengar suntana anda pemong ruak tek jaga alam ngapiah nguak jima. So kena mana kalau lim dahin dan sayang larah lebih. Ita mengkerani tak alam dengar pukul 5 lebih. Tambah baik pengah dah bara loka. Bin kerani anda dah nyuhu telur pengah. Lepas tembai pukul dengar pukul 5 lebih.

awih kalau uneh main sekolah kita ada kalau nalang sang padme urip kambay ati pedang kam ke ai tebing kam ini kata tenan dah nak kaya alang nyembungan kiri kami nurene ane kalau ane pa nyembungan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah hanan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatur urip kam pedang kam ba ai kalau te tasak kana dadah nan sang haman kalau mengatur urip tak sao mang main-main agar ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja kalau am lugi urip kalau menangke nurai kalau ho ai ta tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai pada hak ngendam maju tak jadi dah kaya ba nunangke nunan sehat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak cerita nani ana so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah laan hati tak abis tak haman murip abis tak awan abis tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah ada jiak sang kasih dah jelang jelang teta adu lap tu hati anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

Ya, tiga selamat tahu dengan selamat pemungkut jaya ke usia tali dia tanya siuk. 20 ayat bulan pian nomor 2026 siuk tajang. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mira FM pemungan ini bungan.

0: Pengaruh Cak Ato Chan puanan 66 juta telepon penipuan atau spoof call yang lepas ngalan kuona Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC dengan gayang pekuat syarikat yang sedia perkhidmatan telekomunikasi dalam jangka bulan 2 abek na bulan aya yak lapa ada timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching yak kuma kejayaan ini hinana ngebaya pejadik na inisiatif ngan inter-operator surfing getaway ngan pekinapa pejadik na Cina penadang uman ini da penipuan ini hinana jadik ke awang negara pakai taktik caller ID spoofing dengan peluak si lumpun telefon yang kuat si Ida Dini Cin syarikat yang sedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi ngaliu taat mangsa kat negara ini. Ya, petirak pekinadau jinana program Tonton Wayang Bersama Ahli Parlimen Kulai Nyabda dan dalam pekinapla Tio Ni Ching peluang MC-MC ke TIT yang dalam talian mengana pihak Meta tau ini. Itu yang ina naat si reput jina kelunan kaduk pas untuk akan WhatsApp dengan pekinapa ya id lepa ida ngalen dengan ini alat taklimat pas untuk puyan ina. MC-MC kena ini dah reput pas untuk akaun kelunan kado ya onas yuk kacau ngan ngalen ngujung kaedah biar sukat buka kidi ngeliwet. Suruhanjaya kuma pihak idah pe lepas peluak sik kes ini palak meta ngana alat penjelasan ngana ti tindakan yang patut. Gayeng jaga ngananan warisan bian patut nina dalam gayeng maung kidi dalam dokumentasi tua tapi perlu belajan kidi ngana ngajan ida dalam generasi madiang. Ina ukup pengerusi Persatuan Dato Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ya kuma generasi nak kini bagi anak bengesak kayan tisen pasen tuk belian tradisional teknak. Dalam pekinapa nasib hatira budaya ngan identiti bangsa kayan tekna inapa biun tua nak ca persembahan atau pepenta tua tapi kejadik calasan ia peluak ngan kusi cerita pengalaman katuk ngan pekinapa pengenjam masyarakat kayan ada yang da. Ia petirak pekinanau pejadik pertanding pertandingan tekna lagu tradisional kayan kesiuk nangang Festival Kesusteraan Sarawak 2026 kat Stadium Pekep Mirek. Siuk pertandingan ina hinana long baweng nakong ia alat lumpun ca kelepa ina tiling madang lumpun dua ngana buak jama ida beran ia alat lumpun telu. Pembangunan Aero Angkasa Sarawak penjomurat kidi palak teknologi satelit. Fellow Penyelidik Utama Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa Kolej Universiti ICATS, Insinyur Nur Hizam Hamzah Yakuma usaha ini hinana pasat ngebayak program ijazah kejuruteraan aero angkasa. Kang projek ina hinana projek CubeSat ngana spesifikasi asas bagi satelit ngan tuju ya ida perlu alat laah hinana ida neranak kidi. Puyan ini pegangan orbit sistem ngan pekinapa reka bentuk konsep ida kelepa neranak nak perlu bagi sistem ina ke usun tanak pa. Siuk jaka ya kuat ida peneranak rakan teknologi antara bangsa yang sukat mepoti ngan lau gayeng ida ini ngan pakai teknologi CubeSat ka ICAT ngan Sarawak. Pengaduk Pemprov Lemak Ibu Kelurahan Kaduk dia naik pengajian program Sarawakku Sayang 2026 yang pejadik kat bahagian Betong bagi pejadik pengajian Telutau naik yang Cin 25 atau bulan PN Uman 2026 yang lapa ada. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Yaku Mahanaf Sek Puyan ini peluak Sek Pengelok Kelunan Kadok Kenang Program Pekina. Niko daulah program ini jadi calasan yang ngenyang perkhidmatan perintangan rakyat. Cina oi napa na awang apa na sukat ala maklumat ngana penolong yang tekep ngan pengaduk 47 da agensi perintah yang alat bagi sedia cato 56 naan perkhidmatan palak rakyat. Ya kuma pekina dau siup mekep Sarawak ku sayang 2026 bahagian betong. Program ini peluak sekaduk dan aktiviti kemasyarakatan, keusahawanan, sukan dan penginapa hiburan bagi dengan persembahan konsert. Perayaan ia tiga lanpa bagi perayaan utama hinana cakrita yang lepas menang konca usa yang naik cin kucing Nazia Anwar pemungan pemanah ke. Ina tak dengar tepat ini. Pencoba mengkejai ke usai tali dia kenyah Mir FM. Selama sempat penuh kun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

耶。Nai pemungkejaya dengan DJ Annie Bungan.

Ya, okey. Terima kasih nak kami kemudian kejayaan yang lain ke usir tali Dio Kenyam Mira FM yang kena jam tempat nak kini puluk telur minit 8 jam lemah ke tetap tahu. Ya, hello bersiaran ke usir tali Dio Kenyam Mira FM. Nyo tiga tawai kemudian lepas mata mesej ke live chat tali Dio sengenak ke ya. Ngana pekuat dalam menawai lumung. Kami kemudian bersiaran ngala tahun ini sengenak ke. Midan ilu bah... info ya mungkin unkang ikam dia biar nawetisen pasen tok ini atau pe ada unilutisen mongla pasen tok penusa midan ya udip tun Dr. Siti Hasma ya alpadu un teta kenempam dengan ida gini ya kak liang taup ini dengan Ida Hengkinnya Kak Liang Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya tak bersih Anun Udip Tun Endon Mahmud dengan Hina Dati Rakyat Naicin Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil yang badak ke ini pah nang keputusan Ida Laina Cin Pemanak Udip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jadi lupa Cin tali dia kenya hadang libat kimetlan libat tawailan kuma pemanak-pemanak ke ya lepa ya napa ngana ilu namamek lah apa na ya tai ngan tiga tua. Okey, hina se info ke kusi kuma ilu mong sana ke kuma ikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miria FM. Ya, dalam pengenal pula hello nasi ikam dia lepas mata mesej kat ini sekarang akhirnya tiga tawai kuma angkat berlarik pemukujai dengan lain yang madang lana sekarang akhir ya selamat tetap di sini dawa selamat pemukujai kat usia tali dia kenyah dengan kenapa ilumong lah kuat ngebicam tak ini dawa. Oh, ok tiga tawai angkat berlarik pemukujai dengan lain dengan kenapa Sabina Lunga Alexandria Anyi tak beringkir baca ikam dia lepas mata mesej ke usia tali dia orang tiga tawailan kita tepat bersalah sengen nak ilu ngeringa detik belian Cina Edward Seling.

Ya, okey, tiga sana ke kau mekem dia tem kerja yang lain kau usai tali dia kenyamir FM. Ya, selamat tetap kau mekem las yang nak kini jam tepat nak kini 23 minit 8 jam lemah kita tetap tahu. Ya, adalah on kau mekem dia kalau mata message lain ke mata top message mungkin nak ke baca kiri kau mekem mung saya nak ngana. Okey, kini lo tenase nang kadiut cerita pas untuk udip Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali ya lepas duun kerempam dan sengana ke ya hilu nasik ke ini kumaikam dia tem kejayaan dengan meikam pasukan nasik serang langsung istiadat pengkebumian pembesar negara ikam nasik kat TV Cak nasengana ke dengan hilu nasik Udipa Tun Dr. Siti Hasma ini peca usai yang adang ilu nasik lemah lembut adang ca ya peketuh unka bayak laki sadar laki ya nyukung ya singkat-singkat liwai jadi ilu nasik ke diulah pas untuk jinan Udipa medan Udip Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali ini ya lepas pempat siuk puluk dua atau bulan tujuh umana puluk PN 26 kat Kelang Selangor ngan iana ka ang duktun leto Melayu ya ading lan ya un kat tanah Melayu ngan ya pa ida badak yana jadi ca tokoh dalam bidang kesihatan uwek ngan anak jadi ya na leto Tun Dr. Mahathir Mohamad bekas Perdana Menteri Malaysia lah ya ngan ida dua lepas jadi Papeto sio lemah atau bulan ayah uman pulau PN lemah pulau.

0: Jadi dalam lah nasib kat ini nang pendidikan nah ya lepas sekolah ke Methodist Girls School Kuala Lumpur dengan St. Mary School Kuala Lumpur seumuman peluk PN 32 dengan peluk PN 40 ke Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur dengan Sio Uman Pulau PN 47 King Edward ke College ke of Medicine Singapore ya untuk sekolah kina lah yang ngan Pulau PN 40 PN ina ke University Malaya ngan kang ina lo nasi nang pengiktirafan anugerah ya ya lepa alak pa ina Sio Uman Pulau PN lemah Pulau lemah ina ya lepa ala anugerah sarjana muda perubatan ngan pembedahan Universiti Malaya Singapura ngan Pulau PN Human Pulau PN PN Pulau 2 hinana pengiktirafan fellow kehormat Jin College Pakar Perubatan Diraja Island ngan Uman Pulau PN PN Pulau 6 pengiktirafan fellow kehormat Institut Pengarah-Pengarah Malaysia ngan Si Uman 2003 ia dianugerahkan darja Seri Setia Mahkota Malaysia ia engkin gelaran Tun ngan dalam la nasib ka ini pula sumbangan dalam gayeng-gayeng elu nasib dalam mudip ia pernah ti latihan jadi doktun ke hospital besar Kuala Lumpur si Uman Pulau PN 50 lemah dengan si Uman Pulau PN 64 ia jadi pemangku penguasa perubatan hospital besar Alostar dengan Si Uman Pulau PN 60 lemah dengan Uman Pulau PN 74 ia cipta haca sejarah lah ngebayak pelantikan dalam bidang kesihatan ibu dan anak mana kini dengan kelepah ya Pijin yang berkhidmat jadi konselor Chancellor ya yang lan ke University Multimedia Malaysia ngan ya pewakil Malaysia ASIO International Conference on Drug Abuse ngan ya jadi ke Vienna ini sekarang ke ya okey ngan dalam pekina pula hilu tenasik ke ini ya penaung Pan Pacific Southeast Asia Women Association Pesawa Malaysia ngan ia pemimpin delegasi Malaysia tekak persidangan dunia keempat PBB pasentuk wanita ke Beijing. Jadi ini sekang gayeng dalam pengajian udip Udip Hatun Dr. Siti Hasma ini dalam pengajian dengan pekinapa ilu nasik ilu nyua libak kimatlan lah tawai kuma anak-anak dengan pekinapa lelaki ya ya lapan apa ngana kena ini depa ilu adang na aset da dua na adang te kempi kini te kini te kina adang pegua un kempi-kempi ketai Tun Dr. Mahathir kina tiak un jadi ina nasik kang gayeng-gayeng pencapaian dalam kerjaya sumbangan dalam pengajian UDIP UDIP Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jadi ina se kriut ake kusi kuma ilumong sana ke kuma ikam dia besaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Ya, okey, dalam kena plus dengan aku kami akan datang kerja dengan laka usia tali dia ke Nyamir FM. Selamat tetap ku mai lumung dengan ini info ke kelo kusi ku mai lola asyana. Menalo nasi ke ini na info yang neka surat dengar ke kursi ku mai kam dek bersiaran ngala ini datira ya lepas nai Chin Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang bada ke ini ke nak penuken pas untuk penjadik na dasar ya on kaitan nang gaji minimum 2,000 ke perintah nak pertimbangan dawa ke ini ya menasib dan kebajikan pekerja dengan perkenapa kelangsungan PMKS. Ya okey dalam unlah mesej-mesej saya nak live chat dengan akhir-akhir kebaca kiri ku mai kemong dan ada mungkin apa ikam nak tem kerja yang ala ke usai tali dia kenyam Mary FM henti kembi-kembi lepas hilo kebesaran abek jam 6 kata tahap tahu ini hilo pesalau lah kini-kini lu ngeringa datit belian ini Chin Elizabeth.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami datang kejar yang ala kau setali dia kenyam RFM yang kencam tepat nak kini 40 ayah minit 8 jam lemah kata tak tahu ya tepat te nasi info ake kalau kusi kuma hilumu sana ke ini pas untuk ke baca indeks pencemaran udara IPU ailo nasi pengejamang udara lah ya nang penusah mabun sab medan ilu nasi ona cia ukok ya rekod inana ukok ya biun sihat inana ke IPD Serian pengaduk cato 50 ayah baca ya lepas rekod kena ngan ka ukok-ukok dia cia ko bana ka Kuching on baca PN 46 Semarahan PN 42 Sri Aman ayah puluh telu Bintulu 62 sama laju 50 PN Sarike 57 Sibu 56 Mukah 56 Kapit 56 Limbang 52 Miri 40 PN ngan ILP Miri 40 telu. Jadi ukur-ukur dek cana ina rekod ia sederhana lah ya. Okey, jadi tepatnya nasi lah dalam on message yang naik ke live chat ke ini. Message yang naik Chin Irene Wang. Hello Irene, no dengar tau ni bicam-bicam DJ dawa bimbin kalau ulik kat daya dawa nah. Adang lah ni nak ya. Orang ilu adang ngimat-ngimat ilu kat daya. Adang inana ya ilu nawai teka ukok lah jinalai uta ya ilu nawai. Awak yang alik lah ya. Ngan apa kenapa ilu bampa teka lah. Ngan we amai ukol lah. Lan pedah lepas macin ilu jenuh sentana ini ya. Ya okey, ini si info pas untuk gaya pencemaran udara atau IPU kat Sarawak kaki kusi kuma ilumong ini rekod ya selau lah ya rekod nang jam lemah kata tau ini orang ya. Ya, okey. Tiga pekam dia pemungkejai ngelah ke usai tali dia kenyamir FM. Ya, tepat pekena nuat lah dengan akik-akik yang kini lu ngeringa dautit belian ini. Ya, tepat ngeringa dauca belian cin ulek kau.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami dapat siaran yang leka usai tali dia kenyang Mira FM yang tiga tawalan kami kamu sana ke kira pa ini tu nak suka bersiaran yang le tahu ini kami kami dia mah dia bersiaran yang le lo tegok lah nang tahu tahu dek cah nampam di jalan neng ya salai kami sana nake ikam dia bersiaran yang leka usai tali dia kenyang Mira FM ngan hab kena apa hilu nyawa tiga tawai kami kamu ngan nyawa libat kimat lala pala pemanak udip ngan doktor Mahathir Mohamad ngan kenapa udip tun doktor Siti Hasma ya lepa duun ke nempam dah ngan harapna pemanak-pemanak ke panah alah dadok kimat lah nang penusa ini ngan hikam dek kejaya ngan laka usia tali dia apa hadan ilu pekuak mepo ya mencai nak temamik kumaya panah tiga ketaya lekak cin usun tanah ini. Okey, tiga tawai ku mai kembung senake dengan aku pun pengalai lah siut jam 6 naik lo pencong ring ada siaran cin Y FM Impan Kucing. Tiga tawai ke mendek lepas bersiaran dengan letau ini dengan selamat tetap ku mai lomong jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah senake. Okey, tiga tawai lan ku mai kem dek pemung kejai dengan lekak usai tali dia kenyah Miri FM. Okey, selamat tetap jam 6 pencong ring ada siaran cin Y FM FM Impan Kucing.

tahu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tua eh kita eh. Cerita tua. Mulai diri. Kamu nua udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antui nok ko liar di Sungai Senanga. Hau mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: Langau Badas, Gelemak Basinuan, Arei Kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI WAI FM.
3: WAI FM, segulai sejalan.
4: Sada lemai,
5: sada lemai.
4: YFM pukul 6 lemai, nyentuh

Ya, lagu ke Debai Anderson ngalai lemai tu peninggal ngau lagu darah kenangan pun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 2026 nyalai ya, selamat lemai ngagai semua pelab peninggal kita ke bisa bergulai ngau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah bergulai ngau kita ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngalih ngagai sadar lemai lemai top gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita nang bakal selama nanti hari 1 kalau dah tu lagi kita ningak ke berita ke dikari berkongsi ke hakaban kami hari Limbang Dominia Inau bawa hello wai Limbang lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pukul 7 lemai ningak ke tanduk program perancau tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sadar lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi dengan Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasi anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Mulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua. Bah hello Wai Limbang ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku bah hello Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal engkau pengawak berjual agro tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komite tamu mendamik Limbang enggak sawab hari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi bak dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua ianya bakal dengan notis gereja dari Roman Katolik. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke-50 diudahnya di rumah Tuhan ngau ramai jaku bertolak ke tempat yang dalam tau ke Into the Deep tau ke Jaku Iban dekat Mansa Gagaindur di dalam. Jadi bak tau bisik dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengerami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor isu velego ngau club di Miri. Jadi rega meja 800 siti meja tau ke RM80 siko. Jadi penerang kesiliak kita telefon ke Brother Nelson balu nombor 011-1008-3980. Lalu pemegasi tegi pengawak hanya misa kesyukuran kedekat diadu ke hari 6/10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke Siti Tok peningan semua hanya berkawal dengan pengawak ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ba parking lot 777 5 Sarawak kena 4/10/2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pihak mega siti berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke Bar MP Teater di Limbang kena 9/10/2026. Jadi batuk bisik 3 kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder 2 kategori 80 kg ke atas ngau 80 kg ke bawah. Jadi tu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal Isi ya bak berserimai engkau pesta hari Bukit Mas 2026 minyak Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti ke paket ke dekat diatur berserimai engkau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4 wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10 engkau 11 hari bulan 10 2026 Bar MP Teater di Limbang. Jadi pihak megak berserimai ngau hari Bukit Mas megak bisi diadu ke pekit ke disebut Masakan Kreatif atau ke pekit Nyumai nitiah ke Pengelendek Rempo berserimai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta Nyumai berumah lalu ngemai pemakai kitanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditok lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama ianya 2 bulan 10 2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10 bulan 10 2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik 2 kategori dipekit ke ianya pekit sajian tradisi kampung lalu pian megak pekit dessert buah kreatif. Hanya tadi 2 pekit ke bisik diadu ke maya tu ila. Kesiti tu peningah ngagai kita ke selalu ngagak konten, pekit ngagak konten atau ke pertandingan konten creator.

0: Mah Limbang Tourism Spot inya bisi 16 bengkah nur ke udah ditetap ke bala pengatur Peketo inya keterubah ba lumpur bebuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang, Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru, Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengari, Gavilnia, Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau, Museum Limbang. Ini tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ialah hari bulan kepentingan yang nama ianya 30/10/2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang ke silia kita tahu bergulai dengan aku pas ada hari lima linting hari empat pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
1: Dina meh sadari Limbang linting hari empat pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
2: Y Seberai.
3: W-A-I
2: Y-F-M.
3: Ya, baru ngam
2: kan?
3: W-A-I

Ya, lagu ke di Baik Heli lemai tu peningan kau lagu bisik gelema antara tu. Jadi udah tu lagi aku ada kang natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di Baik Linda merindang kita ke lemai tu baduk berpangan merindang kita bak sada lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kukang nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi nyak meh sekedar dari cara ke tahu dikenal kita yang tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM nyak lah ya lemah itu peningga aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisik diterima kami bawa YFM pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau bak Jumbit Melugu kapal melayan bak Sungai Keruah Kampung Melayan Bandangan Kumpang, Kumpang Langgir, Semuyah Batu Empat, Kampung Melayan Bastuga Meriok, Marup Baruah, Geligau Brunei, Kampung Melayan Baselindung Dua Buah Rumah, Kampung Melayan Barumah Minggu Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling Serumah, Ba Mawung Kenawit, Ngau Kampung Melayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026 baru mah langkup marup atas engkelili lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Senggai Palamayuah kena 29 hari bulan 9 2026 hari 2 berumah langkup marup atas engkelili lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013 3855673 013 3855673 tahu ke 016 630 4014 nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kampung Melayan ke diau ba Skayu Menua Semunjan Kampung Melayan di Kuching Pantok ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang anak ati, madah ke Sumbang anak ati tau ke atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sumbang anak ati tau ke atai tu dekat dintu Belamayuh baru masih dampu ba Kampung Gayau Padu Ulu Gedung ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026 lalu maya nganjung niang tu apin ditetapkah jadi kita ke dekat nemu ngau silik agak berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai sukang anak hati balumur 013-567-0511 tau ke Robin anak hati bak 019-8355-416 ya pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju Kampung Melayan ke diau ba engkelili Sebatu Niah Miri Kampung Melayan Bastuga Seruas Sabakuang Kuap Bakas Demam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak Kampung Melayan ba Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon ba Sud Kapit ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 bah hospital besar di Miri jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh baru rumah yang punya bah Sungai Kelabit Baruh Bakuang lalu niang dekat dikubur ke bah penam Dayak Lambir kena hari 29 hari bulan 9 2026. Ya tadi pesan madah ke Tuan Rumah Hadin Anak Jamban, Tuan Rumah Hadin Anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Tuan Rumah Hadin Anak Jamban tu dekat di Senggai Belah Mayuh baru Mayampu bak Sungai Kelabit baru Bakung lalu ni yang dekat dikubur ke bak Penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lau Anak Adin bak 014-581-6621 014-581-6621. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamlayan ia kena ulih dirintai ke nama Dituk Magang ke Nglala niang Mira Anak Nai ke Nglala niang Mira Anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Geri. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Mira Anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Geri ia ke dekat diatur ngena cara semiang. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 pukul 7.30 lemak Bok Lot 2958 Blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan. Jadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bok YFM lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Michael Anak Abing Bok 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu wanangkan kenyak pesan sekali itu nuju kapan belayan ke Nglala niang Kately Desi tau ke Ichi Anak Small tu kelebih lagi sidak ke diau bak batu lintang undup di pintak datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman kaban belayan ke jauh engkau ke Semak Megak sama di pintak datai hingga pengawak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi tau ke Ichi Anak Small ia ke dekat diatur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi nyalainya Siti mengapa pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM dia kena tai ke bawa Sada Lemai
3: Sada Lemai YFM.

0: Ya, yeah, Inoche Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai Skroh. Lima buah rumah panjai, rumah linggi, rumah miut, rumah nulai, rumah jana, rumah sebesta jimba. Ke pembelayan bawa nangan Skroh, sungai Oyan, sungai Mujung. Ke pembelayan bawa sungai Gad, pasar Kapi, Teluk Gimang, Kamelayan Bawa Ulat Tapang, Mapai, Sibu, Bintulu, Kamelayan di Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Gau Kamelayan Bukai, ia ke Nda Ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah, dan adai kena 25/9/2026. Jadi ni yang Unjah Anak Nangah tu, dekat di Intu tau ke di Senggat Belah Mayu, Barumah Satu Malaysia Kapit, kena malam hari 2 29/9/2026. Lalu niang tok dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30/9/2026 ba pendam SDNU. Jadinya tadi pesan nuju semua kapal melayan ke ngelala Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah tu udah nadai kena 25/9/2026. Jadi ni yang Unjah Anak Nangah dekat di Intu tau ke di Senggai Balai Mayu, Barumah Satu Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur ke ianya 30/9/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngai Ipih Anak Unjah bawa 017-737-1136, 017-737-1136. Jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu. Lalu untuk di kenyak pesan nuju kapal melayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilek, kapal melayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau, pejang kayakai, kapal melayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah, kapal melayan ba lesiah teluk lelegam, kapal melayan ba bunut rantau ugieng ianya ba rumah gangga, rumah sayang jagoi, kapal melayan ba pasar kedawit, kapal melayan ba lipus naman mawung pedai batu nam Sibu ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty Ann Power anak Charles Greena, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty Ann Power anak Charles Greena. Kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit, lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit ngena cara sembiang. Nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah nombor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai lumur 014-605-3315, 014-605-3315. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu, lalu ke penudi tu peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau Barumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayo Ayung Ngemah Nangadap Batarajang, ke pembelayan bawa Merirai Kapit, ke pembelayan bawa Lajan Sung, ke pembelayan bawa Gad Kapit, Belawai Kapit, Musa Sung, Skayo Ayung Kapit, ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Gangieng Anak Anduk, madah ke Gangieng Anak Anduk tau ke ini dia udah nadai kena 28/9/2026. Jadi ni yang Gangieng Anak Anduk tau dekat Dintu Belah Mayu dua malam ianya malam 28 ngau 29/9/2026. Barumah Sedampu ianya bergenturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit, lalu niang dekat dikubur ke 30/9/2026. Jalai penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 010-828-0074, 010-828-0074. Nyalanya sekedari pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita ke lemai tu.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Ya, lelengau kanuan Siti lagu kia dibaik kiran libau lagu kia dipilih aku merindang kita bos ada lemai jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai jadi 7 lemai tu lagi kita ningga ke tanduk program Berancau Tikai jadi sebelumnya tu lagu kia dibaik Jennifer Jack Nadai Selatan Begulai merindang kita sebelum kita ningga ke program Berancau Tikai.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputuskan native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu baka kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan. Nanti tuai rumah pindah. Nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu. Ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke keterubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi agi bak siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke ke pindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninggal punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ya kengapil tu patut nak bempu tu meda ya agi laban udah pindah dari rumah panyai. Ti nitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya ndak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi beradat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tak kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ke aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewah ya hari nur ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi tajak ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendur baru ya nama ya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia ndak boleh bempu tanah tu muda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarong anak ajah ba tahun 1949 maga balap tinggal bisi city case ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu nya Bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modanya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu modak ketinggal ba kuasa menua Tuan Rumah Utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua nyari adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti dia nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya ya mega nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisi pala. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunda dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyala ikut nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jakut reputiah ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peninggal pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peninggal ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code of appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code of appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pihak mega kod mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted temuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tu remanasat anak capi itu bisi layan mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau keadat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kulih dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku buat senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mupa dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Statistik, mandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati.

Seriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngenal telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Selama lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Tuai pemegai menua ngatai ke penyino ati diri ngendang jasa Tun Dr. Siti Hasmah. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansi Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyindu ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Latih Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuah tang kelebih lagi pengawak nyaga pengerai Indai Ngau Anak serta servis komuniti buat menua pesisir cukup di pebasaga. Penyino ati megak sama bisik dikenatai ke ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak niang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati tik sabar lebuh betapi ngau pemidang niang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya ukai seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sokong ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti bos pemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbangunnya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak merik pengeriang gagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Niang Tun Dr. Siti Hasmah nang semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai ke macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke Lumbak Ngau Main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak ti nyedia ke Palan pengangkut ngau perkara pengatur ajak tang patut sama nyengkagum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng madah ke pemujur pengerami Lumbak Ngau Main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanahadat ngau bala atlet jalai guna sumba ngau pengarap hati Mensia Mayuah. SEA Games 2027 megak dekat beri peluang do Sarawak ngayan ke tika stabil urus ngau integriti tiulih nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor Lumbak Ngau Main di menua tu Jemahila. Teks Jakob Ya dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Palan Pemansi Klinikal Tau ke CRC Hospital Besai Sarawak diatuk dah sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasalnya diberi ketegal sekedar pemujur keudah uliah CRC lebuh berjalan ke pengawak meresah cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalan ke peresah klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Peresa klinikalnya diulu ke pemesai penyandang penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Bun Feiji ke bisik 41 ikut penolong pemansik dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemaduk nyulut di Malaysia kenyau hari tahun 2023. Ia maksud ke Jakob tu di Kuching, lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Saintifik ke-13, gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar jadi sebengkah di Batang Perkara ti dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ketuk nyengkawum pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik kelimpah ringagak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bansa tu boleh nyawup ngada kepalan pelajar ke mana serta lantang agik kebalan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah mansut ke Jakut tu lebih yang kengenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 servis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak Ku Sayang Mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 toilah. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tekak balat lagi di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantuk keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkawum pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau, pasal perkara pengerai, meresah pengeregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak Ku Sayang Mukah diatuk nyaudah ke temuk di Pejalai ke. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur alai nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikena nentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke kanang dur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juari Tun Openg. Projek tamu genturung pendiau pertarikan lawas tidak dipercayai ke dalam dua renggat serta dipesawup ke Perintah Besar hingga Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya tidak dipercayai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 terbelabur digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya dipejalaikan ngena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Costco. Projeknya belabur dipejalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembok dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkawum pengawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke peringkat guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina uleh ngada ke palan ti nyamai agi orang berjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak uleh nyau menarik pala temua datai nyengkau murang dari Sabah enggau Brunei. Palan tim majak manahnya megak uleh merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ditinyedia ke palan ke lantang agi ari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai Pemegai Menua ngenatai ke penyinuk ati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansiak Klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Bantil. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia di keterubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebrik nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebenarnya ia nyadi pengajar bak menua adat ke suatu engau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang dia dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampu pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpuan ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu ke di Kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wen Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuan DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mputu kur semangat geraim agi di Sanggong Tara kebak oleh datang itu lemah itu.
0: Ya, banyak banyak punya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi ke Nuan Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah biasa tak kena kenang tu aneh riris siapa sudah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai genuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasal ngagai bala peninga semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti kita kena di dunia tindur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia atau ilah nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalan itu di tengah kita kemarin nyak duit itu aku mai kita berarti kita kena di tengah cerita tidak tusi tidak kenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti kutai kenyadi nanti kita berarti kutai kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak jadi perkara tidak dikenang aku sekali itu ianya pasal pasal tara tau ke leka jaku kena kena kemer tu suam bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkeni kena bisa kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul lepas perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak ajak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mengat dekat nemu nama ke buah Nuan milih topik tu dia kena ngisik program kita lemai tu
1: berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sehari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninggal berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitih ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh kelimparnya ke kelimpar itu besampin tadi bisa muka orang maya gawai tu bisa dari ke gawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kuakunya maka bisa orang agi makai pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuah tidak diri ke panduang tidak ngasal mamba mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama hantu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda ada pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap gig kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusuan sudah kita bijak ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalan pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gega semua pun notenya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utek nyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nak mengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni bab penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak ada orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara atau titau udah kenang ya berkawul ngau petara atau cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara, nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban. Tan dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serang
0: agen wanpo
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh banyak meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam Inggeris ku masih tak ya, Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya megaya teke kak dikenal tuan lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngakai nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para peninggal semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu meh aku nak seminat mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau kamai wah macam kerban ngau dokumen korap kara ti udah kalak ditulis suara bukai dulu are kelia kenyawari kelia dah penerang ke kalak udah diberi bala pamansi mega suah mega ndak tentu banget sebaka yeah. Bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenyak mega lebih disebut dalam maya macam lekam main nak agak sebab nak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karamet lah segi bakar dah ambil ke mana contoh lah lekat Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi sebuah kita nyebut lekat Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke lekat Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam agi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekeda mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu agi mansang ariban asal sekeda jakuknya nyuka semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korbe kenyam eh tak kekar kenang kita tu lagi
0: au jadi nanti kita meda deh berkawung berkawung ngerti leka jako ke dia sebut kita entri petara antu pe megang bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan bab puan tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jako nemu sudah datang ke utai ke sili age kini ya ke terang age ngarap ke tuan ulih terang ke pengajar.
1: Okey, bila peningat nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi aku ya Father Gomez risiko hari temuannya ruputih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Zenluk lah lalu yang menulis buk bisa menulis buk pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ku Father Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia beri menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglam air meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk bertuah meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai terbetul kak ke airnya tengan korak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyak lukus Kenyak ke ya? Kenyak korte ya, laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambo utek bekenya nah. Nyadi dia tenuan tau ke dia tentu ke nengah cara munyi ke aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip mengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sepengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh
0: munuh kita ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu utai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kita sebut kita bunso tanya bunso banyak macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badah lalu bisik megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti reti leka Yakub bunsunya pengulu bala bakal ambil ke mana bak bunsu antu bunsu petara ambil ke mana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri bakal ambil ke mana jelu malik dan pu ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita dah. Lama nak aku semayu dua tiga tiga serah kak pak kada tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenul ya bisik idiot si tiga serah lumpung karubsi. Dak ya sekumbang lumpung berjalan dengan babas tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya leban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak punya balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke seminak utai hidup pedak ya dia besi yang mendak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi miau piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi nyebut bunso-bunso utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sekunder jadi nyari pilihan untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut berembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang ke pesambi bunyinya dah nyak leke apapun hari leke jaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bala peninggal ya leka Yakub Petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa yang dia ada dan ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin itu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia obat menua serga lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Aku.
1: Nyadi erti leke aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke desai benda kuasa nya bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia tau ke Raja Entala nyedi tu ke disebut buat berarti je kui banda tadi lah. Aku menganggap bisik mansik bak bok bokai, bisik kan ada bak bok sangat burung ketulis pendek sandian.

0: bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia buat mayu bengkel menua aku sedak ya deh boleh ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
1: penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeng dah nya kenya hari keliak menya nitih ke orang kemansiak pasal penjau iban tadi sikit sebagai hari cara iban merti ke dunia sidak leban ku bab nemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sidak semina ia kelebihan kita leban sidak bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyalai ya tanpa niau perangai sidak nyukur lebih bakal kita dalam beda iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sanglah burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ti kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ti kumai dasi daya yang ada rese sebonyo ke dirum ditusun AJN Richard mega bisik mengenang perkara ti kurang lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tau dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tau sangala burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi tau pada aku bapak serbarti tau apa daun lapan tujuh lah. Jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 keliak bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama deh tahun 1922 deh ia ngenang pasal religious rights and customs of the iban or daya of Sarawak kuya hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria oke Australia ya Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistic ini pasal hal pasal pendiaunya tu diambil aku hari bak buat si daya yang ada reses bak daun 175 kebahku nyebut Nur ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang ke mendiang ketua dia tu berjakuk ke dia tu entah deh ma sekedak sidak apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai sidak tentu bisik mendiang ke perkara tu lebih lagi sidak tengah ambil kertas jakuk iban buat peringkat SPM kita ngambil jakuk iban buat college buat opsi ya buat pusat pematih pengajar ya dan nanti tidak akan nemu ngau lebih ya angka tidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah jadi ini tak ke penemu mazat tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa te berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena ku ya nama antu ke sebut aku tu ngenang te ke sebut dalam tahun 1922 ke ya bedau perang dunia kedua ke ya bedau datai Jepun Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai de langit lalu siku nguasa utai de atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama betara mayanya kelihat ke ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama sempeta sempanai sepetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sepanai sepetua sempeta nyat tadi. Siku orang tajak petik nama yang tiga.
0: Siku orang-orang kesama ya?
1: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuh. Udahnya baru petara ngelala ya lu ngagak kaya nama iban. Bansa ya iban. Kelembarnya dalam rintaya mega petaranya si nya pulagana tu sikok are petara ke derintai ke dalam nama nya pulagana ngoraja suwa nya de tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas dapat tanah. Nyalinti kita

0: Kak Bumai, kita mesti minta menara petara tau. Nyak baru ya Kak ngaso kita boleh padi.
1: Oh.
0: Jadi cara kita minta tanah Nur Bumai hari petara tau, ya nyak sebedau nebas babas senur kita Kak Bumai, kita dulu ngerja pengawal biar yang tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang Pak Pak Bob aja dulu bisik kenang Pak Bob sengalang buruang kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa Pak
1: tanah
0: tanah aku terus kerintai itu dulu au
1: au
0: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siko dari petara tak dikenang ku ya ku ya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergeni. Jadi Sergeni tu kuyanya petara tu ngaga air lalu magi air tu ngaga mayuh sungai.
1: Oh.
0: Bak menua kita. Udahnya kelembarnya bisik sikup petara tu kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tu ngaga buah ngasuh kayu buah.
1: Oh.
0: Tang petara kuang kapung tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim ti bisa musim kemarau.
1: Mm-mm.
0: Ti nadai kemarau nak nemu agak buah.
1: Oh.
0: Bisa pengurang kata dah kuang kapung. Jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala iban tu dah balik jadi antau lah yang kaku jadi petara. Tanya bala iban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenuing punga apa karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayo age aku buka tato kerintai ke kesebut aku tau ya kada tulis ya dia nyadi sidat tau antu badas lalu tau nulung kita mensia dah lebih ke nulung iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah Allah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah pangau lalu tutung tu jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya teh jadi lah kena tau tau debrit dalam lagi
1: bentar
0: karena tu di hari ini kena
1: au
0: kelimparnya bisik dikenang ya sengala buruang jadi malam buruang tu kuya pesai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama gitu tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas ada antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nak bawa kenang ano
1: ya
0: tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu, antu buau nyada, antu belabung dila, antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan. Sidak tau ku ya, nyak semuanya.
1: Antu jahit.
0: Antu jahit. Antu jahit lah. Tang kada-kada bisik kamu ya, tu dah nyak. Badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya ke kadang. Kita kita bisik. Tamik ke tayari tubuh ya. Baik ke garik ya, buah ya. Kini, tahu ke pengaruh kita ya. Kita lalu disumpah ya. Mujur dalam penghidup. Kenyak ke penyelayan tu tu.
1: Out ni.
0: Jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu. Ya nyaku ya pantan ini. Pantan ini anan. Nyalai darah kenang. Bapak pansi-pansi orang kedudi. Bisik mengat nyebut tau.
1: Out.
0: Pantan ini anan, lalu diau di langit, ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit. Jadi sampai ke sehari itu, ini anan itu tadi pun lagi mata ke kita, leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca ke madah ke. Ini anan itu berarti ke pengurus kita hidup, ngerja pengawak bumi bertahun. Lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumi bertahun macam berhenti pemali kita nak tahu dah
1: nak tahu dah
0: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: mulai sejalan
0: tak tahu ngundik menua nanti enti enti ni andan tu meda utai kita mensian dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nya jadi pangau jadi ciet pipit ke rusak tetanam kita nya kekuasaannya andan di tanah di tau kuasa urak petara tiba saya kuasanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi buat kuasa ngemata kutai kenyang di atas bumi atau atas tanah nah jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuai antu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya penguat petara tau dah jadi sekut ke petara indoknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama langgalangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
1: oh, kesempatan tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan sebaik aku memang sebayan lalu ya tu tua induk dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya hari keluang jadi tu tuang kebenar ya
1: oh kumang tau
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ke bini tua rumah orang termaduk saya kuasa ada pemulibau. Jadi kelimparnya balas dia menyadai ya beka lul ku ya ku orang tahu menyadai bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tahu beka lulung indah bang mendoong singar puyu sidak tahu dah. Jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar betenuan ngembun penguat sedap ya. Nama kenya kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti laki alam nitiah ke ya tersat kita udahnya tan ya sebut... mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai je baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke tanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: ngajak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngat lanjang tu tadi lebo maya ya mandi ba ai wong de kampung puan din selalu tepedak ke ya
1: lalu de titiah korang
0: titiah korang lah
1: ya ke ngujung kita sat
0: kita itu ngal beje jalan sebab babah ke nanti pun dia tentu kadang-kadang kan ngiga kapan kan ngiga pangan me kita jadinya ke titiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita sat jadi antu ke jai indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu kak ngecau laki si utai tu madu dia tengok kayaknya langgo gai ke nak ke kaban aku ya mengat kingin ke ya ku liar tu
1: tapi ya tu ayan ngapa ke ya anak pengajar ya ayan
0: ngapa jadi maya mak maya nama antu tu nama dia tersebut tadi tau daripada bak si Daya and Another Races of Borneo Mbak Daun 175 tahu ke pedak Pak Iban Region dia tulis Eric Jensen abisip enggak dia jadi jadi jam ke dia tak ku ke medak bisik kendak orang
1: betul bisik jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka enggak bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuang kita ampun penerangnya dudu yang rela ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuang tadi ni maka antu kok liar utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang hutenya atau pansuut ni mai hutenya atau ayan deh
0: hutenya selalu ya baka ti baka ko liar tadi ando ko liar nanti kita berjalan dalam babas kelebihan lebih lagi lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah,
0: salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
1: hari segi bau ya
0: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agak kita
1: Tapi kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jaku tu aneh nama bau kita tu ke tu aneh
0: like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nono dian nono kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngigak kita
1: kalau aku ninggal nyokai
0: ya nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lu ngigak kita
1: dikacau ya orangnya
0: nah, kita nemu ya temu kak munuh kita nanti kita mantah ya segi dikagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: bisa
0: ya udah ya bu, udah beranak siko ya lesap baru pulang ngegai ya sesuahnya dalam seratek nyelai
1: bisa gak bekerja aneh labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke nuan tadi pengajar deh apa dini dini nur pan tuan atau untuk mayu jako ke bagi utai ke babas deh
0: bagi di menuanya lato ke kita nuna lato Nanti aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dor tua kenang kenyak aku kak mai malah peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso contoh lah contoh tay dah nanti benda bisa
1: malah
0: benda sempat tu dah yang kak aku jadi bau jauh sekali benda ya jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah bunso perengkat terkenang agak piring tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunso-bunso utai tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tebegawain tadi disuak ke ngajai orang kino kenyambut
1: untuk
0: palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang manangnya nama yang manang pak wak igung mana pak genai buarai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuanya ngerisi yang pakai kursi yang ala tunung kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggernjang baka mengkang jebalut rau macam-macam ni tak cara leka pengap jadi nengahnya tadi dia antuk pala tadi ya ke lu malik bakal enam ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sengla buruan lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak genteran dekat ima dia kumai ngua antuk pala ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuangnya lagi Jadi bala bunsuan tu tebisik ngau nguaknya tadi inya bunsu kamut, jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suat bunsu kamut putut tekalong ka akang. Jadi kamut tu gaga are kulit kaluang dijahit. Orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tau. Ya, meh kena sidak mai bekal, kena sidak mai barang.
1: Ya. Yeah.
0: Kak kamut, lalu nanti sidak boleh hantu pala. Ya, mega nak ngau sidak ngemak. Kelembarnya, ya udahnya dia dewa bunsu lana, jadi bunsu lana kumang darah rada, bunsu lana bubulu burak tunggal tenggelang. Jadi udahnya nak bedau ke agi nangak yang tadi rindang agi ke kak nyabak. Udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap. Kebenama kumang darah jinap, bunsu kenyap, bujang segat, dani ngerjat, angkat, ngeredanang. Bedau ke yang ngai agi ke ringan, lalu ngas sanggala burung, lalu ngasuh balas edak ke induk, lalu ngasuh bunsu ati babi. Dasar ya nguak igi nangak tadi igi mudannya eh. Kebenama kumang darah jinap bunsu eh. Ati babi kumang darah mentip ya eh.
1: Oh.
0: Induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang. Udahnya nak gak igi nangak nyabaduk nyabak. Orang lu ngasuh bunsu pedara kebenama kumang darah riung. Induk maduk jakuk tau tenung, bunsu pamping piring tepung, ranguang senggulung buah pisang. Agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak, orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang, nyanduk sarak tumpak gading, tatah timah tinjin mandiang, bunsu antu raja rabiang, betariang juriang, baka puting, jarum gurang. Itu orang dalam air tu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi. Ya baru sidak ya nanya ke kebuah, nanya aris ngelah burung pu nama kebuah ingin nangaknya ngai badok nyabak.
1: Oh.
0: Jadi sidak ya ano sanglah burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh. Awak kayak berbaliknya di benih lalu ditanam orang kayak ngibun ya. Nyak cerita tadi ngena pasal bunsu. Jadi duit ke bangsa bunsu tai kak sebut kurito mi ke mana bakal mayan ugal. So amat sampai kita mesti mansa leke jako tugal tadi bunsu tugal. Ya kepadama ngak aku rengos-rengos bajong dibuang ku ya. Aku ngangau ke bunsu tugal gurung. Ni ada lanyong luncik patuang ku ya. Kaki lakak nyingkang batang bakak bunsu bangkak tugal gurung rengong-rengong munyir mawang negong dalam lubang. Ngabang nuan sari tau. Ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintok nuduk. Ni ada kumang darah lemuak. Nanti duduk malingin siat bunsu sintung penuduk berambiang timpang. Nah, mayuh mai bunsu-bunsu tai. Tengkak ku para orang keningah ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rinduk ke leka sampai ku harap ke kenang tu uleh ngelobak ke rundi awak sidak mansiak siti bob besai uleh tulis ke uleh tulis ke kita nanti kita segi mansiak pasal bunsu tainya ngau kenang pasal rangut leka jakuk terkena kita ngenang sedaya. Jadi pedak dek nama pedak.
1: Betul wisi. Jam tu atau kita bisi 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tik tuan mendak tadi ni. Mayu hotel ke dibanding ke nuan nama ke sebut kita petara. Jadi tu mendak beda antara samping ngobiau ni. Uleh kini diterang ke pengajar?
0: Mana? Dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Bisa beda ni ya.
0: Namanya kebuah kut tadi. Berundang ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke bida antara samping ngobiah. Leban suah amat aku dah tanya orang nama bida antara samping ngobiah ni.
1: laban orang kena
0: dini nemu. Dini ya sama, nah. Dini ya sebakang, oh. Dini ya nak sebakang kau pengedere.
1: Iya.
0: Kau sudah nyale. Bala peningat semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampinya, Yakub berbuah tidak kena Iban menatai ke pemerintah ngagai petara, ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai. Utai kada pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh, kena mata pengaya, kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh pesampi, orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi petara ngau semangat kiri kangau ke sidaknya tadi, lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai, lebuh sidak datai buat menua sidak dia.
1: Mm-hmm.
0: Lebuh sidak datai lebaik sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah. Sama ngau makai, sama ngau ngiru.
1: Oh.
0: Tajak pasti tak nak dipedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesidaknya tadi. Bisik datai, lalu bergulai ngau sidak ya. Nanti sidak ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peningat. Kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Udah kemegai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk. Makai, tembuk ngirup, tembuk berami, nggak boleh ban ke ngintu ngayan ke piring. Sidak lalu ninggal ke pemerik, ngagai orang ke begawai. Jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi, ianya baka pengaruh, nggak berkat. Jadi utek ke kumaiku pengaruhnya, semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi, tau ke bertemu kita ayan bak piring ke ambil kemudian ada lebih kita miring pengai piring pangai ke kita apa tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piring tadi pada bisi kita nyalai dia bisi tanduk ke bisi tarian ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai lalu berkat kena kuakuinya hasil dari berkat orang sudah diintu sudah disampai sudah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai. Nanti ia sial hidup lebih sudah bintu-intu sudah miri yang sudah sampai sudah pegawai dia penghidup ya bisik berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tak tebekan jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku Iban ketikulah ketujuh foundation ngau bup kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka Yakub biau tu tadi bisik dito bisik duitik sitik nya ngitau ke jari ambil kemana dia nang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga buol ke disipak kaki aku ke debiau no. Betis aku ini arti tau ke mat udu kena kayu itu kita ke penerang buat sabar arti lah jadi erti biau bidang erti biau keduanya Yakub berbuah kada kena ngajih ke pemanah pemujur penyenang pengelantang orang ke di biau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tujuh
1: sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya Yakub tabe Yakub basa ti begenteran panjai dia kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil kemana dia dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadi tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai berulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabayang ambil kemudian nyak laki Yakub berbuah ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabayang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai seorang disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas semiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersambi kita sebut nadai yang kayak mana nadai yang megang ngayan ke piring jadi sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dia kami ada ngacau ada ngayan ada berdoa dengan kami tu semina mansa kita mendak bayar ajak ayan ba lubu wana ngacau anak-anak kami bagi ya kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak pang diri
1: ya
0: sampai lalu ambil kemana jadi biau tadi orang suah ge kemiau nyak lemambang lalu bapegai ke mana atau teh kena arah pegai lebih meyau yang mesti bisa utai ada pegai tau ke kakak lah baka namanya manuak ke kena yang meyau
1: telauk kini
0: ti,
1: kalak kena telauk
0: pengawannya eh. Mit meyau orang jai mimpi je
1: telauk
0: biar telauk tau tau ke tu ke meyau orang nembiak si terap si labuh ke depan saya orang boleh ke rumah dia biar
1: no, telauk
0: lalu nanti mimpi jai dia biar manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu lepas dia anak mate yang nak tentu nyamai peniau lepas manang nak ngena mana yang ngena pok kumbu bertepas leban tuju biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muai nya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jahit punya aku tak ada lah muai buruan
1: kira jahit kira bakal sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai lepas ngenas ke sini lepas lah ngambil ke nak ngacau kita bakal mana biar mana mimpi jahit tadi jadi biar tersuah lagi dia kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyarinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biar ngau samping tadi nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakak bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bidaya nak mengajar
0: ya me bidaya
1: lepas sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenek cakup berhari tau bakal lekas sembiang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngok kita alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua kini buat kumbau punya kenuan tadi teluk jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk tuan sebetulnya tuan ujung ke lepas mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai ke disebut itu lalu tara mega ngarap ke nyanggung kita semua leban kita ditu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kedak semua penolong kita dalam menghidup jadi kena ujung aja aku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tak berguna hari penerang tak diberi ditau jadi perkara tak badas hari petara perkara tak tak bisik pengurang ya dirim penglemah dirimpu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke pegurem tau deh.
1: Ya, yeah. Oh, jadi ya terima kasih ya ngakai nuah pengajar sekali lagi laban udah kati ko kita intalek ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tau. Jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemah itu tak nemu nama teka ditanya labanya baru nama teka diterang. Jalai sedaya. Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya siti.
1: Kesun. Oh, si teh dagi nih. Oh, jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Arini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Arini asal dini sidak diau. Sapa sidak serunga. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, au baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke wajik entar lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya degagak begenya nah pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Karen janik tahu ke pengaruh. Begini utainya pun yang jadi.
1: Au baka ramada tanduk pelandua tahu ke penundua.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar api ngena pisang. Tapi kini nyelai kini dekenang pasak kenang ba lebih maya kenang ke utai di dekarap tau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyelai harap ke peninga ia ke bisi mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya amin eh ambil ke bisi utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyelai. Nyelai terima kasih ya harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusara negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun.
2: Tolan dari Rembau, sini pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baru pita pun pagi tadi kan. Makan, makan. Kita gosok kat datang sini dapat makan. Makan. Untuk penghormatan.
1: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi Isteri Perdana Menteri dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak, dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

malam tu ya, 28 hari bulan 9 tahun 2026, lagu Berpadu Nyawa Masterpiece Ngau Lisa Jean. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur Menua Kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di Konti Bekali Ngau DJ MA Tau ke Tiu ya, nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Lemai tadi lebuah ke Nerengkawak, kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya, sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya nak nyamai tubuh keniwai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat enggak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu, kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonnie James enggak lagu ya Dian Malam udahnya. Lagu Penghidup Bujang, lagu lama Ari Henry Ukaalo, artis veteran ke sama dekat Marina Gitai bak pentas final ACSJ ke-9 di Betung. Kita ke ninga kami secara online. Mega terima kasih yang kena RTM Klik tau ke kena channel Astro 871. Tembuk langgari Henry Ukaalo, kita mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nabur ke berita malam. Mari kami di YFM.

Tekalia menyakra jeman no truba aku kanyera kalia kedada da tangkai dalam mu nyeles menya tua menya au teka ngaga gan sarau pengau ngapapan nyelek meare kemanya pagi tudah tinggi anak diri kedalengi bau mamlan tudah tampak senun dia kesal tak pengpanau ngaikan runda negara ketua negara sarau pengau ngapapan terlalu dah gago ketua kibuang kedagan tuang mai lalungan

tuam kat apai lengai wan wan ulat ngangkat kerakat penat kaki ingal kanan utroda jamah pardah lemak ia tekam terda jeput ka karut lembar ngarutan telu pegai rentuang beliwang besi balan

nitip nyurae rumahnya ruran lumerako palok tanggo bisingka rambo tucuam uluam ketawa nuaka rasa dabuang uwa lancam lalu nuruan tengok tukuan numpuk puan nangkak lamuan kebak buah beka tayuan tuntuan pelapisan tultan tak dan nalan redak lunyau lucak sungkur renak babi penangkuran lalu niti ae pantilan di kespang aki manua jalayan nyum reka lempok tumbuh madang beman bunso tempung jangkok ngau madang rasau seberai pulau kampung bawang nampung langkau lajo baban nyau datai da bukit tinggi la legiat kena rayat mata panawan dia yontang petang bengang lambok aruan.

tebaluan naluan tesungkur mamuan babi penongkuran pedok batang tegayak gantang nyebakas napang medial mariam pucu nyebaka nyuluak aki ungkuak aye duduak darayuak bulan kalman nya alai telu dadiang enak pampiang piring pengenan cukup macam nadai ka timpang teluda gagak kita amparak tuntuan pelapisan telu damang au kabang beliwang tajam.

kupak, kata mepak, belum saya capak, pinggan pemakan nau. Pedak, temupuk cunduang, kedang ada iwang, ujuang kejari wang, ninggang daruang tanah, mamperan lelus metak anak, tupung kanan pedak puan perkak pasuan lentar silar ular tedung abulan nyalai ngetua ya nak lama kemse sempak pinang kajikan datai apa itu air baru pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak man gon sarau pangau papan gisdata lesak anak utang kuan berurbah teka tanah matah renjan semetak anak tupuang kanan nopun perkak basuan lentar silar ular terduang bulan.

nepamena munyinya burung yang mengan menyok leban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawen sejak mangun pun padi jang kanan kita semaninga berita yang mengan kedah tepat bayang dananya orang jadi kaya duna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengetah bilang tahu serang.

Telur pensap rapat-rapat tulung ngaktam teludah tisuap yang liwap lunggak ayat tajam teluduk yer kebecan agir cani uria giliak giliak kekani liak ke atas yak pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram. Pedok ludas papan tampas ngilangaiwan dara bungas sukir becan agir tempat berias ae siti lapang selik bukang gambar mayas ganggam.

Kira pantai tanjung tebuak kaki teluak nanga sabetan nyele tengah nyengami gambar sipai tancut panjai jelai lemai nangkian gagu luak ngemata ka kedai pasar ikan.

balat nyadi ngemi gambar bayal laki nitin tali ay nyuru sinta bule bapulas nyimpan nyele tengah bisi lapang selik bukang gambar nak tambi diri segi batu beringkat nyedang ngedar ka jari bejam tangan.

bunga nyele tengah nyebesi lapang selik bukang gambar anak kerja jaga bangsa baruka ketiga puluh dua sama serta masuk kesalah puak nyagat kerja nila rumah tuan.

Papan rasok ngi kumang daro ngentok nggo sulok mata kanan nadai nak muji papan paji ngi kumang daro merti gagok beridi karuang ngama nyimpan nyelir semok sidak yang gemnyawang tucuang bukit bulan tinggi jempan-jempan lebuah renjan lentur terensam keka nancam kegamuan gigi gumbang tang kemanya hari kemanya pagi lebanyi dah tusur tumpur lenggam doan lenggan melaban seduai balu juntan laban seduai kang ransi mari kelabawan.

dengah babas tawas ae nada euras sangko tabaja lae terlalu nengah kampuang babas jeruang kayu ngau.

barik wa pucu wa mensa arai wa bulan ngaming kae terlalu cunuang kayu miduang rebah badar wang ulung sungai terdarbah manah-manah ka tanah lengam ngatatai.

ta ba ka tu ka ni ya ya bisita pada ngakapai tuai urang kinang kinang pulai nangkin parapang duku ngapanyai telo batmu do dia o au aya wae bisi buruang mako tu tadi kaman manturan papan ngalkai

ਤਾਇਕ ਬਾ ਸਦਾਰ ਓ ਰੁਸਵਾ ਕਾ ਗਮਾਰ ਮਨਸਤੀ ਨੋ ਚਲੋ ਅਦਗੋ

Jam kita ada di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 sehari tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalanya di First Lady Menua. Antara ia mungkur bidang Hindu Pengerai, Penglantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Urai Induk serta Mega Ruang Bilik. Sapi Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat jadi sebagi hari sejarah Ngau Pejalai Pemansang Menua. Dalam penerang ia di Facebook, Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau siku tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia mengenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad Ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunggulati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan merik penyinuk hati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook yang madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik Ngau Kaban ti Pemadu Semak Ngau Niang Tang Nyorangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta seruran ngulai komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbendar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau anemiat-miat serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di pebasa jak tang Niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini indai ngau ini pun pengerling serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engau main dekat muka menyagi peluang ngagai Raban Anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah Ukai semua Raban Anembiak dekat milih kerjaya konvensional baginya didutur Engineer Tau ke Lawyer Tang bidang bakal lumba engau main pengawal dagang industri kreatif pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megang nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megang fokus nyikap erbak baru ngau penemu penglandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansit ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Anembiak lumba ngau main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Aum Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar di Menteri Anembiak Lumba Gamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngedegap ke integriti dalam lumba gamain patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikena nentu ke pengandal mensia manyuh ngagai industri lumba ngau main terus diintu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumba ngau main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah ati bak atlet serta tahu ngurang ke pengharap hati mensia manyuah di dekat ngemata pengawak lumba ngau main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar nyagai semua raban ti bekawul senentang pangku pengawak nyaga lumbak ngamain ngabi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Puan Bisi Intan di Kembuan, penyanyi kita ke sama nyingkang gagai pentas final ACSJ ke 9 Juana Sejoni Aman. Okey, sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey, sehari itu 28 hari bulan, kiraya 2 hari lagi sudah kita ngelengkak ke bulan 9 nyingkang gagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita ini sudah berkuarter keempat tahun 2026. Tak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar dur di Bintulu. Kapit miringgau limbang nade hujan di Betung, Surikai, Sibu engkau muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpuput dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari selatan 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berangkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You sendirunggal lagu ya udahku sedar. Kedua lagi injau lagu Rawing Charis. Enggal lagu ya repak pemerintah malam.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nyai gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai senekat hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke petunuh ku tai uras buka.

0: Tu nak kucah dia dengan aku.
1: Oh, ngai aku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi itu untuk gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, gai gagat, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di Y FM muka pia sari itu segi lagu ya ke berentah ayun lundai okey mari basa ba pemidang enya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali enya bini ngagai menteri besar kita ke dulu sebab tun Dr. Mahathir Mohamad ke udah nadai pagi tadi ba palan Institute Tunggul Ati Nasional di Kuala Lumpur ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 yang program ke dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke program pemerindang malam kita ungkap ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai ninga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mending ke timang kerbak tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu diperintai ke aku Alessandro ngau lagu ya petang. Udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Linduang Remang. Malam tu kita menolak ngau hati kecukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betuang. Okey, buat program kita ACSJ ke 9 bertemu kita di betuang ya. Terima kasih semua ngarut ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Bakal selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

0: sakit jantung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peningat bak Carta Retro 15. Bakal selama kita dekat nama penuduk 15 titik lagu-lagu retro. Hari tangga ke 15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita mulai ngaku sulu Jepang. Hanang minah hanang ngalih hanang kebukai. Sedia tau ke ndak? Kita terus ngagai tiga lagu bak penuduk ke 15. Ngagai 13 dalam Carta minggu tu. Ingat retro, ingat Carta Retro 15.
2: Segulai, sejalai, YFM.

0: itu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otan nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.

Tiga lagu keterubah bak carta retro 15 bak tusun minggu tu peningat. Bak tanggal ke-15, Ramli Sarip teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tanggal ke-14 minggu tu Richard Wonder, Nuanku Sayau Belama. Labuh dua gigi tangga hari penuduk ya minggu Siti Nyin kemari. Ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi Simply the Best, hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke-12 ngau 11 minggu tu dalam carta retro 15. Batangga ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do. Serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga hari penuduk yang minggu nyin kemari. Aku nak puas hati hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta retro 15. 12.

Jakarta Retro 15. 5 itik lagu bak penduduk hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu dah ditemu kita yang peringat. Tinggal 10 itik lagu bak top 10 Retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Entah muai awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningat ke lagu bak penduduk ke-10 minggu tu.

Blues Gang bab penduduk ke 10 minggu tu peninggalkan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama ngau minggu ke dulu hari tu. Lagu Mak Siti tu baru 2 minggu dalam carta. Namun dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band sida. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US. Ianya James Gang. Lalu Siti mengambil info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Sida tu dah boleh sertifikat dari Malaysia Book of Record. Raban terjadi sebengkah Raban band music blues ke pemandu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu bab penduduk nombor 9 ngau 8 minggu tu dalam carta Retro 15.

0: Apa gagal? Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Itu kita suah medak troli.

Bagiannya ko ya lagu berpeluh lumur 5-4 minggu tu lagu keroncong kasih hari hati ko senang minggu tu kecil 3 gigi tangga hari penduduk yang minggu dudi 4 minggu dalam carta lalu bak lumur 4 kebaru dah didengar kita tadi Alan Jackson gau Jimmy Buffett berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere lagunya megang 4 minggu dalam carta nurun siti gigi tangga minggu tu hari top 5 kita ingatkan top 3 minggu tu batu sun ketiga carta retro 15 sebenarnya nemu lagu jadi juara dalam carta tinggal ke dulu bak penduduk nomor 3 ngau 2 minggu tu.

Jadi aku tu yang berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi, anak utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak, ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM lambau ke 75 tahun. Taniah harus teruskan usaha ngagai ngatur pengawal nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah. Dua.

Peningat kita udah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Anang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga. Minggu tu lalu lumur dua minggu tu Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi peningat, lagu kan jadi juara minggu tu 4 minggu dalam carta. Ngetan ke gelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart. Juara kita minggu tu.

Ya tadi peringat recap carta Retro 15 minggu ketiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta. Lagu kepansut ianya lagu bak penduduk ke-15 dari Ramli Sarip teratai. Okey, jadi ujung ke carta Retro 15 minggu tu peringat lagu jadi calon ke minggu tu ianya lagu tu hari Sheila Majid Sinaran. Lagu ke-calon ke minggu tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Trophy juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final. Kadiatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa, dekat My Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat My Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat My Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang menganugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. News

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa dekat Mai Pulai Trophy Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa dekat Mai Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Kau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trophy Lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis di CSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Kedi ulu ke kami dari gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai ti di surga, kami udah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu, dah nyambung penghidup kami, kami dekang pun kari itu, belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami, nangkap berarti, utai tidak dikengah kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami sehari itu, dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi, pelajar pagi itu, pasal ngeningi ke diri. Lalu ayat ya, dami kita ribut Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, megak madah ke sempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Dua iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu, Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang, tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ko ya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisi nyak ke lurus, tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mua Allah Ta'ala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah, nyak sidak kengarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja buat pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus hari antara seduai duwikunya pengumpul cukainya yati lurus buat mu'alah Ta'ala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus diri mpu. Tuhan nyelamat ke kita, ukai ketegal pemanah pengawak kita, tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke tau ke diselamat ke baru, ulih pengarap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia tu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah di kerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemendar ti diajar bub kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nyak kebuah, mensia nak tahu nak dibalut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermuala tala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai uti uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke penguat pemenah diri, leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari, munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti budosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Malah peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus, harap menuan sari itu, lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan Arab tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup ke Nuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti sudah diberi Nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu sudah ningal pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngigak Nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji Nuan ketegal pemanah Nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak Nuan. Ibuan kami dalam pengasih Nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak iti. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Awak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tidak bisa lebih pakai duit hari.

0: kanta Hinali-hari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: My FM, Sigulay sa Dalamay.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kumang Sarawak Area Elta Bronstein. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke sehari itu peninggal ya. 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi itu. Begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih WiFi menjadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia ke diri ke deka nurun kawak atau ke BC mindah ke pagi tau. Lebih lagi kita ke ulih ninga WiFi hari frekuensi FM

hangepun kari baru sehari tau. Ngau mucur nadai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari tau lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari dua tau. Bakal selama megah jam kedua lagi awak endur ngenatai ke pesan berat ngau megah pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai pak 2 pagi wai bakal selama megah banyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita ninti yang hari dua ya. Jadi kita ke udah barantu jalai megak ke pagi tu. Beri selamat pagi. Harap ke sama berjimat. Nurun gawak ke pagi tu. Ke bisi pejalai, bisi pindah ke bukai. Hari rim jana, bisi maya berpuru semua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nasib tua ba siku petara hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta siku kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM. Nah bakal ya ba penghidup kita sigi ba petara meh kita ya nyerah ke nama-nama jautai ke nyadi ba kita. Okay. Kita akan ngudah bak rantu jalai pelabak aku ke Nurun Negawak ke pagi tu. Biar muka kita ke beranjung ke bala nebiak ke baskula. Jaga bala pengajar kita muka ke pagi tu ya. Ke Nurun Negawak tumu ke pagi tu. Dia tu mayu bala pengajar baru kita. Jadi harap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang mana ngajar bala nembiak kita ya. Lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita. Engka bisik mega pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu. Hanya diharap ke ulih nelebak ke diri meh ngau penghidup begulai ngau bala kita apa menua ulu ya. Lapannya utai ke baru ba penghidup kita. Nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapik kita semua serang gay petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke bisi dipilih peninggal kita. Okey, kita ke nang udah ba rantu jalai ke pagi tu. Tu bisi jaku gerah. Berkaul ngau nutup sekedar jalai alun ba di baki menua Kuching. Jaku gerah hari polis di Raja Malaysia tu berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun. Kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 tu lah. Ianya berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi. Sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Hanya dijalai ke dekat ditutup tu ialah hanya jalai McDougall, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai Wawasan Ngagai Padang Merdeka, ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping ba kandang Carpenter Street ya. Okeynya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan. Lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah. Sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya. Berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Atau pengerami baris ngemega rapat raksasa nyerumba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80. Jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Ianya jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka. Jalai McDougall ngagai Padang Merdeka. Jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka. Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang. Jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple. Lebuh Wayang ngagai Jalai Main Bazar. Ngomega Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Oping.
Nyak jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026. Lalu muak ke malam jalai itu berengkeh ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada tuai pemakai menua Sarawak ke 80 tahun jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jakob gerah berkawal ngau nutup sekedar jalai aluan. Andor rehearsal ngau beka hari ke nyadi bak pengawak baris ngau rapat rasasa hari pengada tuai pemakai menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya atau ilah. Nah, dikena kita ambil ke jalan alun kita nadai napik penanggul lah. Atau kan ke kita ke bisik nengah jalan ilah ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalan kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari jakob kerah ke dikongsi dengan bala peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat dengan buka pesan ke berbatang. Tu hari ke jelama bakal bintang.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu Bak Merakai Indonesia ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur kusung 111-588-0735. Nyata di pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedeka diatur hari 6 tu ilah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi abak rumah Sidampu inya abak rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peningah ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke Siri agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak ati berlumur 013-567-511 atau kenuju Rubin anak ati 019-835-5416. Jadi ya pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke nda ulih disebut di Tumagang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati tu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Indai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur lalu penerang ke Sili lagi okay, kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tau kenuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya hari Linda madah ke ngetah sulit ngalu muain terbalu ke niang indaya ianya niang bilo anak jawi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngetah sulit pagi 2 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah higang sungai selepin baruh bakung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Kelabit, Bakas, Liam, Entulang, Sebukut, Temam, Sungai Nipa, Satap, Bekenu, Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, ngomong kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai lumur Linda 013-499-1256 tahu kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke bilo anak jawi ya. Bilo anak jawi udah ngetah sulit niang bilo anak jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah higang sungai selepin baru bakuang. Okey, Siti tu ianya pesan dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang ya, tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngetah sulit pagi 3 bulan 10 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ex tuai rumah nyayang nanga nilau ulu ensiring ngejolau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Robert anak nyayang ba lumur 010-584-4100 tahu kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765. Jadi pesannya nuju kaban belayan bak nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air intabai batang air muju nanga muju nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak punggang batang nanga tabak nanga beketan nanga siring ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngeta sulit ngau nyua kenta balu niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 tila ya ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensir yang culau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peningat kita udah terlebih aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisik di ancong akai WhatsApp konti YFM ngau buka email YFM Iban merindang tak dolok ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi megah disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetapke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, lagi ba awak pengerap pagi di YFM. Lagi nantai ke pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari tapa nak mang. Madah ke Ucuk ya, Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi berumah Sidampu. Inya berumah Langkup, marup atas Sangkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang bak lumur 013-385-5673 atau kenuju pini anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Maruparuh, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngomega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla, Evangelina, Hilda anak Pinpin udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi rumah Sidampu, inya rumah Langkup, marup atas Engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya hari Mac Aaron Anthony, madah ke Akik Sida, ianya Unjah anak Nanggah. Unjah anak Nanggah, udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi ya, apa rumah sidam apa kapit Tai Santin Funeral Pillar, rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh, Nanga Sekeruh, Sungai Uyan, Sungai Mucung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529. Nya tadi pesan madah ke Unjah anak Nanggah ya, Unjah anak Nanggah udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi berkapit Tai Santin Funeral Pillar, rumah satu Malaysia kapit, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam SDNU. Okey, jadi nguyang agai pesan ke bukai pesan tu hari Cikgu Kana anak usit madah ke ngetas ulit niang ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki Perida anak tedung ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya 3 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya dekat diatur berumah Sidampu, inya berumah Hancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi ri madah ke ngeta sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ancuang Lubu Lajuang Nanga Meluan Julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi tau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu, Batu Lintang, Undup, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Dur. Madah ke ngeta sulit, ngawin tu 100 hari ke niang Ketli Desi atau ke Ici Anak Small. Ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak baca pesan ke pagi tu peninggal. Berinang kita dulu ke pagi tu hari Jones Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, Anuan BC Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Aman. Maka selama maka 7:30 pagi nabur ke berita pagi di YFM. Untuk Siti Gelago Arya Chan, berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi dong.

0: mengalungkan betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, regulai sejalan.

Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bab berita pagi hari 29 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusuf, mari penyino hati, ngenang jasa, niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah mari pangkuk pengawak ti besai ukai seminak kalak nyadi First Lady menua. Antaraya mungku bidang pengerai, penglantang raban bangsa, pelajar, memansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusuf Madah, penyinuk, pemaruh hati, ngau pemanah pengawak niang, dekat seruran dikingat nyadi sebagi aris sejarah, ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato' Amau Fadilah Madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo, di amat diperbasa serta dikesayau. Ia mega ngenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tungku Hati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ya dikubur ke bak tanah pendam nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyinuk hati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika. Ukai seminak ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia tinglalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta suah begulai ngau mensia mayu. Sepemanjai penghidup ya, niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih hagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau nembiak mit serta komuniti. Ukai seminak siku orang ti diperbasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi sikut bini, inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikena nyungkak pemansut hasil padi nyadi sebagi hari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di gazet nyadi kandang endung ngeluar ke padi. Atua tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jakuk ya, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalan ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai mari agi belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungkak pemansut Asia

ras ukai semina nangkup guna negeri tamaga dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endo bertanam ke padi, berguna ke pukuk ke besai, kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup, dikena ngangkat ke kapasiti pemansut asil. Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantuk negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai. Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besar jemah ila. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngau main dekat muka mayuh agi peluang ngagai raban nembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada ukai semua raban nembiak dekat milih kerjaya konvensional bakal jadi dutur, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngau main, pengawal dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endo sidak tau nyapai pemujur. Perintah Negeri Mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu penglandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Awam Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngomain patut dikemuju bak semua renggan. Tu dikena nantu ke pengandau mensia mayuah ngagai industri lumba ngomain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak tamaga nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tingawa semua raban dalam industri lumba ngomain. Sebarang pemutus tau ke pengawak ti ngerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensia mayuah ti dekat ngemata pengawak lumba ngomain. Ngatu awam kerja jurainya berguna amat dikena merik penjedal ngagai semua raban ti bekawa senentang pangkuk pengawak nyaga lumba ngomain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis niaga pengerai ajar. Tang sidak mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadanyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patut jadi pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang menua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk ruang bilik ngau gerempuang kandang menua meguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kandang menua. Ia madah munyinya lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 Organisasi Asia Pasifik Penagang Penyakit Riman di Kuching. Raban Nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja, ngangkat ke pengelandiak serta merik sukong dagang. Sekedar Raban Nembiak ke Dikerandau Dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemujur dalam kerjaya, ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari, peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar, dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih lagi ungkup raban nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngau nyak,
Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sida tinembuk ke pelajau Tibet mudah hagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besar. Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajau ngau scholarship patut ditambah dikena mantuk Raban Nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang Tibet ba institut college ngau palan pelajau tinggi. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof merik penyinu ati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jaku sarito ianya lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayangna reti leka jaku tu ianya perau tua rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Roti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayangna reti leka jaku tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Yang nakak seleka jaku sarito ianya lagung.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.